0: Ciro di tenere già la
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Makassar.
2: Pro 4 Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa dengan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia.
1: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
2: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Iya, sahabat budaya, terima kasih banyak. Kita menuju ke pukul 9 sebentar untuk menghadirkan program Mosaik Budaya. Jangan kemana-mana.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Jombro, kuliner khas Jawa Barat berupa parutan singkong diisi dengan oncom yang kemudian digoreng hingga berwarna kuning. Jombro sudah terdaftar pada buku Makanan Tradisional Indonesia Aneka Kue Tradisional terbitan Balai Pustaka. Makanan ini dibuat karena bahan dasar yang melimpah itu singkong dan juga oncom. Oncom sendiri merupakan fermentasi dari ampas tahu atau bungkil kacang dan jamur Neurospora atau jamur oncom.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Side, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Dan sahabat budaya, kembali kita melanjutkan kebersamaan kita di obrolan apresiasi budaya. Dan tentunya kita bersama di acara Pak Bale ya, atau masalah kesehatan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana menjaga waras di tengah fluktuasi rupiah. Dan alhamdulillah saat ini kita akan bersama dengan psikiater Dr. Muhammad Alim Jaya Mars, PhD, SPKJ, spesialis kejiwaan. Dan kita akan ngobrol tentang bagaimana menjaga upaya untuk tetap waras di tengah fluktuasi rupiah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita sudah tersambut dengan Dr. Muhammad Alim Jaya Mars, PhD, spesialis kejiwaan. Assalamualaikum, Dok.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Kak Ruslan?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Dok. Sehat juga ya. Gimana?
3: Alhamdulillah. Ya.
2: Baik, Dok. Mungkin sedikit perkenalan dulu ke pendengar kita, karena mungkin ini adalah pertama kalinya ya di Pro 4 ya, kalau sebelum-sebelumnya mungkin di Pro 1, Dok ya.
3: Sudah pernah juga di Pro 4.
2: Oh, sudah pernah di Pro 4. Kebetulan sama dengan saya nih. Okay. Mungkin bisa sedikit sampaikan dulu nih, Dok, kesehariannya seperti apa.
3: Iya, kasih banyak, Kak Ruslan. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera buat para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4 Makassar. Perkenalkan, saya dengan Dr. Muhammad Alim Jaya, Mars, PhD, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa atau biasa juga disebut sebagai psikiater. Yeah. Jadi saya sehari-hari tugas di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Yeah. Dan juga di Rumah Sakit Ainun Habibi di Parepare.
2: Iya, berarti
3: jadi, saya juga bertugas sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UMI Makassar.
2: Oh, gitu. Ya.
3: Mungkin sekedar perkenalan atau biasa juga saya disebut, dipanggil juga Dr. Aji.
2: Oh, Dr. Aji.
3: Mungkin lebih gampangnya jadi dipanggil Dr. Aji.
2: Iya, mantap. Baik, Dok, ini menarik sekali nih perbincangan kita ini terkait dengan bagaimana sih menjaga waras. Waras ini sebenarnya kalau kita dengar istilah waras ini kayaknya sudah lebih identik ke lagi gangguan kejiwaan gitu ya. Karena kemungkinan, karena kebetulan malam hari ini kita bertemu dengan dokter kejiwaan, nah tentu ini kita pakai juga istilah warasnya menghadapi suasana yang sekarang ini kan lagi memang butuh apa ya, kesiapan mental menghadapi kondisi saat sekarang ini ya, karena di mana-mana harga-harga barang naik, kemudian apalagi nih saya dengar-dengar lagi nih mulai mie masuk juga nih, ada dengar mau naik lagi BBN ini ya, yang khususnya Pertalite ini. Kalau yang sudah naik ini kan sekarang ini yang Pertamax sudah naik. Nah, tentu kalau ini yang naik tentu menjadikan lagi harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga ikut naik. Nah, mungkin ada sedikit gambaran, Dok. Mungkin semacam bagaimana hubungannya kesehatan mental dengan kondisi finansial, khususnya fluktuasi rupiah, yang tentu kita butuhkan adalah pendekatan yang segar dan obrolan yang santai gitu, Dok. Silakan.
3: Iya, betul. Iya. Iya, benar sekali ya, Kak Ruslan. Jadi memang di tengah rupiah yang berfluktuasi, ekonomi yang tidak pasti. Yeah. Jadi seperti yang tadi Kak Ruslan bilang ya, tentunya yang naik semua harga-harga barang.
2: Yeah.
3: Dan juga pasti akan berdampak juga di kecemasan dan kekhawatiran masing-masing setiap kita ya.
2: Yeah.
3: Gimana kondisi ekonomi ya tentunya mempengaruhi kesehatan mental secara nyata. Karena pasti setiap dari kita akan khawatir terkait bagaimana biaya hidup, apalagi yang banyak cicilannya ya, banyak KPR-nya.
2: Iya, iya. Banyak arisan.
3: Ketidakpastian ekonomi.
2: Iya, belum piarisannya, Dok, Di.
3: Belum piarisan.
2: Iya. Apalagi kita apalagi kalau data mi paket COD lagi, aduh.
3: Ah, okay.
2: Ah, itu yang bikin
3: bentar. Pas COD datang,
2: orangnya tidak
3: bayar, sudah naik lagi harga ternyata.
2: Iya, iya. Iya.
3: Jadi secara finansial memang respon ada memang disebut stres finansial ya. Hmm. Itu stres finansial memang adalah respon yang manusiawi.
2: Yeah.
3: Cuma sekarang ini bagaimana kita pintar-pintarnya mengelola respon ini sebenarnya.
2: Hmm.
3: Karena kalau kita tidak kelola dengan baik, dia akan berkembang menjadi gangguan mental atau gangguan jiwa ya yang serius tentunya kalau kita tidak dapat memanage, tidak dapat mengelola stres finansial ini dengan baik.
2: Yeah.
3: Seperti itu Kak Ruslan.
2: Iya, iya. Tapi kalau melihat saat sekarang ini dok ya, mungkin mulai memang secara psikologis banyak sih ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang tentunya mengalami misalnya kendala finansial begitu. Begitu ada berita tentang ekonomi istilahnya berkaitan dengan rupiah melemah, kemudian harga-harga naik, tentu ada kecemasan yang juga biasanya dirasakan ya, akhirnya bisa berdampak ke psikologinya nih dok. Nah, sejauh ini dok, yang pasien-pasien kita tangani ada gak yang seperti itu berkaitan dengan finansial akhirnya naik gangguan psikologisnya gitu?
3: Iya, betul. Jadi memang banyak beberapa pasien yang saya sementara tangani ini akibat masalah finansial memang. Karena kalau kita mau kaitkan bagaimana kondisi ekonomi itu bisa mengganggu faktor kesehatan mental kita.
2: Yeah.
3: Jadi ada tiga hal sebenarnya di sini
2: yeah.
3: yang paling sering menyebabkan pas orang mengalami gangguan mental akibat ekonomi.
2: Yeah.
3: Yang pertama itu adalah faktor ketidakpastian. Jadi di mana ketika adanya ketidakpastian harga dan sebagainya, ketidakpastian ekonomi, rupiah dan sebagainya, maka ini otak akan secara otomatis dia akan masuk mode ancaman, mode warning begitu.
2: Yeah, yeah.
3: Mode defense ya, mode defense bertahan. Jadi akibatnya orang menjadi sering overthinking yang berlebihan, dan dia akan overthinking terhadap sesuatu hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif yang akan terjadi masa depan, dia akan memandang bahwa hal negatif yang akan terjadi di masa depan, overthinkingnya ya. Akibatnya akan menjadi mudah marah, sensitif, tidak fokus, tidak konsentrasi, dan bahkan sampai mengganggu tidurnya. Karena dia, orang semua sudah tidur, dia masih berisik di kepalanya. Masih berpikir bagaimana besok, bagaimana dua hari ke depan, bagaimana satu minggu ke depan, bagaimana satu tahun ke depan. Jadi itu adanya ketidakpastian. Faktor yang kedua itu loss control. Jadi banyak orang yang selalu merasa bahwa saya sudah bekerja dengan berat, di bawah tekanan, tapi keadaan ekonomi begini-begini saja begitu, tidak berubah. Saya bekerja sudah 3 tahun, sudah 5 tahun, bahkan sudah puluhan tahun, tapi tidak ada yang berubah dari situasi ekonomiku begitu. Tidak ada yang berubah. Jadinya oleh karena dia merasa tidak ada yang berubah dari situasi ekonomiku, gajiku masih begitu, yang ada cuma begini, tinggal masih di rumah kontrakan misalnya, padahal saya sudah kerja puluhan tahun misalnya. Akhirnya apa? Ya akhirnya jadi hopeless, tidak ada, putus asa, bosan, karena dia merasa ini hidup monoton misalnya. Bahkan yang paling parah ya sampai ke depresi, hilang semangat untuk bekerja. Terus yang paling penting lagi yang ketiga ini, yang ketiga ini Kak Ruslan, dengan adanya media sosial yang sekarang ya, kita lihat media sosial kan sekarang sangat berkembang.
2: Ini kan ada...
3: Dulu itu kita cuma tahu Friendster, kita cuma tahu mungkin Facebook atau apa, sekarang ya Masya Allah. Dan satu orang itu mungkin Kak Ruslan sendiri mungkin punya 3, 4 atau 5
2: sampai media sosial. Dan itu ada penyakit FOMO ya yang dikhawatirkan juga.

0: Yeah.
1: Lifestyle-nya tetap terjaga walaupun di tengah ekonomi yang susah misalnya. Padahal itu kan sebenarnya bisa saja ya, bisa saja itu sebenarnya kebahagiaan palsu.
0: Iya.
1: Yeah. Atau kita lihat, wih, wajahnya kincolong, habis dari treatment yang mahal misalnya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, padahal bisa saja sebenarnya itu mungkin foto lama atau bisa saja itu filter kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kelihatan kayak kincolong. Yeah, padahal sebenarnya filter. Dan kita tidak tahu, sebenarnya itu bisa saja itu kebahagiaan palsu. Dia sebenarnya juga dalam mode berjuang sebenarnya kesusahan ekonomi.
0: Yeah.
1: Hanya karena dia tidak mau kasih lihat ke orang bahwa dia susah, dia pamerlah. Sekarang kan ada AI, bisa diroba-roba semua, bisa diperbaiki, bisa diedit semua. Atau foto-foto lama yang dia upload misalnya, dia cicil-cicil upload kan.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang juga yang bahaya, yang banyak juga orang mengalami masalah mental oleh karena dia sering membandingkan keadaannya dengan keadaan orang lain.
0: Iya.
1: Oh. Padahal kan secara hakiki ya begini Kak. Orang yang lahir saja dalam rahim yang sama, adik kakak dari orang tua yang sama, bisa jalan hidupnya berbeda-beda.
0: Iya.
1: Apalagi kita yang lahir dari orang tua yang berbeda. Kita saja bersaudara, adik kakak, bahkan saudara kembar sekalipun bisa punya jalan hidup yang berbeda.
0: Ya.
1: Nah, jadi ini penting sekali nih. Jadi ada tiga hal ini yang penting ya.
0: Yeah.
1: Jadi yang pertama itu masalah ketidakpastian. Yang kedua itu loss of control. Dia tidak bisa kontrol dirinya.
0: Yeah.
1: Dia capek. Dan yang ketiga ini adalah sering membandingkan dirinya dengan orang lain.
0: Kalau kata Farel itu kan ojo dibanding-banding ke.
1: Iya betul.
0: Iya. Oke, Dok, ini kalau masalah kelompok masyarakat yang paling rentan sebenarnya terkena dampak guncangan mental akibat fluktuasi rupiah ini seperti apa nih, Dok?
1: Ya. Jadi tentunya banyak kelompok.
0: Iya.
1: Banyak kelompok yang rentan mengalami stres finansial.
0: Iya.
1: Stres finansial. Yang tentunya yang pertama ya tentunya yang menjadi tulang punggung keluarga. Yang menjadi tulang punggung keluarga,
0: yeah.
1: Masalahnya sudah jadi tulang punggung keluarga, bekerja lagi di penghasilan yang tidak tetap. Nah, tidak ada kepastian juga.
0: Yeah,
1: saya sudah jadi tulang punggung keluarga, baru saya juga bekerja, gaji tidak tetap misalnya.
0: Yeah.
1: Fluktuasi. Apalagi dia termasuk dalam generasi sandwich. Mungkin Kak Ruslan pernah dengar ya generasi sandwich.
0: Yeah, yeah.
1: Kan kalau sandwich itu, kalau kita lihat sandwich, itu kan dia roti lapis.
0: Yeah.
1: Jadi ada roti di atasnya, ada roti di bawah, di tengah-tengah itu ada sayur-sayurannya kan.
0: Nah, yeah, yeah.
1: Jadi dia harus menopang itu keluarga generasi di atasnya, dan dia juga harus menopang generasi di bawahnya. Jadi dia membantu orang tuanya, kakeknya, neneknya, dan dia juga harus membantu adik-adiknya. Itu dibilang generasi sandwich.
0: Yeah.
1: Jadi dia sudah bekerja dengan gaji yang tidak pasti, tidak ada kepastian.
0: Baru.
1: Dia generasi sandwich lagi. Bukan cuma dia yang dia biayai dirinya.
0: Yeah, banyak
1: dia harus
0: tanggungan.
1: Biayai orang tuanya, harus juga dibiayai adiknya, harus dibiayai keluarganya. Jadi ini yang paling rentan sebenarnya. Paling rentan ini yang mengalami stres finansial. Dia adalah tulang punggung keluarga, dia tidak pasti, dan dia juga adalah generasi sandwich. Apalagi kalau misal dia mahasiswa misalnya,
0: yeah.
1: Dia mahasiswa di rantauan dan ternyata juga orang tuanya juga di daerah misalnya atau di kampung lagi bermasalah ekonomi, ya ini pasti anak juga akan mengalami stres finansial. Bukan cuma anak yang mengalami, orang tua juga, karena orang tua menganggap dirinya gagal untuk membantu biaya sekolah dari anaknya. Seperti itu keharusannya. Jadi ada beberapa hal, memang ada beberapa kelompok yang sangat rentan mengalami stres finansial. Itu tadi beberapanya. Jadi adanya generasi sandwich, adanya yang tulang punggung keluarga, dan dia bekerja di ketidakpastian. Sudah bekerja tidak pasti, generasi sandwich lagi, tulang punggung keluarga lagi.
0: Iya. Betul ya. Nah, kalau misalnya dari segi praktisnya finansial atau biar tidak panik nih ketika ada semacam fluktuasi. Nah, biar hati tenang dan waras itu, Dok ya. Kira-kira nih apa yang harus kita amankan dulu atau evaluasi apa yang harus kita rencanakan untuk rupiah ini yang berfluktuasi?
1: Betul.

0: Jadi yang pertama itu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu kita harus bedakan bahwa ini real life, keadaan nyata, dan ini hanya atau skenario pikiran. Jadi jangan kita terlalu berpikir jauh 1 tahun, 2 tahun ke depan, overthinking terkait hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Jadi kita jalani saja dulu apa yang ada sekarang gitu. Jangan terlalu jauh memikirkan sesuatu yang belum pasti, yang sebenarnya masalahnya itu masalah kecil, tapi dibesar-besarkan di dalam pikirannya. Akibatnya menjadi overthinking, menjadi cemas berlebihan. Terus yang kedua, ya jangan terlalu sering membaca hal-hal terkait krisis finansial. Jadi mending baca berita hal-hal yang positif. Atau, kayak sekarang kan ini kan mau zaman Piala Dunia ini ya. Baca tentang Piala Dunia. Baca-baca berita-berita artis, baca-baca resep makanan ya. Jangan setiap 10 menit, setiap detik cek lagi berapa atau, lagi harga rupiah.
1: Atau banyak mengaji. Apa krisis? Mengaji Al-Qur'an gitu ya.
0: Ya, mengaji, pelajari, pahami, maknai ya. Jangan sedikit-sedikit baca berita, baca, perami lagi orang ini, pasti naik lagi ini. Pasti naik lagi ini. Kalau naik ini, naik pasti berpengaruh. Kalau naik, pasti naik bensin ini, pasti naik bahan bakar. Naik bahan bakar, pasti naik lagi ini. Akhirnya tidak ada selesainya.
1: Jadi menghindari berita ekonomi yang tentunya untuk kesehatan mental kita ya dok ya.
0: Betul. Jadi tadinya sudah overthinking nih dengan aduh ini susah ekonomi nih ke depan ini bagaimana caranya. Banyak ada lagi cicilanku. Tiba-tiba ada baca lagi berita. Perangnya lagi Iran sama Amerika. Pasti naik lagi bensin ini. Naik bensin pasti naik lagi transportasi. Pasti naik lagi ini. Aduh bagaimana cara aku hidup ini. Jadinya tambahan. Tambah banyak beban pikirannya.
1: Oke. Baik dok, sebentar kita lanjut. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini ya dok ya. Sebentar kita lanjut. Baik.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja. Semua harus kuat.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
4: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
5: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
6: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
7: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik dok, kita lanjut lagi. Ada beberapa pesan tadi terkait dengan kesehatan mental, dan tentu juga kadang orang berpikir ketika mengalami kesehatan mental itu biasanya ada perasaan malu juga datang ke psikiater, termasuk betul, ke dokter ya dok,
2: stigma.
1: Ya. Ya stigma.
2: Stigma negatif ya. Terkait kesehatan jiwa.
1: Nah mungkin ada sedikit pencerahan ini dok, supaya masyarakat itu ketika ada masalah-masalah mental itu tidak, dia butuh cari orang ahli dalam hal menangani penyakit betul. Ini ya. Silakan dok.
2: Ya betul sekali. Jadi memang itu salah satu tantangan itu dalam kesehatan mental saat ini adalah stigma negatif dari masyarakat. Bahwa kalau kita ke dokter jiwa, kita sudah pasti ODGJ. Ya.
1: Yeah.
2: Kita sudah dianggap ODGJ. Makanya orang malu-malu. Yeah. Makanya banyak itu saya punya pasien Kak Ruslan.
1: Yeah.
2: Kalau dia datang berobat ke saya tuh, dia sudah pakai kacamata, pakai masker, tutup lagi mukanya, tutup pakai hoodie lagi, pakai jaket, saking takutnya ditahu bahwa dia pergi ke dokter jiwa. Jadi biasa dia masuk ke dalam poli baru dia buka, begitu dia keluar baru dia pakai lagi, dia pakai masker, pakai kacamata, saking dia takutnya ketahuan. Padahal diagnosa ODGJ itu hanya satu diagnosa dari ribuan diagnosa gangguan jiwa, gangguan mental. Orang kelebihan makan, suka makan berlebihan juga gangguan jiwa. Tidak mau makan juga gangguan jiwa. Orang susah tidur juga gangguan jiwa. Sedikit-sedikit tidur juga. Sedikit-sedikit tidur. Jadi tiap berapa menit tidur. Gampang sekali tertidur. Itu juga gangguan jiwa. Jadi banyak sekali tuh gangguan jiwa dari anak-anak sampai lansia. Dari anak-anak. Mungkin kasus-kasus anak-anak hiperaktif misalnya. Anak-anak autis misalnya. Anak-anak ADHD, gangguan fokus, gangguan konsentrasi, itu semua itu masuk dalam gangguan mental, gangguan jiwa. Terus pada lansia, yang contohnya yang demensi atau kasus orang biasa sebut sebagai kasus pikun, orang pikun, itu semua masuk dalam gangguan jiwa semua. Terus di generasi-generasi dewasa muda, ada kasus bipolar misalnya, kasus cemas, depresi, trauma. Jadi luas sekali itu gangguan jiwa, bukan cuma ODGJ saja. Nah, cuma memang stigma negatif yang berkembang bahwa orang yang ke dokter jiwa itu adalah ODGJ. Padahal tidak semua orang ke dokter jiwa itu adalah ODGJ. Dari saya setiap hari tangani pasien itu puluhan pasien. 20-30 pasien. Itu hanya tidak sampai 1% itu ODGJ. Sisanya itu cemas, gangguan tidur, depresi, selalu menangis, menarik diri. Seperti itu.
1: Baik dok, kita kaitkan lagi kembali dengan masalah ekonomi ya. Terkait dengan tadi terkadang memang ketika ada gangguan finansial juga sering biasa, apalagi pasangan suami istri itu biasanya kan mengkomunikasikan kondisi keuangan yang mungkin yang sedang ketat kepada pasangan atau keluarga tanpa memicu pertengkaran, itu gimana dok?
2: Jadi memang ada beberapa dampak dari stres finansial ya. Salah satunya itu yang paling banyak saya dapat kasus itu dalam praktek sehari-hari itu adalah konflik rumah tangga. Karena ketika dia mengalami stres finansial, dia akan menjadi lebih sensitif. Jadi biasanya itu mungkin hanya karena istri tidak tanya mau makan apa, wih langsung marah. Jadi hanya hal sepele sebenarnya ya. Hanya hal sepele. Jadi langsung marah. Akibat karena dia istrinya selalu dimarahi, hal sepele dimarahi, anu sedikit dimarahi, sedikit dimarahi. Akhirnya istri terpancing juga emosinya kan? Akhirnya bertengkar. Dan masalahnya di sini kalau suami istri bertengkar, yang jadi korban anak. Pasti anak jadi korban. Banyak orang beranggapan bahwa stres anak itu ketika kita kekerasan fisik ke anak. Oh tidak. Kita orang tua saja bertengkar, dia orang anak-anak lihat orang tuanya bertengkar itu juga sudah trauma. Atau apalagi kalau dilihat orang tuanya bertengkar sampai memukulnya, sampai memukul, sampai menangis orang tuanya, menangis ibunya, itu trauma yang besar itu. Atau silent treatment misalnya, jadi baku bombe suami istri. Satu tidur di kamar kamar depan, satu tidur di gudang misalnya, atau satu tidur di ruang tamu.
1: Iya, iya.
2: Ini juga ini stres juga, stres dalam rumah, dan ini juga akan stres ke anak. Ya.
1: Iya.
2: Jadi inilah konflik-konflik rumah tangga. Jadi satu pesan saya ya, untuk mengatasi ini konflik rumah tangga, dahulukan menggunakan logika pikiran jernih. Jangan mengutamakan perasaan.
1: Yeah.
2: Kalau kita pakai logika berpikir, kita mengutamakan logika, kita kan bertanya-tanya dulu.
1: Yeah.
2: Ada tidak manfaatnya kalau saya berkelahi? Ada tidak manfaatnya kalau saya konflik suami istri? Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa konflik?
1: Yeah.
2: Jangan ikuti emosi akibat stres finansial. Akibat akhirnya mengutamakan perasaan.
1: Yeah.
2: Perasaan yang mengendalikan pikirannya.
1: Yeah.
2: Oleh karena dia di bawah tekanan, emosinya naik. Akhirnya hilap. Menyesal di belakang.
1: Yeah.
2: Karena dia terlalu emosi, mungkin sampai KDRT misalnya, sampai dia pukul istri. Ya, misalnya.
1: Yeah.
2: Tapi setelah itu apa? Selesai tidak masalah?
1: Ya, kira-kira ada enggak hasilnya?
2: Selesai tidak itu finansialnya?
1: Betul.
2: Krisis finansialnya kan tidak.
1: Justru malah
2: tambah masalah.
1: Masalah.
2: Iya. Tapi yang jadinya akhirnya apa? Cuma menyesal. Coba tadi saya tidak emosi, coba tadi saya tidak begini, coba. Tapi sudah apa? Sudah terjadi.
1: Iya. Nah, ini Dok, jadi mungkin juga penting ini kita mengenali gejala-gejala penyakit mental sebenarnya. Kalau seseorang itu sudah mengalami gejala mental dan harus ke psikiater, itu seperti apa Dok gejalanya? Karena kan yeah, itu tadi kebanyakan orang nanti dibilang itu tadi over me anunya, baru datang ke psikolog.
2: Yeah. Yeah.
1: Kira-kira yeah, kecemasannya betul, itu seperti apa kalau kita bisa ukur supaya kita bisa, oh sudah saatnya saya harus ke psikolog ini.
2: Betul.
1: Yeah.
2: Jadi memang ada beberapa dampak gangguan mental yang bisa terjadi akibat stres finansial.
1: Yeah.
2: Yang pertama itu adanya gejala gangguan cemas. Jadi gangguan cemas ini banyak gejalanya, yang ditandai itu dengan berbagai macam gejala fisik. Yeah. Yang timbul. Gejala fisik itu seperti jantung berdebar-debar.
1: Yeah.
2: Sakit ulu hati. Ini biasa mengaburkannya dikira asam lambung. Padahal ini sakit ulu hatinya, asam lambungnya naik oleh pikiran, karena dia cemas berlebihan.
1: Yeah.
2: Nah, tegang leher, sakit leher, dikira tensi naik, padahal sebenarnya dia cemas berlebihan. Dia stres.
1: Yeah.
2: Khawatir berlebihan, tidak enjoy, seperti itu. Dan kapan gejala-gejala ini sampai mengganggu keseharian, mengganggu pekerjaan sehari-hari, mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu interaksi dengan rekan kerja, interaksi dengan lingkungan sekitar, harus segera ke profesional, baik itu psikolog maupun psikiater. Terus gejala yang kedua itu yang paling sering muncul juga adalah insomnia.
1: Yeah.
2: Gangguan tidur. Karena biasanya dia tidak bisa tidur oleh karena jam 1, jam 2 malam dia masih rapat ini di kepalanya. Dia masih rapat di kepalanya, bilang bagaimana besok, ya begini mau saja. Akhirnya banyak sekali pikirannya sampai mengganggu tidurnya, tidak bisa tidur. Terus yang ketiga, depresi.
1: Yeah.
2: Kita tidak bisa hindari itu. Jadinya dia jadi tidak semangat, gampang capek. Jadi ada memang dibilang itu capek hayati. Tidak ada jadi bikin tapi capek. Capek sekali kurasa.
1: Yeah.
2: Lemah letih lesu loyo, tidak aja kubikin. Guling-guling jadi kasur seperti putu. Tapi ngerasa dirinya capek sekali.
1: Yeah.
2: Nah, dia selalu merasa gagal, hopeless, menarik diri, tidak mau berteman, tidak mau bersosialisasi. Dan yang terakhir adalah itu tadi yang kita bahas tadi di konflik rumah tangga. Dia jadi sensitif, mudah marah. Senggol bacok. Ada sedikit marah. Apa ini sedikit marah?
1: Yeah.
2: Ini yang beberapa gejala memang kalau terjadi akibat stres finansial, langsung segera ke profesional untuk memeriksakan diri. Bisa ke dokter, psikiater, bisa ke psikolog. Ya, jangan ke dukun.
1: Iya kan biasanya
2: itu. Ditambah nanti stres finansial itu.
1: Iya, karena tambah banyak permintaan dan dukun enggak biasanya.
2: Iya, banyak permintaannya, banyak persyaratannya.
1: Bilang,
2: kalau ke psikiater, selama Bapak Ibu pemirsa RRI ada BPJS, itu semua di cover. Dari pemeriksaan sampai obat.
1: Ya.
2: Tidak ada yang dibayar.
1: Karena kalau di dukun enggak.
2: Kalau BPJS ya harus minta dulu pengantar.
1: Karena kalau dukun dana tanggung BPJS itu, karena
2: tidak,
1: justru membengkak pengeluaran.
2: Rupanya persyaratannya.
1: Berarti persyaratannya bilang, oh kemarin ini harus kupotong ini. Iya. Nah ini dok menarik sekali karena terkait dengan gangguan mental ya atau kesehatan mental. Nah itu tadi ada nggak mindset utama yang harus kita tanamkan agar mental itu tetap kokoh saat ketika kita kena apa tadi itu masalah finansial begitu yang tidak menentu. Kira-kira mindset utama apa yang harus kita tanamkan ini dok supaya tidak terkena gangguan mental tadi itu.
2: Jadi mindset yang utama di sini jangan berpikir terlalu jauh terkait hal-hal negatif yang belum tentu terjadi.
1: Tapi selalu muncul di pikiran dok.
2: Jadi ketika pikiran negatif itu muncul, kita lihat dari sisi yang lain. Itu masalahnya karena setiap kejadian itu mau buruk mau baik pasti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya yang kita lihat.
1: Iya.
2: Dan kita mau lihat dari sisi negatif, mau lihat dari sisi positif, tidak akan berubah ini situasi. Cuma kalau kita lihat dari sisi negatif, ya kita akan garing, kita akan sakit jiwa.
1: Iya.
2: Jadi mending kita lihat dari sisi positifnya, ambil hikmahnya di situ.
1: Iya. Oke, jadi memang butuh butuh perjuangan juga ya dok ya untuk keluar.
2: Iya, kalau kita sudah coba nih, saya sudah coba ambil sisi positifnya, tapi ternyata saya tetap stres dok.
1: Iya.
2: Kita harus distraksi, harus cari kegiatan. Apa hobinya kita? Kalau hobi bikin kue, silakan bikin kue. Cari teman cerita, cari teman. Banyak juga yang bilang saya tidak mau juga cari teman cerita dok, karena orang banyak nih masalahnya. Saya juga tidak mau cerita masalah hidupku. Siapa kesurgi cerita masalah hidup? Kalau kita cari teman cerita di sini bukan bilang hanya bahas masalah hidup.
1: Iya.
2: Bahas saja masalah-masalah umum.
1: Iya.
2: Bergosip kah? Itu makanya itu gosip itu bisa mencegah juga stres. Banyak orang itu biasa waktunya sementara gosip hilang semua susahnya.
1: Iya.
2: Nah, makanya itu sering bersosialisasi, jangan mengurung diri. Bersosialisasi, kalau ada penjual sayur lewat, keluar ke cerita-cerita. Walaupun kita cuma tanya semua berapa tempe, berapa ini, tidak ada kita beli, tapi ada teman cerita tadi situ.
1: Iya.
2: Bergaul, berteman, cari kesibukan. Kalau kita suka bikin kue, bikin kue. Suka olahraga, silakan pergi olahraga. Begitu. Cari kegiatan. Nah, kalau memang banyak waktu mengaji, ambil air wudu, sholat, menenangkan diri. Seperti itu, jangan tambah menyendiri, mengurung diri, menyurung diri di kamar itu tambah cemas pasti, tambah depresi pasti.
1: Atau misalnya pergi di klub-klub gitu ya, biasa minum minuman keras, justru itu tidak menyelesaikan masalah, menambah masalah.
2: Tidak, malah tambah masalah. Ya. Ada saya pernah beberapa pasien itu dia pelariannya seperti itu.
1: Iya.
2: Dia sampai minum alkohol, dia bilang kalau dia sudah minum alkohol,
1: tenang pikiran.
2: Dia bisa mami tidur.
1: Ya.
2: Dia bilang. Saya bilang, "Oh, itu minum alkohol itu nanti bom waktu itu. Kita tidak tahu, mungkin memang sekarang tidak ada efeknya.
1: Ya.
2: Tapi 1 tahun, 2 tahun akan datang itu dia akan merusak."
1: Iya, baik. Baik dok, menarik sekali perbincangan kita. Sebentar, masih banyak hal yang ingin kita bahas nanti terkait dengan kesehatan mental ini. Kembali kita hadirkan dulu beberapa pesan berikut ini.
3: Awas, ada musuh 165. Mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
3: Bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi dari kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
5: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
6: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya, masih bersama di Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar malam hari ini ya. Kita masih bersama dengan psikologi ya, Dok ya. Dr. Muhammad Alim Jaya M. Mars ya, PhD, spesialis kejiwaan, psikiater ya. Iya. Apa bedanya itu, Dok? Psikiater dengan psikolog?
2: Iya, jadi kalau psikiater itu dokter.
1: Dokter ya.
2: Jadi kita dokter dulu baru ambil spesialis kedokteran jiwa.
1: Oh,
2: atau kalau psikiater.
1: Kalau psikolog.
2: Kalau psikolog bukan dokter.
1: Iya.
2: Makanya dia, kalau ke psikolog itu tidak dikasih obat.
1: Oh.
2: Kalau mau dapat obat itu harus ke psikiater.
1: Oh iya iya, dia cuma mempelajari ke teorinya kejiwaan ya, Dok ya.
2: Iya, betul. Oh, betul sekali. Hanya mempelajari teorinya kejiwaan ya, tapi bukan dari segi medisnya.
1: Tapi kalau selama ini kalau dokter sendiri bagaimana, Dok? Selama ini menangani pasien dulu sebenarnya mengobati yang orang mengalami gangguan kejiwaan itu memang seperti apa penanganannya kalau dari sisi psikiaternya nih, Dok?
2: Iya. Jadi memang itu untuk menangani kesehatan jiwa itu banyak tantangannya ya.
1: Iya.
2: Banyak tantangannya karena banyak itu gangguan mental, gangguan jiwa itu disebabkan oleh masalah-masalah yang terkait masalah pribadi.
1: Iya.
2: Nah, banyak terkait yang masalah pribadi. Jadi biasanya itu banyak pasien yang datang berobat, dia tidak mau cerita. Dia tidak mau cerita masalah hidupnya.
1: Iya.
2: Karena dia menganggap itu kan
1: aib
2: ya, itu tabu bagi saya untuk cerita.
1: Iya.
2: Tapi prinsip dalam penanganan gangguan jiwa itu kita tidak bisa hanya mengandalkan obat. Nah, kita tidak bisa bilang yang penting saya sudah dapat obat, okay, selesai. Tidak boleh. Karena apa, stres pemicu masalah kehidupannya juga itu harus diobati. Karena kalau keadaan kondisi kehidupannya tidak berubah, jadi walaupun itu dia minum obat itu satu apotik, itu tidak akan berubah ya.
1: Karena
2: jadi misalnya contoh, ada pasien dia trauma sekali dengan mertuanya.
1: Tidak mau cerita.
2: Baru lihat saja mukanya mertuanya, dia sudah gemetaran misalnya, dia sudah ketakutan. Nah, kalau dia cuma mengandalkan obat, begitu dia minum obat langsung dia teler tertidur. Tapi begitu dia bangun tidur
1: sadar,
2: dia lihat lagi mukanya itu mertuanya, dia stres lagi. Nah, jadi tidak akan selesai. Sedangkan kita kan tidak mungkin mau minum obat terus. Nah, atau misal dia ada masalah dengan pasangannya misalnya. Ada masalah dengan pasangannya. Atau inilah masalah finansial. Dia banyak utang. Dia banyak utang, tapi dia menimbun aset, tapi dia juga tidak mau lunasi utangnya. Nah, jadi kalau dia cuma andalkan obat, begitu dia minum obat, teteler, tertidur, bangun tidur, dia pikir lagi utangnya. Jadi kalau tidak selesai masalah kehidupannya, itu tidak ada gunanya. Begitu. Makanya itu kalau dalam penanganan jiwa itu tidak secara holistik, komprehensif, kita harus tahu juga masalahnya. Beda kalau misal pasiennya datang dengan keluhan batuk-batuk atau demam, itu tidak pusing itu dengan masalah rumah tangganya, masalah keluarganya. Yang penting dia minum obat batuk, minum obat demam, pasti berhenti. Obat batuk, batuknya sama demam.
1: Kalau ini dua yang harus diobati, medisnya dengan jiwanya, rohaninya.
2: Karena walaupun dia minum obat, tapi kalau masalah kehidupannya tidak selesai. Masalah penyebabnya ya, stresornya, stres penyebabnya, triggernya. Tidak selesai, ya percuma. Kayak begitu.
1: Ternyata tantangannya psikiater lebih berat dibandingkan dokter lain, Dok ya. Kalau mungkin penyakit jasmani langsung saja dikasih obat untuk mengobati itunya. Tapi kalau ini dua-duanya.
2: Pusingin masalah kehidupannya orang. Sedangkan kita mau pusingin masalah kehidupannya ya. Makanya itu biasa ada juga pasienku dulu, Pak Ruslan.
1: Dok.
2: Dia bilangin ke kepo. Lah kenapa ke kepo sekali, Dok? Lah saya tidak kepo, saya bantu gini.
1: Deh. Luar biasa ya. Oke.
2: Okay. Sampai dibilangin dokter kepo.
1: Oke, okay, Dok. Kayaknya ada yang mau bergabung dulu nih, Dok. Saya terima dulu. Kayaknya dia tertarik dengan obrolan kita nih. Oke. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum Pak Dokter.
2: Yeah. Waalaikumsalam.
3: Saya tertarik sekali dengan kebidan sambil apa namanya. Ya mungkin termasuk ini menerapi diri saya. Jadi tadi ketika seseorang konsul dengan dokter psikiater, tentu adanya keinginan sendiri dari yang bersangkutan untuk berubah polanya.
1: Iya.
3: Kira begitu. Iya. Hmm. Tapi dikatakan misalnya tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi dia malas.
1: Hmm.
3: Ini kan suatu persoalan. Anda kurang membutuhi. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar, tapi Anda tidak bekerja. Bagaimana ini yang bekerja? Jadi nampaknya Anda selalu mau dibantu, suatu perilaku yang tidak bagus.
1: Yeah.
3: Yang kedua, ketika dia patah hati.
1: Yeah.
3: Ya. Dan terapinya ya, kenapa kita mesti patah hati? Dunia ini kan tidak selebar dongkel loh.
1: Susah nyambung. Susah nyambungnya kalau sudah patah.
3: Yeah. Jadi ini saya tertarik, Pak Dokter.
1: Yeah.
3: Saya juga mengalami tantangan hidup, tapi mudah-mudahan juga tidak terkontinasi dengan namanya sakit mental.
1: Yeah.
3: Karena saya kira kegiatan, kesana kemari,
1: nyanyi,
3: bergaul, diskusi, dan seterusnya.
1: Yeah.
3: Sehingga pikiran-pikiran yang mengganggu saya mungkin bisa saya buang.
1: Yeah.
3: Dan satu hal bahwa tentunya sebagai orang Islam, kita harus berzikir dan bersyukur. Saya kira demikian untuk sekedar merenungkan acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, langsung Dok ditanggapi terkait dengan ini dari pendengar kita ini. Jadi memang pendengar kita itu setiap minggu di sini datang ini, Dok. Artinya kalaupun ada masalahnya di rumah, ketika datang kumpul-kumpul ketemu lagi, enak lagi perasaannya.
2: Itu, ya, itu ya. Memang salah satu terapi itu ya. Salah satu terapi itu ya, kita berkomunitas, ada membangun sebuah komunitas. Nah, itu tadi masalahnya. Jadi kalau dia malas, tapi dia berharap selalu ada yang anu. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ adalah overthinking sebenarnya.
1: Yeah.
2: Sama juga nih menjawab pertanyaan kedua ya, masalah patah hati.
1: Iya, Dok.
2: Itu dia karena dia melihat satu sisi itu dari sisi negatif. Dia merasa bahwa hanya inilah pasangan hidupku, hanya inilah yang bisa membahagiakan saya.
1: Yeah.
2: Saya sudah sangat cinta sama dia.
1: Waduh.
2: Tidak bisa membuka hati untuk orang lain. Pret. Ya, padahal kan padahal ya karena dia pikirannya dia menganggap hanya sosok ini saja yang bisa membahagiakan dia. Akhirnya kita roba bagaimana dia mengubah mindsetnya bahwa kita tidak bisa bergantung hanya pada satu orang. Seperti itu. Terus yang tadi masalah yang malas bekerja, dia hanya mau disuap, itu jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Ala bisa karena biasa. Jadi kalau dia terbiasa selalu dikasih uang, selalu diberikan, berapa dia minta dikasih, dia akan jadi dependen, karakter yang dependen. Kita harus memberikan dia mindset bahwa dunia ini keras, dia harus belajar mandiri ke depannya. Tidak selamanya itu akan ada orang yang selalu mau bantu dia tanpa dia harus berusaha. Tidak mungkin dia selamanya dia harus bergantung sama orang tua. Orang tua juga ada masanya ya, kita tidak tahu sampai kapan ini kehidupan. Jadi itu pentingnya itu bagaimana ini merubah mindset pada kedua kasus ini. Nah, seperti itu, Pak Ruslan.
1: Baik, Dok. Ya, mungkin terkait dengan pembahasan kita ini, Dok, ada mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan kesehatan mental ini, Dok, karena waktu sangat terbatas. Silakan, Dok.
2: Ya, jadi ekonomi memang kita tidak bisa kendalikan ya. Ekonomi tidak ada bisa kendalikan. Ekonomi di apalagi nih ekonomi untuk negara yang besar ini seperti negara Indonesia, dan kita juga tidak bisa bagaimana mengatur ini ekonomi apalagi terkait masalah fluktuasi rupiah tersebut. Tapi yang paling penting pada kita ini adalah bagaimana kita merespon tekanan akibat dari fluktuasi rupiah yang bisa menimbulkan terjadinya stres finansial. Ini yang kita bisa alati, kita bisa pelajari. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita merespon tekanan akibat stres finansial. Bagaimana mengelola ekonomi, mengelola pikiran, mengelola perasaan. Jadi menjaga kesehatan mental itu bukanlah suatu barang mewah. Kita tidak seperti kesehatan fisik yang kita perlu beli vitamin, kita perlu beli susu, beli makanan bergizi, makanan apa tidak perlu. Kita hanya butuh interaksi, sosialisasi, bergabung dengan komunitas, jangan mengisolasi diri. Kita kan bergabung komunitas tidak butuh biaya. Seperti tadi yang Kak Ruslan bilang, jalan-jalan ke Perompat, yeah, RRI, cerita-cerita, itu kan tidak butuh biaya ya.
1: Iya, yeah, nah, nyanyi-nyanyi.
2: Jadi, yeah, jadi menjaga kesehatan mental itu suatu, bukanlah suatu barang yang mewah. Hanya, dan di era penuh ketidakpastian ini, kebutuhan dasar itu penting. Jadi quotes-nya, rupiah boleh fluktuatif, tapi iman, akal sehat, dan ketahanan mental kita harus tetap stabil. Itu, Kak Ruslan.
1: Baik, terima kasih dok atas kebersamaannya di malam ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini seperti biasa di hari apa deh enten ya? Hari apa nih hari? Ya, pokoknya hari-hari deh. Iya, hari ini hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di hari ini sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar tah hari ini? Mudah-mudahan baji-baji jiki semuanya dan juga hari ini semuanya semoga apa yang direncanakan itu berjalan dengan lancar. Dan semoga hari ini pula sahabat budaya di kesempatan ini liburannya itu menyenangkan begitu ya. Mau kemana hari ini? Tunggu nanti ya, masih dipikir-pikir mau kemana hari ini. Mau ke Perompat nanti ya. Bikin apa Ki? Mau ke Makelong. Ditunggu ya Makelong nanti ya jam 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar kita akan ikuti teras UMKM. Saya bersama narasumber sebentar akan hadir di studio kami Perompat RRI Makassar sahabat budaya. Dan ini ditunggu untuk yang mau Makelong. Dan saya sebentar akan bersama narasumber untuk kita semua ikuti sahabat budaya. Ada obrolan dengan para pengusaha UMKM. Dan hari ini sebentar nanti akan saya kasih tahu lah siapa yang akan hadir. Saya akan menghadirkan untuk sahabat budaya informasi. Apa informasinya saat lagi ya. Saya mau kasih dengar Ki kembali Kelong. Ada Kelong berikutnya. Ini dari siapa? Armandian Rusanda dengan Toba Na Mak Canring.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Lagu apa itu, eh? Kenapa kayak jadul kiku dengar? Mending pelajari chordnya ala Malaguna Rizky Febian.
4: Weh, Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
5: Bentong ini, eh. Padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
4: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Baturate Mak Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
5: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ketujuannya.
3: Oh iya, ini paling ada di Google, eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan, deh.
4: Iya, weh. Tidak ada memang info pastinya.
3: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Baturate Mak Ribulang, Mak Rencong, Rencong, Mak Rencong, Rencong.
6: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

Sebetulnya di mana saja berada kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini, saya akan menghadirkan sebuah informasi di pagi ini. Apa informasinya, Denten? Kita akan bicara tentang upacara yang ada, upacara adat di mana, Denten? Upacara adat di Mandar. Ada ya upacara adat di Mandar. Kita akan coba lihat dulu upacara ada di Mandar. Dia punya upacara itu apa ya namanya, pasandek juga. Ini juga salah satu upacara atau juga tradisi yang dilakukan untuk mengantarkan perahu tradisional itu ke lautan begitu. Nah, cara ini atau tradisi ini melaut, sahabat budaya khas suku Mandar ini menggunakan perahu tradisional bercadik yang disebut sandek, dan sandek juga itu kerap dilombakan dalam acara tahunan untuk merayakan keahlian maritim mereka. Jadi ini pas sandek sendiri itu kalau mereka apa ya menurunkan juga perahunya itu biasanya ada acara, sahabat budaya. Dan itu adalah momentum yang diadakan selalu oleh masyarakat di Mandar. Kalau bicara tentang pasandek yang ada di daerah Mandar, sahabat budaya, ini mereka itu hidup di atau pasandek ini adalah budaya serupa ikan yang di laut lepas yang juga selalu dibicarakan oleh masyarakat kita yang tentang kebudayaan atau juga kekayaan alam. Nah, salah satu bangsa di Nusantara yang berorientasi suku yang hidup di lautan adalah masyarakat Mandar. Nah, untuk itu sahabat budaya, ini dalam dalam mengarungi lautan itu masyarakat Mandar punya tradisi yang dimana mereka itu melakukan sebuah upacara adat atau juga apa ya orang bilang mereka melakukan upacara seperti itu menghormati lautan. Itu yang mereka lakukan di masyarakat Mandar. Oke, baik sahabat budaya, apa saja yang mereka siapkan di masyarakat Mandar untuk apa ya menghormati atau juga membuat rezekinya itu banyak, nanti kita akan tahu sama-sama. Nah, di masyarakat Mandar sendiri ada tradisi yang mereka lakukan, tapi sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dari Makassar, Sulawesi Selatan, lahir seorang legenda sepak bola Indonesia yang namanya dikenang hingga dunia internasional. Andy Ramang, lahir pada 24 April 1924. Ramang dikenal sebagai striker tajam dengan kecepatan, keberanian, dan skill luar biasa yang menjadikannya ikon PSM Makassar, sekaligus kebanggaan Indonesia. Karir Ramang bersama PSM Makassar begitu melekat, hingga julukan Pasukan Ramang lahir sebagai simbol kejayaan klub tersebut. Namun, bukan hanya di level nasional. Nama Ramang juga bersinar di panggung dunia saat memperkuat timnas Indonesia pada Olimpiade Melbourne 1956. Dalam ajang bergengsi itu, Ramang mencuri perhatian ketika menghadapi Uni Soviet, salah satu kekuatan terbesar dunia. FIFA bahkan mengenang bagaimana pemain asal Makassar ini mampu merepotkan kiper legendaris Lev Yashin. Dengan kelincahan dan serangan balik berbahaya, Ramang hampir membawa Indonesia menciptakan kejutan besar dalam salah satu laga paling bersejarah bagi sepak bola nasional. Tak hanya dikenal sebagai pemain berbakat, Ramang juga merupakan mesin gol timnas Indonesia. FIFA mencatat ketajamannya sejak debut pada 1952, termasuk gol-gol spektakuler yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik Asia di masanya. Andy Ramang adalah bukti bahwa dari Indonesia Timur lahir sosok besar yang mampu membuat dunia menoleh. Namanya bukan sekedar legenda Makassar, tetapi simbol perjuangan, dedikasi, dan kebanggaan sepak bola Indonesia.

Baik sahabat budaya, di mana saja berada, informasi kami hadirkan kembali untuk sahabat budaya tahu bahwa ada tradisi di mana masyarakat Mandar itu melepas perahu mereka untuk pergi ke lautan begitu, dan ini mereka biasanya mengadakan sebuah upacara adat atau juga hajatan begitu ya. Nah, tradisi melepaskan perahu bercadik yang dikenal dengan sebuah nama biasanya apa ya? Sandek begitu ya. Nah, perahu ini sahabat budaya sebelum turun ke laut, mereka perahu yang dibuat dari kayu pilihan ini biasanya didoakan. Mereka doakan oleh tetua adat atau tokoh masyarakat setempat. Pelepasan ini menandai dimulainya musim laut, khususnya untuk mencari ikan dan telur ikan terbang. Nah, untuk di zaman modern sekarang juga sandek itu ada perlombaannya begitu ya. Nah, untuk itu sahabat budaya, di acara pelepasan sandek ini masyarakat Mandar itu biasa menyajikan makanan apa itu, Dente? Oke, kita akan ketahui sama-sama apa makanan yang disajikan oleh masyarakat Mandar. Nah, peran atau juga para Papuangan ini memimpin kaum adat dan bersama-sama membentuk dewan adat yang disebut Aada Kayang. Nah, untuk itu sahabat budaya, upacara adat pelepasan ini dalam konteks Papuangan merujuk pada ritual pelepasan atau perarakan adat. Salah satu acara sakral yang rutin diselenggarakan adalah Patera Papuangan. Contoh upacara ini biasa dilakukan untuk melangsungkan prosesi pelepasan atau pengukuhan tokoh adat di wilayah tersebut. Dan wilayah ini biasanya mereka itu dari masyarakat ini adat ya, di masyarakat Mandar itu mereka menuakan orang-orang ini untuk melakukan doa bersama untuk melepaskan sandek atau perahu sandek tersebut. Kenapa sahabat budaya? Karena ini adalah salah satu tradisi yang tidak bisa lepas. Tujuannya, makna dari doa atau pelepasan dari perahu sandek ini agar supaya hasil yang diperoleh dari masyarakat Mandar itu dalam melayan berlimpah begitu dan lebih baik dari sebelumnya. Itulah sebuah makna yang terkandung dalam upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Mandar untuk melepaskan perahu sandek itu ke lautan. Nah, dan ini sahabat budaya, karena untuk untuk mencari ikan pasti ya biasanya ada berisi perahunya atau banyak rezekinya, kadang juga tidak. Nah, dengan adanya upacara ini ya mereka merasa bahwa semoga penghasilan mereka banyak atau lebih banyak lagi dari sebelumnya. Itu informasinya sahabat budaya, kenapa mereka melakukan namanya ritual untuk menurunkan perahu sandek ke lautan agar yaitu tidak kurang ke rezekinya, tambah banyak begitu. Baik, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan sahabat budaya acara berikutnya yaitu teras UMKM. Dan perlu diketahui juga bahwa kalau mereka melaut atau melakukan upacara adat ini, pelepasan sandek, itu ada kuenya, ada ayamnya, juga ada songko atau songkol orang Makassar bilang ya. Jadi itu tidak lepas dari makanan juga yang ada disajikan oleh masyarakat Mandar saat melepas perahu sandek. Kita jelang pukul 11.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Kebarana Perompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di teras UMKM dan alhamdulillah kita hari ini akan bicara tentang kreativitas produk dan kemasan menembus pasar lebih luas. Seperti apa nanti kita akan berbincang dengan Ibu Siska Puspita, owner Mili Chips di siang ini. Kita menyapa dulu beliau yang hadir di studio kami. Assalamualaikum, selamat siang Bu Siska.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar tas yang hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Wajiki, owner ini sahabat sudah ya. Jadi kita akan berbincang dengan owner dari Mili Chips sebentar, saat lagi dengan ibu cantik ini. Nanti apa yang ada di produknya, bagaimana beliau itu memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas, kita akan simak saat lagi. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita bersama dengan owner dari Mili Chips di siang ini, yaitu Ibu Siska Puspitah, dan kita akan ngobrol dengan beliau kurang lebih ya 1 jam. Ih, lamanya. Tidak, Ji. Oke, baiklah. Kita akan bicara tentang kreativitas produk dan kemasan menembus pasar lebih luas. Kita ke ya Ibu Siska. Ibu Siska, kalau biasanya kan membuat usaha itu pasti punya dulu sejarahnya, kenapa mau mendirikan usaha. Nah, bisa kita ceritakan tahun berapa kita mendirikan usaha Tak, dan apa yang menjadi motivasi utama Tak membuat usaha ini, dan produk apa yang kita jual, namanya juga apa? Silakan, Ki. Ya.
1: Baik, Kanti, terima kasih.
0: Iya.
1: Untuk pertanyaan pertama itu, kapan didirikannya Mili Chip?
0: Iya.
1: Jadi didirikannya itu Mili Chip dari tahun 2018. Itu juga dibangun dengan keiseng-isengan sebenarnya.
0: Iseng?
1: Iseng.
0: Oh iya, maksudnya isengnya kenapa ini? Boleh ceritakan.
1: Apa?
2: Kita lihat keripik yang gula merah
1: itu. Iya, awalnya kita lihat keripik di jalan. Jual itu yang bulat. Biasa ada dijual tuh di lampu merah, yang ditaruh gula merah, nah itu. Dari situ kita lihat. Terus iseng-iseng mungkin karena belum fokus, karena pada saat itu saya masih bekerja kantoran. Terus setelah begitu sempat vakum sekitar 2 tahunan. Nah, setelah 2 tahun kebetulan saya sudah resign dari kantor. Dan fokus kembali menjual di tahun 2021 nih. 2021. Awalnya di situ mulai aktif kembali.
0: Aktif menjual.
1: Aktif menjual kembali.
0: 2021. Oke. Terus jadi motivasinya kenapa? Apa?
1: Motivasinya.
0: Cari uang saja atau apa ini? Atau sekedar hobi atau bagaimana? Boleh, iya.
1: Hobi juga.
0: Hobi makan
1: cemil, ngemil ya.
0: Terus
1: kita lihat potensi singkong di Makassar itu kan melimpah. Tapi belum banyak olahannya. Nah, akhirnya kita dari situ kita buat mie olahan keripik. Ya, olahan keripik singkong. Seperti itu nih, kita namakan Mili Chip.
0: Oh, Mili Chip. Kenapa mengambil nama Mili Chip?
1: Itu sebenarnya pleset.
0: Boleh diceritakan plesetannya kenapa?
1: Iya. Mili itu adalah katanya diambil dari miliarder.
0: Oh, begitu, miliarder.
1: Kita gusta harapan, doa kita, semoga juga ini kita bisa jadi pengusaha yang miliarder.
0: Amin. Ih, diaminkan ya kan.
1: Amin, amin.
0: Kan sebuah doa itu harus diaminkan begitu ya. Oke, baiklah. Nah, bagaimana Ibu Siska melihat bahwa penting kreativitas dalam mengembangkan produk UMKM agar mampu bersaing di pasar? Ini dalam bentuk rasa apa saja yang kita buat saat ini di produk Mili Cipta ini, atau keripik pisang ya?
1: Ubi.
0: Iya, ubi. Keripik ubi ini, silakan.
1: Kalau
0: rasa,
1: kalau rasanya itu ada yang kita terus berinovasi sampai sekarang saat ini ada 6 rasa.
0: 6 rasa.
1: Iya.
0: Apa itu rasanya?
1: Jadi ada rasa ori, original ya.
0: Original.
1: Rasanya yang tidak dikasih bumbu sama sekali. Terus ada rasa barbecue, ada rasa balado, balado pedas, keju dan jagung bakar.
0: Jagung bakar, oke. Terus yang mana yang paling digemari
1: ini? Bestseller.
0: Bestseller gitu ya?
1: Biasanya bestseller, kalau misalnya baru pemula, baru mau coba, baru mau tanya gitu tuh. Ada pembeli yang, apa? Pasti pembeli pertama pasti tanya, rasa apa paling bestseller?
0: Iya, betul.
1: Nah, nah biasanya kita tuh rekomendasikan rasa paling lumrah. Paling ini, rasa balado dan keju.
0: Balado dan keju, oh you tahu. Oke, baiklah. Oke, sahabat budaya, kembali lagi Ibu Siska, seberapa besar pengaruh desain kemasan terhadap keputusan konsumen untuk membeli suatu produk, terutama produk Tak ini? Boleh, silakan ceritakan dulu.
1: Kalau menurut pengalaman kami, desain kemasan sangat berpengaruh ya Kak. Karena itu merupakan hal pertama yang dilihat konsumen. Sebelum mereka mencoba isi produknya, kemasannya harus memang menarik, fungsional, dan apa dapat mendorong konsumen untuk membeli. Seperti itu.
0: Oh, begitu. Jadi terus itu kemasannya sendiri kita yang punya ide atau apa nih? Iya.
1: Ini dari berinovasi sebenarnya dari 2018 itu kan kemasan pertamanya cuma plastik bening.
0: Oh iya. Yeah.
1: Terus karena kita rasa kayak tidak eye-catching gitu tuh. Mm-hmm. Tidak terlalu ini kayak dilihat.
0: Menarik dilihat ya.
1: Tidak terlalu menarik. Akhirnya kita mencoba terus sampai dapat memang yang pouch yang fungsional, yang kedap udara, yang bisa disimpan lama. Akhirnya seperti ini.
0: Oh, jadinya ya. Begitu. Kayaknya mayoritasnya warna putih ya. Kenapa pilih warna putih kira-kira?
1: Kalau putih kayaknya lebih menarik ji dilihat begitu ya,
0: lebih bersih ya,
1: lebih bersih, lebih clean dilihat.
0: Iya. Apa ya, enak dilihat begitu ya, tidak terlalu norak gitu ya. Iya, kayaknya gambarnya tuh biasa tapi menarik begitu. Ya, banyak tulisan kecil-kecil bermain warna itu di ini ya.
1: Biasanya
0: di
1: kayak anak muda begitu.
0: Iya ya. Gensi-gensi ya, begitu ya. Iya. Iya, kayaknya
1: jadi
0: dia lebih
1: colorful.
0: Iya sih. Dia tidak full semua ini ya packaging itu, tapi dia iya fokus di satu tempat tengah itu. Iya tahu. Oke.
1: Okay. Jadi masih kelihatan juga ini tok anti.
0: Angkat ki di dekat kita ya. Masih kelihatan apa?
1: Masih kelihatan.
0: Iya,
1: keripiknya. Karena kita pakai pouch window jadi masih kelihatan di dalam keripiknya.
0: Iya, dan itu asli ya, original ya. Iya, foto sendiri begitu ya. Baik, Bu Siska kembali lagi. Nah, apa saja langkah yang kita lakukan untuk menciptakan kemasan yang menarik sekaligus tetap fungsional begitu?
1: Langkah yang kami lakukan adalah memahami dulu kebutuhannya konsumen karena beberapa juga kita selalu dengar keinginannya konsumen.
0: Yeah.
1: Jadi semisal ini biasa kan ada orang bilang, ih enggak cukup ki kalau seperti ini kemasannya karena 60 gram biasa masih mau. Atau biasa juga mereka punya toples sendiri di rumah. Jadi kita itu juga bikin kemasan berbagai ukuran. Jadi ada kayak paket seperti ini.
0: Oh itu tuh, iya kasih lihat dulu ya. Di kamera ya boleh. Iya dong. Iya.
1: Nah, ada juga ukuran kiloan.
0: Itu berapa itu? Itu berapa? Kalau yang dalam kotaknya itu iya.
1: Ini ada dua.
0: Dua isi berapa? Dua. Isi dua terus berapa gram di dalam? Boleh.
1: Ini isi 100 gram.
0: 100 gram.
1: 60 gram. Biasanya orang mau lebih. Ini toh kan
0: lebih banyak.
1: Lebih banyak.
0: Agak apa ya? Agak perutnya agak besar gitu ya penampungannya.
1: Biasanya dia mau suguhkan ke tamunya toh biasanya dia punya toples. Ya itu tuh kita tahu
0: besar yang raksasa itu.
1: Nah, kita jual kemasan kiloan.
0: Oh ada. Jadi,
1: ada.
0: Oh itu tahu.
1: 300 gram sampai 1 kilo kita jual.
0: Wow. Dan dengan toplesnya langsung disiapkan?
1: Tidak. Cuman kemasan ini saja plastik.
0: Kemasan plastiknya itu yang 1 kilo.
1: 1 kilo.
0: Bukan toples begitu ya?
1: Bukan.
0: Okay. Baik, kita melanjutkan. Nah, ini kan kalau bilang tentang desain kemasan. Ya. Bagaimana cara tak menentukan desain kemasan yang sesuai dengan karakter produk dan target pasar yang kita inginkan begitu?
1: Kalau kami melihat target pasar utama kami itu adalah anak muda, pekerja dan keluarga.
0: Oh iya.
1: Nah, karena itu desainnya Mili Chip kita buat lebih modern seperti tadi yang kita bilang. Pas dilihat lebih clean ki karena pouchnya warna putih, colorful.
0: Iya.
1: Seperti itu supaya langsung menarik perhatian konsumen.
0: Iya, jadi itu salah satunya. Terus kenapa apalagi namanya dia fokusnya tuh di keripiknya tuh gambarnya besar. Kenapa kita pilih gambar yang besar sekali
1: itu?
0: Itu yang di tengah gambar pisangnya. Keripiknya.
1: Ini gambar realnya ini. Coach jadi
0: sengaja
1: transparan.
0: Sengaja begitu.
1: Sengaja.
0: Kenapa sengaja kita?
1: Supaya kita lihat ki memang langsung keripiknya oh seperti ini modelnya. Supaya menarik perhatiannya lagi tuh. Oh.
0: Iya, Di.
1: Kalau tersembunyi semua kayak gimana, Di?
0: Iya,
1: pas
0: Di.
1: Baru diras.
0: Iya, tahu. Oke lah. Baiklah. Kita ke yang berikutnya lagi. Iya. Kalau bicara tentang produk tak, menurut kita ya, ini bagaimana pengalaman Ibu Siska, apakah perubahan kemasan berdampak pada peningkatan penjualan? Bisa mungkin kita ceritakan ini. Awalnya kalau pakai yang kemasan bening seperti apa, terus kalau kemasan ini seperti apa, jualnya di mana saja, boleh silakan.
1: Kalau perubahan kemasan itu signifikan sekali kalau dampaknya begitu.
0: Iya.
1: Kita coba-coba yuk Bapak Di, berapa kali dari plastik biasa yang bening itu, terus makin kesini, nah kita cari yang pouch seperti ini, itu memang lebih positif ke dampak responnya, ya responnya konsumen, katanya lebih
0: packaging,
1: ya
0: lebih cantik,
1: lebih bagus.
0: Iya, karena bisa dibawa-bawa kemana-mana.
1: Iya, ini bisa dijadikan oleh-oleh.
0: Iya, betul.
1: Nah, biasanya orang jadikan ini hampers.
0: Hampers?
1: Hampers barang.
0: Iya tahu. Jadi pernah seperti itu. Kapan? Tahun berapa? Tahun berapa kira-kira? 2 tahun lalu atau baru-baru ini?
1: Alhamdulillah berapa tahun? 3 tahun belakangan ini kita selalu jual.
0: Iya, karena baru-baru ini.

telur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Baik, kita kembali berbincang bersama Ibu Siska di siang hari ini, sahabat budaya, dan alhamdulillah kita masih bicara tentang milih chips ya. Baik, Bu Siska, kalau bicara tentang tantangan, nah tantangan apa yang paling sering Ibu Siska hadapi dalam mengembangkan produk dan membuat kemasan yang berkualitas? Silakan, Ge.
1: Kalau dari pengalaman kami tuh kan, kalau yeah. saya tantangan itu yang paling sering kita hadapi
0: yeah.
1: itu bahan baku dan biaya produksi, terutama ya saat-saat ini ya, yang karena beberapa naik nih barang-barang pendukung seperti plastik, minyak goreng, nah itu paling tantangannya.
0: Tantangannya begitu deh. Terus kalau kemasan itu belinya di mana?
1: Ini sekarang ini kita beli di marketplace.
0: Marketplace.
1: Lebih, ya, lebih terjangkau harganya.
0: Oh iya. Kita biasa belinya tak berapa itu sampai maksudnya kita pesan tuh berapa banyak biasanya?
1: Biasanya per bal kita pesan.
0: Berapa dalam satu bal itu?
1: Satu bal itu 1000.
0: 1000. Iya, 1000. Ya, berapa? 1000 pieces terus berapa harga kira-kira, kepo nih?
1: Kepo.
0: Iya. Iya.
1: Kalau dulu kan masih sering beli offline di offline store di Makassar. Cuman
0: Itu
1: banyak sekali kenaikan harganya. Makanya kita cari solusi yang lain. Bagaimana caranya harganya tetap sama?
0: Sama.
1: Walaupun naik barang-barang.
0: Iya. Iya. Siapa yang mendesainkan kayak ini? Dari desain. Ya dari kita sendiri atau dari orang ini, lain? Iya.
2: Desain sendiri.
0: Desain sendiri dari desain suami sendiri. Gitu ya. Oke. Oke. Oke. Terus ini sudah berapa kali mengganti desain atau tetap begitu terus? Begitu.
1: Berapa kali ya? Dari 2018 itu
0: berinovasi terus. Iya.
1: Pokoknya sampainya dapat yang menarik dan langsung eye catching kita lihat.
0: Iya. Oke. Oke. Baiklah. Baik. Nah, ini kembali bagaimana ibu berinovasi tanpa harus mengeluarkan biaya produksi kemasan yang terlalu besar. Kita tahu nih tadi itu plastik yang kita bilang. Apa itu yang kita inovasinya sampai diakali begitu ya. Tadi ada 1 kilo adalah ada berapa gram lagi?
1: Ada 300 gram, 500 sampai 1 kilo.
0: Bagaimana inovasi yang dibikin itu?
1: Nah, itu mir tadi kita dengar konsumen dulu tok maunya konsumen seperti apa begitu ya. Kita berinovasi terus sampai dapat memang kemasan yang fungsional yang seperti itu.
0: Iya. Ya. Dari sisi rasa bagaimana?
1: Rasanya tetap kita pertahankan. Kualitasnya, kualitas rasanya juga kita tetap pertahankan tanpa mengubah ini nah, tanpa mengubah cuman kemasannya aja kita rubah-rubah terus ini.
0: Oh iya.
2: Inovasi rasa juga.
0: Iya, inovasi rasa juga deh. Iya, tapi kalau bicara tentang produk yang kita ini, produk singkong ini, kita belinya di mana ini bahan bakunya?
1: Oh, bahan bakunya.
0: Iya.
1: Dari petani.
0: Iya, petani ubi ya. Oke.
1: Kebetulan kampungnya beliau di Goa.
0: Oh jadi?
1: Jadi memang kita ada suruh kerja ya orang memberdayakan orang-orang di kampung.
0: Oh ya, dari apa? Iya. Dari mesin juga ada. Oh jadi mesin itu yang kerja itu?
1: Iya kan parut pakai mesin.
0: Kita begitu. Jadi tapi dalam pemilihan produk bahan baku sendiri itu memang ada ciri khas dari ubi itu yang dipilih atau singkong itu?
1: Yang penting ubi kayu karena kan diolah aja lagi kan.
0: Oh diolah.
1: Terus dijemur.
0: Oh dijemur. Iya iya. Oh tapi dalam pemilihan bahan baku kita sendiri yang terjun ke lapangan untuk belinya.
1: Dulu iya, tapi sekarang sudah tidak ini. Sudah autopilot ini.
0: Autopilot.
1: Pokoknya kita sudah serahkan ke orang di kampung untuk kerja.
0: Oh begitu. Jadi kita di sini
1: cuma kasih modal segini, nanti dia yang kerjakan.
0: Ya. Tapi kita biasa pergi juga ke tempat itu untuk melihat.
1: Karena kan kampungnya beliau.
0: Oh iya, pulang kampung ya berarti.
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Iya.
1: Terus kan kita pick up mito juga kalau dia bilang sudah selesai baru kita ambil.
0: Ambil. Oh, begitu. Jadi bukan di sini kita produksi bukan. Di
1: kampung.
0: Karena
1: kan memang harus lahan yang besar karena harus menjemur matahari kan di.
0: Iya juga ya. Terus kalau yang packagingnya juga dari kampung.
1: Di sini
0: jadi packaging. Tapi untuk mengolah itu memotong apa jadi, segala macam.
1: Di sini tinggal menggoreng terus masuk di packaging.
0: Oh, begitu. Hmm. Siapa bantu di rumah biasa? Suami yang bantu. ada orang.
1: Mertua.
0: Oh, ada mertua.
1: Pokoknya kita memberdayakan ini keluarga.
0: Oh, begitu. ada memang orang yang adeta, iya. Oh, gitu. Tapi berapa kali kita produksi keripik pisang tak atau berapa kilo kita produksi setiap hari kah? Setiap minggu berapa kali kah? Boleh diceritakan?
1: Iya, tergantung orderan kan. Biasanya seminggu itu bisa 2-3 kali. Produksinya biasa hampir 200.
0: Oh, 200 apa nih?
1: 200 spesies.
0: 200 spesies begitu? Yeah. Wah. Iya. Terus paling banyaknya kapan dipesannya nih? Saat kapan momennya? Lebaran kah, Natal kah, atau Imlek atau kapan?
1: Musim-musim hari raya.
0: Hari raya. Ya.
1: Hari raya. Lebaran paling sering.
0: Oke, begitu ya. Tak biasanya berapa kilo biasa? Lebih banyak dari hari biasa gitu. 1 kilo, 3 kilo.
1: Enggak kan. Bukan kayak 3 kilo bukan.
0: Bukan gitu.
1: Itu banyak. Pokoknya berapa kilo ya?
0: 10-20 kilo.
1: Puluhan kilo.
0: Iya.
1: Karena 100 kilo saja, 100 pieces saja itu bisa 10 ya?
0: 10. Kalau sehari biasa lagunya berapa banyak biasanya?
1: Ini biasa, kalau misalnya ini kan itu mungkin kalau dari kami ini pengalaman itu kan. Jadi ini repeat order. Rata-rata
0: orang yang order.
1: Jadi biasa juga konsumen jual kembali karena harganya terjangkau sekali itu kan.
0: Jadi berapa dong? Kasih tahu harganya, kita tadi belum tahu harganya. Pegang dulu kasih lihat ke kamera tahu.
1: Seperti ini kan, 10.000.
0: Iya, berapa gram?
1: 60 gram.
0: Wah, yang satunya yang packagingnya itu ini. Yang kayak hampers begitu.
1: Hampers ini kan.
0: Angkat gitu, kasih lihat kita. Iya.
1: 55.000. Sudah dapat 2 toples.
0: 2 toples. Oh, itu toples di dalam. Ibu buka dulu supaya dilihat kita. Wah. Iya, dilihat. Oh, iya. Wah, cantik ya. Iya. Jadi itu berapa harganya?
1: Berapa gram?
0: Iya, berapa gram?
1: 100 gram.
0: Harganya berapa?
1: Harganya ini kalau satu paket
0: begini
1: itu 55.000.
0: Ih, tahu. Alhamdulillah. Jadi bisa di ini ya, jadikan hampers begitu ya.
1: Betul,
0: bisa bawa pulang kampung. Iya, oleh-oleh. Kalau oleh-oleh sudah berapa banyak yang atau di mana saja sudah dijual tuh atau bawa pulang kampung ke mana saja?
1: Enggak ada offline-nya ini. Kami memang jual official saja di Instagram.
0: Oh, yang official. Tapi ada yang sampai keluar daerah ya? Sampai di mana?
1: Biasanya orang bawa tuh kayak misalnya
0: siapa yang beli?
1: Ke Australia. Pernah juga berapa kali di pokoknya kalau misalnya teman-teman ya rata-rata dia bawa jadi-jadikan oleh-oleh.
0: Iya, kemana? Surabaya, Jakarta, sampai ke sana aja.
1: Keliling, bina sampai di Dubai pernah ini nang.
0: Iya. Iya tahu, hampers begitu ya untuk orang-orang keluarga di sana ya. Iya.
1: Untuk keluarganya deh, bukan keluarga.
0: Alhamdulillah. Oke. Tapi ngomong-ngomong, ini sudah punya izin apa saja atau apa di retail mana saja atau di toko-toko mana saja dijual? Boleh.
1: Kalau retail di toko-toko mana yang terjual saya belum.
0: Belum ada.
1: Kasih masuk ya.
0: Iya. Tapi kalau izinnya apa saja yang sudah ada legalitasnya?
1: Sudah dong, alhamdulillah.
0: Apa?
1: Sudah ada PRT-nya,
0: iya.
1: Sertifikat halalnya.
0: Iya toh.
1: Sudah ada NIB-nya juga.
0: Iya. Itu siapa yang urus biasanya? Dari mana? Oh, beliau suami. Beliau dibantu saya. Dari pihak pemerintah juga, pemerintah.
1: Pemerintah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dinas apa? Dinas koperasi.
1: Untuk kata dibantu.
2: Dari kampus.
0: Kampus.
1: Oh, iya. Banyak itu nah. Berapa kita biasa dengar untuk sertifikat halal biasa bisa diakses.
0: Iya.
1: Terus biasa juga
0: online gratis. Gitu ya, gratis deh. Memang sekarang kayaknya pemerintah itu mendukung produk UMKM untuk bisa maju begitu ya, bersaing begitu ya. Oke, baiklah kita ke yang berikutnya. Ini sama yang mana kata deh, seberapa penting mengikuti tren pasar dan preferensi konsumen dalam mengembangkan produk maupun kemasan ya, seberapa penting menurut Ta itu? Penting sekali ya?
1: Iya, penting sekali karena
0: supaya keripiknya tidak lempem mungkin atau apa ini?
1: Apa itu?
0: Iya, karena kan kalau biasa itu kalau kemasannya tidak bagus kan dia biasa apa namanya cepat tidak kriuk mie.
1: Iya. Oh, kalau ini ganti tahan sampai 2 bulan.
0: Oh, tahan sampai 2 bulan.
1: Tahan sampai 2 bulan karena ini dia packagingnya memang sudah pakai mie packaging aluminium foil. Jadi dia memang kedap udara sih.
0: Oh iya. Tahan.
1: Tahan sampai 2 bulan.
0: Oke. Tapi di rumah tak itu siap memang, Mei?
1: Iya. Selalu ready.
0: Oh, di mana dulu alamatnya boleh diberitahukan?
1: Alamatnya itu Jalan Jipang Raya.
0: Jalan
1: Jipang Raya Kompleks Bumi Palem. Nah, di situ nanti kita tanya bisa kurinti di mana di sini milih chip.
0: Iya. Pasti dia arah tahu, okay. Iya, iya.
1: Karena
0: tahu.
1: Kan mundur-mundur, Ji.
0: Oh, di tengah jalan, jadi
1: enggak
0: tonji, tapi
1: masuk perumahan.
0: Masuk perumahan. Ya. Tapi dapat jadi di Google Maps ada, Ji.
1: Ada dong. Oh,
0: ada. Ada Google Maps paling. Oke, baiklah. Nah, yang berikutnya apa sebenarnya menurut tak peran media sosial ini dalam atau marketplace lah dalam memperkenalkan produk dengan kemasan yang lebih menarik kepada pasar yang lebih luas. Iya, silakan Ki.
1: Perannya sosial media kan? Karena selama ini juga kita menjangkau konsumen lewat sosial media, lewat Instagram.
0: Iya.
1: Orderannya juga yang masuk konsumen itu lewat WA, DM, Instagram. Kalau saya sih menurut saya sangat penting karena di situ mi bisa konsumen lihat gitu.
0: Betul.
1: Dari situ.
0: Apa yang kita tampilkan di ini di Instagram biasa? Storytelling tak kah atau di belakang layarnya cara membuatnya ini ya.
1: Konten harian paling ganti kalau lagi produksi kah atau memang lagi ada event kah kita konten kan. Tapi paling sering itu memang konten harian produksi.
0: Iya, jadi kalau pada saat produksi di live kan.
1: Enggak live juga sih.
0: Oh, tapi direkam.
1: Yeah.
0: Baru dimasukkan ke Instagram. Gitu. Di TikTok juga menjual belum?
1: Belum, saat ini belum.
0: Jadi Instagram dan Facebook sih.
1: Facebook juga enggak.
0: Oh iya, Instagram atau
1: WA.
0: Instagram dan WA. Tapi lebih banyak di mana kalau orang membeli? WA atau Instagram?
1: Dari Instagram.
0: Dari Instagram lebih banyak juga ya. Oh begitu, ya, orang kenalnya sekarang media sosial tuh sekarang di ujung jari begitu.
1: Kita cari apa-apa pasti lewat Instagramnya dulu.
0: Iya, betul.
1: Jadi tidak ini.
0: Oh iya, tapi siapa yang biasa membalas kalau di media sosial? Suami atau kita sendiri yang membalas? Oh kita!
1: Ini merangkuk
0: gue. Yang promo di Instagram juga kita. Wah, jadi Bu Siska itu semua ya pegang itu media sosial.
1: Pokoknya rangkap, berapa rangkap ini?
0: Ya gajinya lebih besar kayaknya ya. Oke, oke. Baiklah. Oke. Okay. Jadi kalau biasa di media sosial sendiri kita biasanya event-event begitu yang kita tampilkan. Iya. Nah, biasa ada komentar-komentar tidak dari pelanggan tak bilang, "Ya tahu enak dan lain sebagainya." Boleh?
1: Kalau enak iya selalu dia bilang, cuman lebih ke unik gitu.
0: Oh iya.
1: Itu karena ini mungkin olahan ubi. Biasanya kan mindset itu ubi, keripik ubi itu yang keras tuh yang ada di jalan.
0: Tuh, betul, agak tebal. Iya.
1: Nah, ini sudah diolah lebih crunchy, lebih effortless. Jadi mungkin orang bilang untuk dikunyah begitu. Jadi bisa untuk ini apalagi orang-orang berumur.
0: Oh boleh, bisa ya. Jadi kalau giginya tinggal sedikit, mohon maaf ya. Itu bisa mengkonsumsi juga ya.
1: Untuk itu dong, nenek-nenek tuh biasa.
0: Iya.
1: Anu giginya tuh.
0: Apalagi kalau musim bola sekarang kan banyak pasti yang pesan nih. Banyak-banyak ini yang keluar nih sekarang ya. Lagi laku-lakunya ya. Iya, iya. Dari teman-teman juga banyak yang beli.
1: Iya, nah dari teman-teman orang-orang dekat judul ini ganti. Sekarang alhamdulillah lebih luas.
0: Lebih luas ya. Oke, baiklah. Nah, apakah ada strategi khusus agar produk Ta ini mampu bersaing dengan produk dari merek-merek besar yang ada? Silakan, Ki.
1: Kalau strategi khusus itu yang kami terapkan nanti di industri makanan ringan itu, yaitu satu, kita jaga konsisten rasanya. Yang kedua, dari segi layanan, paling lebih cepat, fast respon lah ya. Dan ketiga yang tidak kalah pentingnya itu harganya yang terjangkau.
0: Itu.
1: 10.000 bisa bikin ngemil.
0: Iya.
1: Seperti ini.
0: Biarpun dibilang apa ya namanya singkong, tapi ada itu bahan-bahan cerita yang membuat singkong itu habis di mulut gitu. Tawa terasa itu ya. Oke. Baiklah, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali selepas yang berikut ini.
2: Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan? Itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
3: Terus, kenapa Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
2: Ah, masa sih?
3: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
2: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?
4: Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
2: Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
4: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
5: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.

0: Melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, sahabat budaya, masih bersama Ibu Siska. Dan kita mau tahu dulu, event-event apa saja yang sudah kita ikuti selama ini untuk meningkatkan mungkin penjualannya dan pengenalan terhadap produk Billy Chips ini. Iya, silakan.
1: Yang selama ini yang biasa kami ikuti itu eventnya dari pemerintah.
0: Dari pemerintah.
1: Berapa juga kita ikuti pelatihan-pelatihannya dari pemerintah.
0: Oh begitu. Sudah berapa kali atau baru-baru ini ada ikut event tidak?
1: Banyak Mia. Dari 2 tahun belakangan ini sudah, alhamdulillah sudah berapa kali dia panggil untuk isi acaranya. Acara-acara pemerintah ya. Biasa ada tenan-tenan khusus untuk pamerkan ini, apalagi UMKM lokal.
0: Begitu. Ya, apalagi kan kalau singkong itu kan itu yang tadi saya bilang banyak sekali dijual di Makassar, di banyak di daerah juga begitu yang kita beli. Oke, baiklah. Oke, kembali lagi kalau bicara tentang dukungan ya. Menurut Ibu Siska sendiri, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan usaha tak untuk meningkatkan kualitas produk dan kemasan? Silakan, Ki.
1: Kalau dari saya itu yang sangat dibutuhkan itu pelatihan ya, pelatihan branding, desain kemasan, akses permodalan, pendampingan bisnis seperti itu. Karena memang penting sekali sebenarnya ganti. Kalau misalnya kita ikut pelatihan seperti itu, kayak sadar ki apa sebenarnya tujuannya kita bikin usaha seperti ini. Lebih kita kenal ki.
0: Pelatihan apa yang paling kita butuhkan? Manajemen keuangan ke apakah?
1: Kemarin sudah? Ikut kelas finance-nya.
0: Oh iya. Karena biasa tuh susah ibu-ibu ya. Mengatur yang ukurannya harusnya dapur atau ukurannya untuk UMKM enggak campur ki. Iya.
1: Ya, adanya itu pelatihan seperti itu bikin kita ternyata tidak bisa. Dicampur pun juga dicampur harus di detail.
0: Oh begitu, harus ada rincian-rinciannya. Rincian-rincian. Karena ibu-ibu tuh biasanya kalau dia bilang banyak, iya banyak uangnya tuh, pakai mie dulu deh. Nanti dulu diganti, deh. Padahal tuh ganti-ganti itu.
1: Padahal itu uang mahal.
0: Iya, itu kesusahannya. Ya. Tapi alhamdulillah selama ini bagaimana berjalan selama setelah ikut pelatihan? Ya,
1: lebih berkarakter mungkin.
0: Pintar mengatur, lebih pintar mengatur lagi. Pintar mengatur lah. Iya, agak seke-seke juga memakai uangnya, Dik.
1: Lebih berpikir sebenarnya. Iya. Ternyata uang saku ini saya pakai.
0: Iya.
1: Kayaknya memang penting sekali itu pelatihan.
0: Iya. Tapi ini tidak pernah tidak kesusahan dalam nombok modal begitu. Sering,
1: tapi sekarang alhamdulillah setelah ikut pelatihan itu lebih terstruktur Mila.
0: Oh begitu, jadi bisa mengatur itu keuangan. Jadi kita yang ngatur sendiri keuangan tak?
1: Iya dong, saya.
0: Saya kira ada
1: saya
0: orang
1: merangkap merangkap.
0: Ih mahal itu loh, kalau kita merangkap ya, merangkap menjual misalnya yang merangkap keuangan tuh mahal biayanya. Iya, admin juga, mahal banyak. Berarti gajinya 3 kali lipat di sebenarnya. Oke, baiklah. Ibu Siska, yang terakhir closing statement untuk topik kita di hari ini tentang kreativitas produk dan kemasan menembus pasar lebih luas. Silakan Ki.
1: Apa ya? Kayak pelaku UMKM itu memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi nanti. Namun agar mampu bersaing di indeks ekonomi, pelaku UMKM juga harus terus berinovasi, menjaga kualitas, dan berani beradaptasi dengan perkembangan pasar. Pokoknya jangan mikir takut memulai dengan skala kecil, karena dari kecil itu insya Allah jadi besar.
0: Oke, terima kasih banyak Ibu Siska sudah hadir bersama kami di studio Perempat RRI Makassar. Sukses untuk usahanya, amin. Semakin banyaklah yang memesan ya. Oke lah, sampai jumpa.
1: Terima kasih sama Kanti.
0: Iya deh,
1: diundang hadir ke RRI Perempat Makassar.
0: Iya, sama-sama ya pokoknya. Sampai ketemu lah pokoknya lain waktu ya. Sukses ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, di Sulawesi Selatan, destinasi wisata Sumur Jodoh yang paling terkenal terletak di Bukit Cempalagi, Dusun Cempalagi, Desa Malari, Kecamatan Awang Poneh, Kabupaten Bone, berjarak sekitar 14 km dari kota Watampone. Lokasi ini memadukan wisata sejarah Arung Palaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk segera mendapatkan pasangan. Berada di dalam kawasan gua di pesisir Teluk Bone, sumur air tawar ini konon tidak pernah kering dan menjadi bagian dari jejak sejarah Raja Bone Laten Ritata Arung Palaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi, mencuci muka atau mengambil air dari sumur ini akan didekatkan dengan jodoh mereka. Terletak sekitar 14 km di sebelah utara kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Selain sumur keramat, destinasi ini menawarkan perpaduan paket wisata menarik, yaitu terdapat bekas keruh simpul yang menjadi saksi bisu ikrar sumpah Arung Palaka sebelum merantau ke Buton. Hamparan pasir putih eksotis yang muncul di tengah laut saat air surut di kawasan Teluk Bone.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara Makelong dan alhamdulillah kita akan ke penyanyi yang hadir di siang hari ini.

0: Baik sobat budaya, di mana saja berada, siang hari ini kita akan mendengarkan siapa yang bernyanyi. Kita coba dulu ya tes suara. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, nama Ata dulu Bu. Siapa lagi nama Ata?
1: Andi Nuraini.
0: Ibu Andi Nuraini. Mau nyanyi apa Bu Andi Nuraini siang hari ini?
1: Ya, nyanyi lagunya Kahar AS ya, Langgam. Kak Deji, Kujangan-Jangan.
0: Oke, baiklah. Sahabat Duda ya, kita akan mendengarkan Ibu Andi Nuraini bernyanyi siang hari ini, Kak Deji, Kujangan-Jangan.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bu sudah hadir bersama kami siang hari ini, dan kita masih bersama di Makelong sahabat budaya penyanyi berikutnya setelah Ibu Andi Nuraini. Ih. Kayak kalau ini tuh malas Kak deh kasih naik mikrofon. Kenapa suara ta? Apakah kita mau nyanyi? Iya, kita mau nyanyi dulu ya.
2: Pangai tamat tapuk
1: coba. Pangai tamat tapuk kok. Oke lah.

0: Ya, assalamualaikum.
1: Nye? Oh, saya menghayal Ki.
0: Menghayal Ki. Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin nyanyi apa, Ibu Ramla?
1: Apa, Dek? Itu tadi. Pangai tamatapuku.
0: Ih, malasku deh, lalu. Malasku,
1: iya.
0: Kamu pakai lagunya.
1: Tamu apa yang ditamu tadi, Unin?
0: Malasku deh, sudah, ngomong sama orang, sudah fokus, Ki.
1: Malah yang nayang pikirannya kok dong.
0: Mau ke kemana memangnya?
1: Tidak
0: sekali,
1: tahu kemana.
0: Mau ke kemana hari ini? Mau ke kemana?
1: Mau memang kesini.
0: Iya deh, baru kenapa kemana-mana itu pikirannya. Diajak ngomong.
1: Tidak tahu di mana pikiranku ini melayang.
0: Oke deh, mau ke menyambut buat siapa nih?
1: Buat semua saja, semoga sehat-sehat.
0: Jadi siapa yang bernyanyi nih?
1: Oke,
0: baiklah kita akan dengarkan Ibu Ramla bernyanyi, sahabat Duda ya.
1: Ya, menyanyi ini anu ini ya.
0: Hah?
1: Sekedar hobi jadi.
0: Iya, alhamdulillah. Iya. Daripada yang tidak hobi. Iya.

0: Mas Ibu kirim deh nih.
1: Iya deh. Boleh deh. Ya Mas.
0: Kita siapa penyanyi berikutnya?
2: Sekarang yang bikin ini.
0: Oh gitu ya. Iya tahu. Kita ke penyanyi berikutnya ya sahabat Bude sebentar ya.

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita akan mendengarkan penyanyi berikutnya. Kahnya nih nggak cocok mi menyanyi.
1: Cocok.
0: Ya cocok mi.
1: Tinggal saja, ya, ceramah saja.
0: Ceramah saja deh. Jadi ketua RT mau. Mau nyanyi apa nih siang ini Kak Enal?
1: Lagu Makassar.
0: Iya.
1: Ini ciptanya nama sama nama aku.
0: Sama nama tak?
1: Ya cuma dia namanya Enal Gasing.
0: Kita apa?
1: Enal J. Enal Dintojeng.
0: Oke, oke. Ya. Apa judulnya nih? Apa judulnya?
1: Judulnya Rannu.
0: Apa itu?
1: Rannu itu artinya bahagia.
0: Oh, saya kira rindu.
1: Enggak, Rannu.
0: Oh, Rannu.
1: Rannu itu artinya bahagia.
0: Bahagia.
1: Lagu ini bercerita dengan suami istri yang setia.
0: Oh, begitu. Iya,
1: yang begitu bahagia.
0: Oh, biarpun jauh, jarak memisahkan tapi tetap ya.
1: Dengar gitu Enal Gasing. Enal ini masih pacaran sama Uli dulu. Mu, saya sudah berteman.
0: Dulu? Oh, dia kenapa Deng Lumu? Ada Deng Lumu sini?
1: Ini istrinya Enal Gasing.
0: Oh, bukan Deng Lumu ini?
1: Bukan.
0: Iya. Oke, baiklah. Kita mau kirim nyawa buat siapa nih?
1: Saya kira untuk semuanya. Karena kalau saya sapa satu-satu banyak sekali.
0: Banyak, panjang nih.
1: Di sini saya sudah ada 3 cewek. Di sini yang paling gagah saya.
0: Iya,
1: di. Di studio.
0: Di studio, di dalam.
1: Paling gagah di sini saya, di dalam.
0: Kita, iya.
1: Karena sendiri
0: laki-laki. Iya. Lagi orang lah kan. Karena sedikit laki-laki satu.

0: Iya, laki-laki Ibu Ramla di.
1: Ibu Ramla, mm-hmm. Ibu Ramla, Ibu Diana, dan yang di Lumu, mm-hmm. Bu Anti, ya, cantik semua empat-empat, empat-empat cantiknya.
0: Ya, Mi deh, nggak mau kasih sama yang Lumu deh.
1: Iya.
0: Nah, nggak mau kak.
2: Iya.
0: Iya kak.
1: Iya. Ditambah satu ini, kakak sepupu jadi lala. Itu sana. Ibu Andi Nur Aini.
0: Mm-hmm. Okay. Siap bikin bernyanyi deh.
1: Iya, siap mak.

Asik. Wow. Sahabat budaya, kalau yang berikutnya menyanyi itu tidak bagus, King. Awas memangnya. Kudendai, kudendai. Pokoknya ini berapa orang ini berturut-turut bagus, Ki. Suaranya bagus, nyanyinya. Kalau yang berikutnya tidak bagus, Ki. Dakte kita lingana. Iya ya, pokoknya kalau Ibu Sundari dan Lumut tidak bagus ke suaranya, tunggu nih, dakte telingana.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita akan mendengarkan siapa bernyanyi nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Selamat siang. Gimana pun Anda berada.
0: Apa?
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia.
0: Lagu. Males deh. Lagu apa kita mau nyanyi nih?
1: Boleh lihat yang. Saya ada sebenarnya mantan ustaz, tapi dipecat. Itu karena sandal lama pergi masjid, sandal baru pulang.
0: Siap bernyanyi. Oke.

0: Hari gini enggak ada uang.
1: Kasihan.
0: Kasihan deh lo.
1: Makan tuh cinta.
0: Makan tuh cinta.
1: Karena sekarang tuh perempuan agaknya ya sampai masa mantri nih. Apalagi

0: Budaya Jepang dimanapun Anda berada, ada sedikit penyampaian bahwa bagi terutama saudara-saudara kita yang disabilitas, bahwa besok di RRI akan adakan dengar bareng.
1: Iya, dengar bareng ya, besok.
0: Dengar bareng
1: jam 8.
0: Jam 8 ya?
1: Iya, jam 8 insyaallah.
0: Pertandingan antara Inggris dengan siapa?
1: Nggak tahu, lupa. Iya, pokoknya nonton bareng begitu.
0: Nonton bareng lah.
1: Dengar bareng di RRI.
0: Siapa saja kepada teman-teman saudara-saudara kita, sahabat budaya yang disabilitas maupun yang aneh, silakan datang di RRI untuk dengar bareng. Ya,
1: dengar bareng ya,
0: live langsung.
1: Boleh Ibu Nursia datang ya?
0: Ya, Ibu Nursia, Pak Umar, pokoknya
1: boleh datang.
0: Boleh datang lah di luar.
1: Dimas juga boleh.
0: Iya,
1: Dimas.
0: Pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Mau siapa lagi Deli Wang, yang dari luar daerah juga bisa datang.
1: Itu ya. Pak Arjuna boleh.
0: Ya, kata saya informasi dengar tadi di Prosatu Pak Arjuna mau datang.
1: Pak Arjuna boleh datang.
0: Ya, Deli Wang juga datang ini. Mau bermalam kayaknya ini. Bermalam. Jadi jadi itu sudah ada tempatnya di lobi depan ya.
1: Lobi depan
0: sudah disiapkan meja, kursi.
1: Iya, kursi.
0: Jadi
1: untuk datang besok.
0: Ya, memanfaatkan ini kesempatan ini satu kali 4 tahun loh.
1: Iya, betul.
0: Iya, ini satu kali. Ini barusan ada acara dengar bareng di RRI ini.
1: Iya,
0: jadi tidak ada.
1: Ya, teman-teman netra. Ya,
0: teman-teman yang non netra atau
1: disabilitas.
0: Silakan datang.
1: Boleh datang.
0: Ya, bersama keluarga pokoknya datang, Maki.
1: Iya.
0: Untuk nonton bareng Piala Dunia.
1: Iya, betul.
0: Di RRI.
1: Oke, baiklah.
0: Oke, Pale.
1: Terima kasih, Jana.
0: Jadi, terima kasih.
1: Iya, kita ke penyanyi berikutnya, Di. Oke.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Ya, kita ke penyanyi berikutnya, sahabat budaya siang hari ini. Siapa? Siapa? Inilah artis kita siapa?
1: Dari Prompa.
0: Nama mana?
1: Tidak asing lagi.
0: Enggak mau aja.
1: Sundari.
0: Sundari.
1: Sukoco, Makassar.
0: Tuh nyanyi keroncong kau. Eh,
1: perlunya apa, Kang?
0: Iya, iya.
1: Sama teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku.
0: Banyak, no?
1: Ada kandaku, ya dindaku dan Nurung. Bu Ayu.
0: Iya, mana?
1: Ada kawa, Pak Umar sama sepasang merpati.
0: Ibu Nursia.
1: Ada kawa Delimpo.
0: Iya.
1: Pak Arjuna. Ada lagi siapa itu? Aji Coba. Andi Eni.
0: Oh iya.
1: Semoga sembuh makin mari bergabung lagi.
0: Oh iya, minggu
1: lalu. Ibu Nuh. Apa lagi? Pokoknya semua Bunda Sopi, salam aku semua nah.
0: Ya, kelah.
1: Dari Delumo. Menyanyi Kak dulu.
0: Itu enggak. Mau ki nyanyi apa kita? Mau ki nyanyi apa?
1: Pala na nyawan.
0: Pala na nyawano.
1: Iya, si tahu mi lampana na tena kiring-kiring enggak doek kurang.
2: Masa? Ai.
1: Jadi pala mentong nyawan yang jadi ente nih.
0: Siap gimbar nyanyi nah. Awas memang ki. Awas memang ki sa.

cena me baño cuero, lanzan que hay.

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita ke Ibu Diana siang hari ini. Apa kabar Ibu Diana?
1: Alhamdulillah.
0: Baik-baik Jiki.
1: Iya. Sudah siapa? Sehat walafiat.
0: Iya, baru-baru sakit ke bede.
1: Iya, sempat diimpus satu dua botol.
0: Ih, kodong. Iya, belum.
1: Hampir dua malam di rumah sakit Dokter Parit.
0: Oh, alhamdulillah sehat Mikidi.
1: Iya.
0: Sakit apa Kika?
1: Anu, awalnya tuh buang-buang air. Melilit itu perut kayak diputar di dalam tuh. Sudah itu saya minum obatnya dari puskesmas. Sore begitu demam tinggi.
0: Reaksinya
1: iya,
0: ya.
1: Hidrasi dia bilang dokter.
0: Dehidrasi, sering-sering ke belakang.
1: Iya.
0: Mau disumbat itu kayaknya.
1: Iya itu nih.
0: Iya deh.
1: Tiga kali di sini ditusuk.
0: Oh kodoh.
1: Baru bisa menyambung asal ditusuk bengkak, ditusuk bengkak. Wih sakitnya.
0: Iya faktor U juga. Faktor U, U, U.
1: Faktor U tapi semangat masih berkobar.
0: Itu. Oke, nyanyi apa ini?
1: Memang faktor U tapi semangatnya masih berkobar 45.
0: Iya toh. Uang maksudnya. Oke, nyanyi apa Bu Diana?
1: Janan ripangakali, semoga bisa.
0: Alhamdulillah. Yang kikala dari Ibu Sundari Deng Lumo?
1: Siap.
0: Oke.

0: Kabaran Aprom 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan terus melestarikan kearifan lokal keagamaan melalui tradisi pembuatan jepek sura, bubur asyura. Setiap memperingati tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam, hidangan khas berbahan dasar beras yang dimasak dengan santan kental ini disajikan bersama aneka lauk pendamping seperti irisan telur dadar, abon kelapa, ikan bandeng hingga mie goreng. Proses pembuatannya syarat akan nilai kebersamaan karena melibatkan partisipasi aktif keluarga maupun komunitas warga sekitar yang bergotong royong menyiapkan bahan, memasak dalam kuali besar hingga menyajikannya. Sebelum dinikmati bersama, wadah-wadah berisi jepek sura terlebih dahulu dikumpulkan untuk prosesi ritual doa dan zikir bersama atau baca-baca yang dipimpin oleh tokoh agama setempat guna memohon keselamatan, rasa syukur serta penolak bala. Setelah didoakan, bubur tersebut dibagikan secara luas kepada sanak saudara dan para tetangga tanpa memandang latar belakang sosial. Tradisi tahunan ini bukan sekedar urusan kuliner musiman, melainkan wujud nyata penguatan ikatan sosial, toleransi dan rasa kepedulian antar sesama yang dibalut dengan kekhasan budaya spiritual masyarakat Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Propat Makassar.
1: Propat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Baik sahabat budaya, kita masih di Makelong dan alhamdulillah kita sudah bersama penyanyi berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, Mbak Sasa mau nyanyi apa?
3: Lagu Bugis, judulnya Mata Setendri Kodong.
2: Apa itu? Baya,
3: masa apa ya?
2: Tidak. Masa Tendri Kodong. Apa, Di?
3: Mata Setendri Kodong.
2: Memasak.
4: Belum masak.
3: Baru dipetik mie.
2: Baru dipetik mie kodong.
3: Layu sebelum berkembang. Layu sebelum berkembang.
2: Anu itu, Sendari Den Lumu sama Ibu Yulmar.
3: Belum pi berkembang. Belum pi masak dipetik mie.
2: Masak sekali mie. Mau mami mami membusuk kodong.
3: Mami la layu.
2: Mami membusuk bonyo mie. Kita akan dengarkan Mbak Sasa bernyanyi ya, sahabat.

0: sah. Kalau Mbak Sasa itu tidak usah diragukan kalau menyanyi. Kecuali itu yang kacamata hitam sana itu. Iya. Yang itu sana. Yang itu sana, ya kamera bisa dialihkan ke sana, ke sana ya. Eh, kalau ini lagi. Ya, Mbak. Ya, duduk dulu Ibu janda. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi mau ke apa kita ini?
1: Mau kak menyanyi.
0: Jangan Miki.
1: Mau jadi pendek apa?
0: Tepuk tangan. Kita kasian. Kita yang tepuk tangan maksudnya. Saya menyanyi.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Ayo menyanyi. Saya
0: Oke, nyanyi apa kita Bu?
1: Lagunya Kualiangang ni talangan atau aliang?
0: Iya, tahu. Iya, tema-tema. Oh iya begitu kan. Oke, dengar ini Bu Yulmar bernyanyi sama saudara. Kecarikan hidup lagunya, Dik. Oke.

0: tidak akan mendengarkan ini. Sukanya tuh memancing saya berbicara. Suka memancing saya berbicara gitu ya. Maafkan Kak. Maafkan Kak Huyul War.
1: Tidak apa-apa. Saya senang itu kalau orang bercanda. Supaya awet muda. Kayak Ibu Yul marah awet muda. Puji Ale.
0: Puji Ale. Mungkin menyapa pun contohnya. Coba sih kunci. Saya kagak ketawa. Oke, nyanyi. Menyapakan
1: dulu. Buat Pak RT yang di Bunga Ejaya sana, selamat dimonitor dan semoga terhibur selalu. Dan juga ada juga Babinsa yang di Bontoala itu. Iya, mau disapa juga, namanya Pak Sapar. Iya.
0: Bukan je.
1: Bukan saya.
0: Oke, lanjut.
2: Tantara.
0: Oh, baca deh.
1: Ada juga Pak Ketua, Pak Haji Eko. Iya, ada teman lama juga namanya Pak Bahrun. Selamat mendengar. Ada Denurun di depan. Iya.
0: Itu Ji. Ya, itu Ji. Oleh sahabat deh, kita akan mendengarkan Ibu Yulmar bernyanyi siang hari ini.

0: Nih, banyaknya gangguan ku dong, ndak konsentrasi.
1: Siapa ganggu ki? Siapa ganggu ki?
0: Jono.
1: Jono siapa lagi?
0: La Betta.
1: La Betta, iya memang La Betta. Untungnya teh Bu Yul marahnya tahan mental, alhamdulillah. Terima kasih ya.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita ke orang lama tapi baru datang, lama tak ketemu sama dia. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah dentek.
0: Lamanya Pak Sulaiman.
1: Iya, kuperkenalkan Pak Induru diriku dia, karena banyak yang lupa.
0: Banyak yang lupa.
1: Iya, saya lama, saya Pak Sulaiman di Jalan Tinumbu, lorong 149, dekat rumah Kak sama tetanggaku.
0: Cocok itu tetangga mana?
1: Kalau RT ku nak tahu.
0: RT. Oke, baiklah.
1: Lagi menyapa Dik. Semua sahabat budaya yang lagi mendengarkan, tetangga-tetanggaku yang lagi monitor Dik.
0: Iya.
1: Kalau ku sebut semua.

0: Terima kasih Mas Sulaiman sudah bernyanyi siang hari ini.
1: Ya, terima kasih dan tenun nanti. Baik. Tentu rong.
2: Baru.
1: Mas Sulaiman.
0: Mas Sulaiman.

0: Crowd Ready mana saja berada, kita akan mendengarkan penyanyi berikutnya.
1: Oke, menyambut siapa bawahannya?
2: Buat semuanya ya, Pak Kanakana di sini di studio. Ini Pak Yono ini, selalu ngeganggu orang.
0: Iya, kalau Jono masuk studio, kita tahu sampai air mata keluar.
2: Buat yang lagi monitor, ada Pak Adi, Pak ya. Haji Marsuki.
0: Iya toh.
2: Sehat selalu.
0: Pak Haji Marsuki, salamnya
2: yang
0: siapa?
2: Yang semuanya.
0: Salamnya siapa, Pak Haji Marsuki?
2: Salamnya semua buat yang ada di studio di sini. Dan semuanya, tanpa terpisah.
0: Oke, nyanyi apa, Bu?
2: Janiparia.
0: Oke, kita akan dengarkan Ibu Wadia bernyanyi siang hari ini.

Terima kasih Bu Wania sudah bernyanyi di siang hari ini, drama ini. Saya di mana saja berada, kita masih bersama di acara Makelong siang hari ini, dan tentunya juga selepas tadi Ibu Wania bernyanyi.

0: Baik, kita akan ke penyanyi berikutnya. Assalamualaikum, Den Nurul.
1: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Bu?
1: Iya, alhamdulillah sudah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ya, kita menyanyi apa?
1: Aduh, lontung ke ini lagu seperuntukah buat kandaku pada Ria dan Jinne di Pak Bambang. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan seluruh teman-teman rekan-rekan yang tidak hadir ini hari, semoga dia sehat-sehat semua.
0: Amin.
1: Termasuk Nandaku yang menyiar.
0: Alhamdulillah, makasih Bu Denurul.
1: Semoga sehat sukses terus selalu, Nanda.
0: Amin, kita juga. Kita akan dengarkan Ibu Denurul.

Terima kasih Ibu Denurung sudah bernyanyi siang hari ini. Siapa lagi menyanyi? Ibu Ayu. Ay, jangan Ibu Ayu deh. Lepas deh. Ay, Ibu Ayu enggak mau Kak Ibu Ayu. Enggak mau. Lama Mi tidak datang jadi jam dikasih nyanyi deh. Malas deh. Ada pengantin bunting. Oh.

0: Sudah di mana saja berada, kita akan mendengarkan kembali penyanyi berikutnya. Siapakah dia? Sebenarnya saya malas sama dia deh, lama tidak datang nih. Iya. Kenapa kelama? Apa kabar Bu Ayu?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Dari mana Ki?
1: Dari rumah ke sini.
0: Ibu Yul Martawa tiap minggu datang. Kenapa? Bombay.
1: Ada juga cucu, ada lagi cucu anak bayi lagi.
0: Jadi sibuk Ki. Oh, pantas. Kalau Ibu Yul Mar free di mana-mana.
1: Iya.
0: Deh, Ibu Bujang ah. Baik, kita akan dengarkan Ibu ya, Bu Ayu menyanyi apa?
1: Bunga-bunga nama Samba.
0: Oke, kita akan dengarkan Ibu Ayu bernyanyi ya, sahabat budaya.

buat yang gak pernah datang setiap minggu. Satu penyanyi terakhir ya, ibu mau nyanyi? Boleh nyanyi bu, terakhir ya, terakhir sekali bu, boleh nyanyi bu, silahkan.

0: Baik sahabat budaya, kita akan berkenalan dengan, kayaknya saya baru ketemu sama ibunya. Assalamualaikum ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Nama tak siapa bu?
1: Salma Baji.
0: Salma Deng Baji?
1: Iya.
0: Di mana ki tinggal bu?
1: Orang Limbung Gentengan.
0: Wih, jauh nah. Limbung gang.
1: Iya.
0: Baru tidak menyanyi nanti, rugi kok dong. Menyanyi ki, iya. Menyanyi apa ki bu judulnya?
1: Nak Kuku.
0: Nak Kuku. Sama siapa ki Nak Kuku?
1: Sama suami sendiri.
0: Sama
1: teman-teman yang di grup MPC sama PAC Kiwal.
0: Oke. Baiklah. Ibu siap bernyanyi karena ibu penyanyi terakhir kita di siang hari ini. Sayang sekali kalau tidak menyanyi, kodong jauh sekali. Iya, oke. Baik, kita akan dengarkan ibu. Siapa, Bu?
1: Ibu Salma.
0: Ibu Salma.

0: Makna Pro 4.
1: Kabar Makna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, ngadulak merupakan tradisi masyarakat Sunda berupa pemukulan beduk di masjid pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Tradisi ini tidak sekedar aktivitas memukul beduk, melainkan juga bentuk seni yang menambah semarak suasana Lebaran dan menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, beduk ditabuh dengan pola-pola tertentu yang memiliki makna seperti menandai waktu berbuka puasa, sahur maupun menyambut malam takbiran. Dan biasanya dilakukan oleh para pemuda masjid yang telah terampil. Selain sebagai penanda waktu, ngadulak juga berfungsi sebagai sarana komunikasi karena bunyi beduk dapat terdengar hingga ke pelosok, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan serta mempererat hubungan sosial di masyarakat.

0: terus aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas

minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Saatnya istirahat pertama.
1: Raf, kamu beneran percaya program makan bergizi gratis ini bakal jalan terus? Katanya sih cuma pencitraan doang.
2: Awalnya aku juga mikir gitu, Nin. Tapi lihat deh sekarang, semua siswa bisa makan bareng, nggak ada yang ketinggalan.
1: Iya juga ya, sekarang kantin malah sepi.
2: Gimana nggak sepi? Anak-anak pada makan bersama di kelas masing-masing. Lauknya pun berganti dan bergizi. Kalau ini dijaga terus, kita jauh lebih sehat.
3: Makan bergizi gratis untuk generasi sehat dan cerdas.

Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita akan ke informasi dari tarian di Sulawesi Selatan yang namanya Tari PPPP Karimaka. Ini tarian berasal dari Makassar dan tentunya berkembang di wilayah Paropo Makassar serta di Kabupaten Goa. Tarian ini, sahabat budaya, menggunakan properti api. Dan ini erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam, terinspirasi dari kisah mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak terbakar oleh api. Dan untuk itu, sahabat budaya, kalau dilihat dari tarian PPPP Karimaka ini, secara etimologis PPPP Karimaka berasal dari bahasa Makassar, yaitu PPPP yang berarti api, dan Rimaka yang diserap dari bahasa Arab yang adalah artinya kota yang memiliki hubungan erat dengan Nabi Ibrahim serta menjadi tempat suci dalam agama Islam. Tarian ini berkembang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan tentunya juga tarian ini diciptakan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama tasawuf yang masyhur di Kesultanan Goa, yang juga diyakini memiliki unsur-unsur magis terkandung dalam tarian tersebut, disebabkan oleh kebalnya penari selama pertunjukan. Tarian PPPP Karimaka ini pada mulanya dipertunjukkan sebagai sarana dakwah di Kesultanan Goa, tetapi kini tarian tersebut ditampilkan pada acara-acara besar Islam serta dalam acara penyambutan tamu.

0: Sahabat budaya, Danau Paisupok merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Desa Luk Panenteng, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah, yang dikenal karena kejernihan airnya yang luar biasa hingga tampak seperti kaca. Nama Paisupok berasal dari kata lokal yang berarti air hitam. Namun secara visual, air danau ini justru terlihat sangat jernih dengan gradasi warna biru kehijauan yang memukau. Keindahan tersebut dipengaruhi oleh kedalaman danau serta pantulan vegetasi di sekitarnya, sehingga menciptakan efek warna yang unik dan eksotis. Dikelilingi oleh hutan tropis yang masih alami, suasana di sekitar danau terasa tenang, sejuk dan jauh dari hiruk-pikuk, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi maupun menikmati keindahan alam. Selain sebagai objek wisata, Danau Paisupok juga memiliki nilai budaya karena berkaitan dengan cerita dan kepercayaan masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Kejernihan airnya memungkinkan pengunjung melihat dasar danau yang jelas, sehingga sering dimanfaatkan untuk berenang atau sekedar menikmati panorama. Dengan keindahan alam yang unik, suasana yang asri, serta nilai budaya yang melekat, Danau Paisupok menjadi salah satu destinasi unggulan di Banggai, Kepulauan yang semakin dikenal luas oleh wisatawan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Saudara di mana saja berada, tuntas sudah saya Anti menemani kebersamaan kita hari ini dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 hari ini. Terima kasih kebersamaannya, sampai jumpa. Sementara rekan saya Kahfi yang akan menemani dari sekarang hingga jelang pukul 20 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Saya mohon maaf rekan saya Kavi ada berhalangan, jadi saya coba menghandle dulu untuk Sirina Pacas, Nandung lirik lagu Napram Pacas.

ada beberapa keleng sahabat budaya yang bisa sahabat budaya dengarkan di siang menjelang sore hari ini. Ada Laila Canggung, Ada Merindukanmu, lalu apalagi Padang Bulan, Gubuk Bambu, Mansur S, Pria Idaman, ada Siapa Kau, Goyang Heboh, Nita Talia, Bintang Pentas, Dewi Persik. Itu beberapa kelong yang bisa sahabat budaya dengarkan. Oh iya, ada Menggoda Jiwa, Muksina Latas, Jangan Tinggalkan Aku, Imam S. Arifin, dan Nana Mirdad. Oke, okay. Iya. Siapa yang ada? Oh iya, Nana Mardiana. Baik, saya akan coba terima telepon di 08 11 409 250.

Baik, silakan sahabat budaya 0811 409 2250. Hari Minggu, jadi kita coba dulu ya. Ada penelpon. Oke, Ibu Sri Sinta di MU, coba kita terima.

0: Aduh, mohon maaf ya, saya ke WA dulu ya. Nanti telepon biasa sebentar selepas ini, Bu Sri Sinta di MU. Assalamualaikum, Sirina Pace. Iya, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Lirik lagu Na Perempat, yes.
0: Oke deh, baik. Dengan Ibu Sri Sinta. Ibu Sri Sinta, ada topik ini sore ini saya mau hadirkan untuk Ibu Sinta. Topiknya adalah kalau disuruh memilih telepon WA atau telepon biasa yang Ibu pilih sekarang. Iya, yeah, zaman sekarang ya, zaman sekarang.
1: Ya. Yeah.
0: Iya, iya. Oke, baiklah. Eh, kenapa?
1: Bu.
0: Kenapa Bu Sri Sinta?
1: Lagunya
0: lagu apa, Bu?
1: Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu, Mansyur S. Oke, baiklah. Saya putarkan gelangnya ya. Ya, Bu Sri Sinta ya. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Yeah. Duh, gangguan ya. Terima kasih, Bu Sri Sinta. Kita ke penelpon berikutnya dulu. Telepon biasa ya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Cepat, nah.
2: Jelas, nih.
0: Tadi
2: kita menerima telepon waktunya karaoke.
0: Karaoke? Ini banyak sekali orang. Nggak bisa tiba-tiba tidur telepon kok, dong. Maaf sekali. Banyak pakai banget.
2: Itu yang tidak menerima telepon.
0: Iya, oke, baiklah.
2: Ini sampai jam berapa?
0: Saya sudah mau pamit ini dikit lagi. Kayak ada Mikafi datang. Oke, okay. Ada.
2: Oh.
0: Kita mau dengar kelong apa? Pertanyaannya adalah pilih telepon biasa atau telepon WA?
2: Telepon biasa sama saya.
0: Telepon biasa, oke. Okay.
2: Telepon biasa pagi ini.
0: Iya, ditawa. Mau dengar kelong apa kita?
2: Bisa dibalik kembali.
0: Laila Canggung, Merindukanmu, Padang Bulan, Pria Idaman, Siapa Kau, Goyang Heboh, Bintang Pentas, Menggoda Jiwa, Jangan Tinggalkan Aku. Oke, okay, tuh.
2: Jangan tinggalkan aku.
0: Dadah. Oke, baiklah. Terima kasih ya.
2: Oke, makasih.
0: Oke. Waalaikumsalam. Besok lagi subuh sama hari Selasa malam.
2: Subuh.
0: Iya, oke.
2: Selasa malam.
0: Iya.
2: Oke.
0: Makasih ya.
2: Minta infonya.
0: Iya.
2: Iya, Pak Ima.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung rekan saya Kavi sudah datang, sahabat budaya, jadi saya pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar bersama Lakapi di sini. Mohon maafin tadi ada trouble sedikit di perjalanan. Jadi sahabat-sahabat yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 409 250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa ya. Jadi topiknya tadi seperti yang dikatakan Kakak Anti ya, atau Dentekne, dia bilang topiknya itu telepon WA atau telepon biasa. Dan sudah ada ini penelpon biasa yang bergabung, penelpon WhatsApp yang bergabung, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Laguna Perempat.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini? Oh, Pak Rading. Wah, lupa-lupa CD tuh. Pak Rading. Lo gimana kelingan lo naga, Pak Rading?
1: Naga Laguna ya.
0: Laguna, engkau Laguna merindukanmu, padang bulan, pria idaman, siapa kau, goyang heboh,
1: padang bulan.
0: Padang bulan, oke sih. Topik nih, Pak Radin. Kayak kita puji, Pak Radin, telepon wasa atau telepon biasa?
1: Yolah. Biasa, pakai WhatsApp.
0: Oh, WhatsApp nih mah kok korek, geng.
1: Pakai Tommy aja biasa. Soalnya nolet sama.
0: Oh, tapi. Ya, Miro.
1: Jadi mi di pire.
0: Iya.
1: Anu mana? Iya, WhatsApp nah.
0: Iya, apa dia sapi dokol di? Engke asa pide call na di.
1: Soso ka mo wiwalo. Saba.
0: Beh, ma bela-bela to tu.
1: Keluarga ku.
0: Oh, keluarga ta ki saba di. Sela-sela na para di pole banti murung, ko angka to monitor ki saba ro.
1: Ko niaga.
0: Ya, yeah, ya pale Parading.
1: Iya, iya Lakapi. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paradin di Bantimurung, kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
2: Selalu lirik lagu yang berapa, Ce.
0: Asik, dengan siapa di mana?
2: Ah, udah lupa, maka. Anu, tapi.
0: Ku lupa-lupa sedikit. Sedikit, Ji.
2: Sedikit, sampai.
0: Dengan kayak ini, Deli Wang.
2: Ya. Maku rumah suara aku. Gak tahu.
0: Iya dong.
2: Ya.
0: Bagaimana kabar hari ini, Deli Wang? Sehat, Jeki?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Mau kita dengar ke lagunya apa ini, Deli Wang?
2: Lagunya mau anu saya.
0: Rita Sugiarto, pria idaman.
2: Ya itu mas.
0: Oke sih.
2: Ya.
0: Deli Wang.
2: Ya.
0: Telepon biasa atau telepon WA?
2: Kalau saya dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya kalau kita.
2: Iya. Karena kalau saya kalau menurut pun begini, saya biasa ini. Tapi ya, kalau misalnya menepon keluarga atau ke ipar kota telepon, WhatsApp biasa.
0: Oh, WhatsApp biasa. Tahu anak Deli Wang.
2: Ada kesayang.
0: Jadi.
2: Ambil nomor kalau buka telepon agak mau.
0: Nggak mau kau ambil nomor tak tidak ada nanti tak pakai itu kalau kau ambil nomor tak.
2: Masukku penama ambil nomor WA aku masukku. Belum ketitik.
0: Ika kita bilang kau ambil nomorku, aku bilang kenapa mau kau ambil nomor tak tidak ada nanti tak pakai.
2: Asal nomor lain kalau kartu ya itu kalau kartu.
0: Kalau kau ambil anggap cerita nomor na Deli Wang ini, kau ambil nomor na Deli Wang apa kita pakai. Oke, mimpal Deli Wang.
2: Besok,
0: yeah.
2: Besok ini besok.
0: Oi, libur kan Deli Wang besok hari Senin.
2: Deh. Mau ketemu Bung Kapina.
0: Itu sih jelai Deli Wang. Senin tidak libur jaka atau mungkin kayak DP2 atau DP3, DP4 aja. Cepat-cepat ke datang.
2: Iya, mau ketemu.
0: Iya, kalau libur kamu lagi. Kalau libur kah begitu Deli Wang tidak perkah kantor, bobo cantik di rumah. Iya, dari Liwan.
2: Insyaallah besok kalau Erika.
0: Iya.
2: Ada bar bola.
0: Betul, betul itu dari Liwan.
2: Iya, ada bar besok insyaallah.
0: Iya, dengar bareng dari Liwan.
2: Iya, dengar bareng. Banyak tuh besok, konetra ya.
0: Iya.
2: Itu kalau misalnya biski datang.
0: Iya, nanti kalau ada waktu dari Wendy, kalau sempat jaga besok pergi kah, kalau tidak sempat bobo cantik kan dah pergi kah itu. Iya, Pak Deliwang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Sirina Pace.
3: Senandung lirik Laguna Perempat, Ce.
0: Asik. Dengan siapa? Di mana ini?
3: Dengan temannya Mayani Tasmu.
0: Teman hidupnya Pak Mayani.
3: Iya.
0: Uhuy. Apa kabar Ki hari ini, Bu?
3: Alhamdulillah.
0: Sopeng ndak panas juga sopeng ini.
3: Sopeng panas.
0: Panas sopeng.
3: Iya, Mbak.
0: Kalau di Makassar panas sih juga, tapi tidak terlalu.
3: Sopeng sudah berapa hari, dia kagak bosi.
0: Meni ka pertama anu di musim kemarau ke apa kro?
3: Letika nih ka Fang, sen ke makir.
0: Makor nih ka apa ceritana? Bu Nurmina, lagu tak nanti mengikut na? Bu Nurmina.
3: Macet sih gitu.
0: Macet sih gitu, cek deh apa pedel si salah cek deh kisi bawa dari Liwang. Jadi.
3: Iya.
0: Bu Nurmina, lebih suka ki telepon biasa atau telepon WhatsApp?
3: Telepon WhatsApp menimak ke kemaluli pak Ake pak. Yang mending kasih silele.
0: Wah, sama kadaki telepon biasa telepon WhatsApp toki wa telepon biasa toki.
3: De nomor gagah puri biasa cabu.
0: Pura dicabu. Wah, sama maka ada double garden itu pale Pak Yani si Bayi Bu Nurmina ki sopeng.
3: Engke Pak Yani ku bone mak.
0: Oh, jok ke bone. Ah, ke sini jam Pak Yani ro.
3: Ke sini jam mana ku ro?
0: Engke si jam mana ku ro? Wei, alhamdulillah.
3: Tapi kami les kerawang atau ni.
0: Oh, makawemu deh.
3: Iya, lebih si jana olah nak.
0: Bah, makalah mau itu paling mau ngotoi.
3: Iya kan, beda kabupaten gitu.
0: Jadi mau ngotoi.
3: Mau motor mi.
0: Wei, makalah mau pipa ya di mau motor mi.
3: Eh, malu move.
0: Siapa umur naro? 26.
3: Ya, sekitar makro.
0: Bah, malolo tong itu. Ya napa le Bu Nurmina?
3: Iye, selama ki pajak ke jamaah telakafi.
0: Iye.
3: Terima kasih ki.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan menghubungi 0811-409-250. Dan ada tadi menelpon ini telepon biasa. Kau angkat dulu nah. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
4: Kan Andung lirik Laguna Pompace.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya. Apa kabar Ibu Siti Nurbaya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di Maros kiri?
4: Iya, enggak Maros kota, Maros pinggir.
0: Maros pinggir?
4: Iya. Bukan kota Maros pinggir.
0: Iya, Kabupaten Maros di ceritanya.
4: Iya, tapi desanya kan beda.
0: Bunda, mungkin ini nanti lagu tak mengikut nah.
4: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Ibu Siti Nurbaya, bagaimana ini kita Ibu Siti? Biasanya kita ini lebih suka menelpon pakai telepon biasa atau telepon WhatsApp?
4: Ya pakai WhatsApp dong.
0: Woi, gaul juga ternyata Bu Siti Nurbaya ini.
4: Iya kan. Woi. Ya, kalau telepon itu jarang. Kalau pakainya WhatsApp kan ada itu video call-nya kalau WhatsApp.
0: Siapa yang biasa kita telepon kalau malam nih?
4: banyak teman-teman yang di teman sekolahku SMP.
0: Wih.
4: Yang di Jawa.
0: Serunya Mi itu?
4: Iya.
0: Kalau bapaknya ya tidak kita telepon WhatsApp Ki.
4: Telepon WhatsApp juga.
0: Bagi biasa jam-jam berapa kita telepon itu?
4: Teman-teman. Ya, di salat Isya lah.
0: Wih, seru juga ternyata. Ternyata WhatsApp ini membuat Ibu Siti Nurbaya bisa menjangkau teman-teman masa kecilnya.
4: Iya, teman SMP, teman SMA.
0: Ada teman juga kuliah. Atau mungkin ada juga teman TK.
4: Ada.
0: Wih.
4: Aku sekolah TK, tapi sekarang mau tahu ada berapa yang sudah meninggal.
0: Kodong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Sudah, teman TK.
0: Iya, pala Bu Siti Nurbaya.
4: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nurbaya di Maros. Jadi sahabat berada jangki kemana-mana dulu. Kita putar dulu satu kelong. Maksudnya dua kelong ya, sebelum kita kembali terima penelpon. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program Patera Makassar dalam program Sirine Pace. Selamat kemarin kali ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Ya, masih di program 4 RR Makassar dalam program Sirine 4C. Yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 400 9250. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang di KPI atau
0: Lakapi?
1: Mi. Oh, Lakapi. Iya. Itu kenal baik nan, itu baru baik namanya Lakapi jalan suara.
0: Oi, Den, kemasih Tuhan tolong.
1: Hanya itu je ku kena kenal sedikit itu. Suaranya seperti anu influencer.
0: Iya. Jadi pasal mau kita dengar lagunya apa? Sirine
1: Pace senandung lirik lagu na burung Pace.
0: Asik. Asik. Mau kita dengar lagunya apa ini? Ada lagunya Laila Canggung, Laila Canggung.
1: Terus ada dan Iroma kah? Roma Iroma.
0: Roma Iroma. Roma Iroma. Ada 135 juta. Roma Iroma.
1: Oh, itu saya.
0: Kenapa nih 135 juta judulnya ini?
1: Kurangi bisa dikit deh, kurang.
0: 90 juta mau, 90 juta ya, mau. Topiknya telepon biasa atau telepon WhatsApp?
1: WhatsApp ini.
0: Kenapa nak telepon WhatsApp, Rekeng?
1: Karena ya bagus cepat masuk.
0: Bisa juga telepon-telepon anu di video call di.
1: Iya, bisa segala-galanya kalau
0: WhatsApp. Segala-galanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal di Rapokaling dan sudah ada tadi pendengar yang menelpon dari putus kigang. Jadi yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 400 9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa ya. Dan sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp lagi, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Sirine Pace.
2: Halo, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Dewi.
2: Iye.
0: Apa kabar today?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ditakalar kidi.
2: Iye.
0: Bulu kunyi.
2: Di bulu kunyi.
0: Berarti banyak tuh kunyi nah.
2: Ada.
0: Banyak
2: tidak
0: atau
2: banyak sih.
0: Oh, tidak banyak sih. Kukira banyak ih.
2: Dulu kapan banyak, sekarang tidak.
0: Mungkin banyak dulu. Atau mungkin warna kuning dulu gunungnya di situ.
2: Bulu kunyi. Ada tanah di atas itu di bulu gunung tuh, ada tanah di situ sedikit agak kuning-kuning.
0: Oh, banyak masnya itu. Banyak emasnya di situ, bagus perimat tambang.
2: Tidak sih, ada tanah di atas di bukit itu, bukit bulu kunyi.
0: Iya, itu biasanya kalau warna kuning tanah tuh bunda, banyak banyak emas nah.
2: Tidak jika apa. Sedikit sekali gitu.
0: Okay.
2: Ada di atasnya itu, di dekatnya lapis.
0: Mungkin
2: di atasnya bulu kunyi itu ada berdiri tegak tugu lapris.
0: Oh, tugu lapris.
2: Iya.
0: Siapa itu?
2: Lapris.
0: Siapa
2: Laskar pemberontak, apakah pembela rakyat Indonesia Sulawesi Selatan?
0: Buts. Ternyata ada juga di atas di. Mungkin dengarkan lagunya pada apa ini bunda? Mungkin dengarkan lagunya apa? Ada lagunya.
2: Ada tadi ku dengar Musingalatas.
0: Musingalatas ada menggoda jiwa, jiwanya warna goda. Aduh, telepon WhatsApp atau telepon biasa ini bunda?
2: Telepon WhatsApp karena tidak ada telepon biasa aku.
0: Bunda ada telepon biasa tak?
2: Tidak ada.
0: Ketinggalan gitu pale bunda.
2: Iya.
0: Sekarang ini bukan miano, bukan mi telepon WhatsApp yang lagi tren, ini kan, telepon biasa.
2: Iya, juga video call. Baru pakai juga anu paket telepon biasa. Makanya telepon WA mi.
0: Betul. Tidak.
2: Kami dipakai bukan
0: pulsa biasa. Kalau pulsa biasa habis ki.
2: Iya, sebentar sekali ki. Ngomong habis ki. Kalau WA kan alhamdulillah tidak terlalu.
0: Tidak terlalu di biar satu hari satu malam ki menelpon tidak habis juga satu juta.
2: Tidak juga apa.
0: Iya, Bipale bunda.
2: Iya. Terima kasih.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Lanjut tuh, Biaski.
0: Amin.
2: Selalu bersama kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi di Bulut Kunyi Takalar. Jadi sahabat bunda yang bergabung silakan menghubungi 0811 409 250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Sudah ada lagi penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Perempat, Jazz.
0: Asik, dengan Pak Asar di Bone di.
3: Dentene tadi.
0: Iya, nah ganti kan dulu sebentar karena ada tadi ada tadi drama di perjalanan ke kantor.
3: Langsung dentene yang memutar lagu langsung lengkapnya yang masuk.
0: Wah, begitu memang. Itu namanya jurus silang hilang.
3: Kaget saya.
0: Wih, kaget, tidak copot di jantung teh itu.
3: Tidak, hampir ji.
0: Oh, hampir ji. Wah, sedikit sekali itu pale. Hai.
3: Oh. Nah, kenapa tiba-tiba suara laki suara dente nih?
0: Tapi kan pamit ji juga tahu toh.
3: Perasaan perempuan.
0: Pak Azhar, ini nanti lagu ya. Mengikut nah.
3: Oke, ikutan di lagunya. Pak Haji Roma Irama, 135 juta.
0: Asik. Jos. Pak Azhar, Moki ya. Kita ini pilih telepon biasa atau telepon WhatsApp?
3: Kalau sebelum saya punya HP Android itu masih menggunakan telepon biasa. Setelah menggunakan HP Android, beralihlah ke telepon WhatsApp.
0: Berapa mi biasa kalau telepon biasa? Berapa biasa wontak keluar mat telepon?
3: Kalau telepon di sepupu di Kalimantan atau di Sulawesi Tenggara,
0: biasa habis berapa gitu kalau mat telepon biasa gitu?
3: Oh, paketnya, paketnya.
0: Iya, berapa biasa kita
3: biasanya
0: habis?
3: Biasanya tuh yang dulu-dulu itu yang paling murah itu
0: 60.000.
3: 10.000 unlimited.
0: Bah, unlimited.
3: Kartuku. Ya, itu zaman dulu itu.
0: Bah, berarti 24 jam gimana nelpon? Bah.
3: Tidak, maksudnya limited paketnya.
0: Paketnya limited. Oh, paketnya limited. Jadi 10.000 satu hari.
3: Ya.
0: Wih, gelora di.
3: Setelah beralih ke formasi digital, beralih ke WhatsApp.
0: Bisa pergi telepon lihat mukanya sepupu atau?
3: Iya.
0: Sapi seta magerta Ero sapi seta magerta pada tak gerta nala kepi.
3: Oke sih.
0: Pada gerta nala kepi toh? Pada gerta nala kepi.
3: Iya pada.
0: Beda-beda chat deh mereka yang 12-13.
3: 11-12.
0: 12-13 kok iya.
3: Oh, 12-13.
0: Iya.
3: Oh iya, aku itu pelek.
0: Pak Koli Ro, ini apa le Pak Sardi?
3: Oke, selamat sore,
0: assalamualaikum,
3: selamat bertugas.
0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi menelpon di telepon biasa, terputus lagi. Jadi, sahabat buaya ya. Ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 409 250. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace. Asik, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Bahar di Bonecani.
0: Wih, Pak Bahar di Bonecani.
4: Iya, betul.
0: Apa kabar?
4: Asar tadi, Asar.
0: Cocok nih tuh.
4: Iya.
0: Lagu.
4: Apa kabarnya tapi? Gangguan di sini.
0: Tidak gangguan nih.
4: Gangguan RRI, ada gangguannya di sini.
0: Kenapa gangguan RRI?
4: Iya ya, apa namanya? Ada gangguan dari Filipina. Iya, betul kan gangguan ini. Baru-baru ini.
0: Oh, baru-baru.
4: Iya, mungkin ada 2 menit lagi.
0: Iya.
4: Jadi lagu apa?
0: Lagunya ini mengikut kina Pak Bahar.
4: Oh, lagunya anu.
0: Mengikuti.
4: Ramai-ramai di.
0: Iya, sama pusing atas.
4: Uangnya ramai-ramai. 135 juta.
0: Iya.
4: Tapi uang saya 130.000.
0: Bagus mi itu. Ada di kantong tak?
4: Iya, sedikit uang saya karena orang petani.
0: Iya.
4: Iya. Apa topiknya?
0: Topiknya telepon WhatsApp atau telepon biasa?
4: Kalau saya telepon biasa.
0: Kenapa karena bisa?
4: Karena ada telepon ya, aku tapi enggak pakai, enggak pernah dipakai mana telepon di RRI.
0: Kenapa?
4: Hanya telepon biasa saja. Selama saya telepon di RRI Pro 4 di Pro 1, enggak pernah aku pakai anuku, telepon biasa saja. Ya, saya kira itu.
0: Siap.
4: Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Kepil.
0: Merdeka, Pak Bahar di Bonecaming. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita putar dulu kelong ini dari Romai Rama, 135 juta dan Muhsin Alatas, Menggoda Jiwa. Selamat kemarin kalinya.

0: Iya, masih di program PTRR Makassar dalam program Sirina Pace. Yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811-400-9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan sudah terhubung dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu Nepom Pace.
0: Asik. Bunda Lima, Bunda Lina, apa kabar hari ini?
1: Iya, baik-baik gila kaki.
0: Tidak kepanasan, Jeki?
1: Hah?
0: Tidak kepanasan, Jeki?
1: Udah deh, panas banget kok dong.
0: Wih, kok dong, pergi mandi es.
1: Hah?
0: Pergi mandi es.
1: Iya, membekukan nanti lah kapi.
0: Tidak,
1: nanti dikirim menjadi es batu. Aduh.
0: Kukira jadi putri anu ki, putri salju ki.
1: Mati migang.
0: Mati migang. Bunda mau kedengarkan lagunya apa ini?
1: Mau kedengarkan lagu anu tadi lagunya karena
0: ada
1: yang lewat.
0: Ada lagunya Laila Canggung merindukanmu.
1: Itu mau Laila Canggung.
0: Mah. Laila Canggung, ya, Laila Canggung.
1: Ah, sudah lagunya itu.
0: Bunda, telepon WhatsApp atau telepon biasa?
1: WhatsApp lah tapi karena banyak keuntungannya.

0: Yang paling bunda nah.
1: Makasih ya, makasih tugasnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi menelpon ini di telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Senandung lirik Laguna Pro 4 Des.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
2: Nelly.
0: Iya. Yeah.
2: Dari Nelly di Petarani.
0: Bunda Nelly, apa kabar? Apa kabar, Ki?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Dapat maki duren.
2: Apa didapat?
0: Dapat maki duren.
2: Sementara proses pencarian.
0: Masih proses pencarian, Ki. Tahu ini Bu Nelly nah di Petarani cari ki duren. Yang masih fresh maupun duren silahkan yang, ya.
2: Bagusnya yang fresh.
0: Iya, ada juga banyak tanpa yang fresh gangguan. Di sini, Gang.
2: Tanpa gangguan.
0: Iya, Bunda, banyak jadi sini tanam lagi. Mau dengar ke lagunya apa ini, Bunda?
2: Lagunya Siapa Kau.
0: Siapa Kau, Lilis Carlina.
2: Yap.
0: Iya. Telepon WhatsApp atau telepon biasa ini, Bunda?
2: WhatsApp.
0: Siapa yang biasa kita telepon ini?
2: Ya paling
0: duren,
2: hidup,
0: duren tak. Kau kira duren tak bunda, duren lama.
2: Duren bunda.
0: Atau kalau atau mungkin yang fresh fresh fresh tapi lama miko dong jadi ndak fresh mi lagi.
2: Bisa dong jadi bersih.
0: Astaga. Iya, balik bunda di.
2: Oke, makasih.
0: Oke, bunda.
2: Iya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kok sekarang kita angkat lagi dari telepon WhatsApp di. Halo, assalamualaikum. Salah pencet, mak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Arjuna.
0: Wih, Pak Arjuna makin hari makin
3: di
0: muda.
3: Dua.
0: Makin anu suarana Pak Arjuna.
3: Senandung lirik Laguna Perempat.
0: Asik. Pak Arjuna.
3: Iya. Yeah.
0: Ada tadi itu Bunda Nelly cari aneh yang fresh-fresh ada kita tahu kah?
3: Banyak gitu.
0: Oh, banyak gitu. Kok kita tadi.
3: Tapi nanti itu.
0: Di belakang pi.
3: Iya, yeah, kita langsung ke tema saja tuh.
0: Nah, temanya ini Pak Arjuna. Telepon WhatsApp atau telepon biasa?
3: Tetap kita pakai yang telepon biasa saja deh.
0: Kenapa
3: biasa saja? Toh.
0: Kenapa tidak telepon WhatsApp ini ceritanya, Pak Arjuna?
3: Apa namanya? Kalau telepon WA bagus tuh ya, tapi terlalu banyak anunya.
0: Terlalu banyak apa
3: nih?
0: Oh, neko-nekonya.
3: Iya.
0: Kenapa jadi bisa banyak neko-nekonya?
3: Iya.
0: Kenapa nggak bisa banyak neko-nekonya telepon WhatsApp tak kita?
3: Belum jaringannya biasa tidak terlalu bagus. Ada tuh macam-macam yang masuk biasa.
0: Ya, terus
3: dan sebagainya kalau telepon biasa kan yang penting
0: ada pulsanya,
3: jaringan ya sedikit agak memadai lah.
0: Oke, iya betul tahu. Kalau telepon biasa kan langsung bisa jadi pencet 08 bla bla bla bla tip buts.
3: Biasa anu.
0: Biasa error-error.
3: Iya.
0: Betul itu.
3: Rajin-rajin beli kota.
0: Iya. Beli yang 1 juta langsung Pak Arjuna 1 bulan tak pagi.
3: Mama. siapa yang menyiar besok pagi dia anu cara beri bahasa?
0: besok. Oh, dente nih.
3: Oh iya. Si ketemu dengan TNW
0: itu kalau lakapi ini kasih yang ya nih istirahat ki libur.
3: Ada besok acara dengar bareng itu pagi-pagi.
0: Iya ada acara dengar bareng.
3: Bagaimana bola? Masih ada dalam tak bertahan ke?
0: Oh iya masih bertahan dong itu Perancis ketemu sama Maroko tapi bahaya ini dalawang.
3: Tapi pulang ke Jerman belah.
0: Iya mau media apa kasih? Karena sampai di situ minta rezekinya.
3: Oh jadi itu mami sih ya.
0: Kodong. Bukan Totona dulu ini tahun. Totona lagi Argentina sama Perancis.
3: Ya. Jangan lupa berhasil tahu apa kepe.
0: Ai, susah ki berhasil karena Vinicius jadi situ. Lain kali pi kodong. Iya. Iya mi pale Parjuna.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi menelpon dari telepon biasa kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Batu.
1: Dengan siapa di mana?
0: Safar dari Bone.
1: Oh, Pak Safar. Apa kabar Pak Safar?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baru kita lagi menelpon ini, Di.
0: Iya, karena kurang sehat.
1: Oh, kurang sehat, weh. Semoga cepat sembuh Pak Safar, sahabat budaya, Di. Doakan Pak Safar semoga cepat sembuh. Amin. Nah, Pak Safar, nanti lagu tak mengikut, nah.
0: Iya.
1: Pak Safar, telepon WhatsApp atau telepon biasa?
0: Kalau saya itu dua-duanya.
1: Pak harus dipilih salah satunya.
0: Kalau yang saya pilih biasanya telepon, lebih baik telepon biasa. Biasanya kan orang dihubungi tidak PA-nya, apakah kotanya atau bagaimana.
1: Kalau telepon biasa langsung Ji saja, Di, ada tidak ada kota yang tidak ada kota yang sama, Ji.
0: Iya, kalau telepon biasa langsung. Begitu. Kalau yang biasa dihubungi tidak berdering.
1: Biasa, biasa nak kasih mati datanya itu, nak sengaja memang biar tidak ada telepon. Iya, Pak Pasar, Pak Sapardi, semoga cepat ki sembuh dari penyakit kita. Dan terus ki selalu monitor di program 4 RRI Makassar. Iya, Pak Lepas, Pak Safar, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu tadi Pak Safar di Bone, ternyata sahabat budaya Pak Safar ini kurang sehat ya, semoga Pak Safar cepat sembuh. Jadi sahabat budaya, ini sudah 4 mi penelpon, kita putar dulu kalau yang sudah ada request tadi. Kalau waktu memadai Lakapi akan terima lagi penelpon, tapi kalau waktu tidak memadai Lakapi pamit undur diri. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Selamat mendengarkan lagu dari Lesti, Laila Canggung. Selamat kemarin kelihatan.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Iya, masih di program Empat Hari Makassar dalam program Sirena Pace. Senandung lirik lagu Naprom Pace. Jadi sahabat budaya kayaknya ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerima penelpon. Jadi saya putarkan meki beberapa kelong yang sudah yang belum laku atau belum direquest tadi. Ada Merindukanmu, Goyang Heboh, Bintang Pentas, Cintaku Tinggal Seujung Seujung Kuku, Selamat Malam, Mawar di Tangan Melati, Dipelukan, Menghapus Jejakmu, dan Sepiring Berdua. Jadi sahabat budaya, mohon maaf ini saya sudah tidak bisa menerima penelpon lagi karena waktu sudah tidak mungkin kan untuk menerima penelpon karena kita nantinya juga mau putar kelong ya. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata selama penyiar dalam program Sirina Pace. Lakapi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan ki kemana-mana, tetap stay tune ki di program 4 RRI Makassar, karena sesaat lagi kita akan hadirkan program Dunia Wisata yang akan dihadirkan oleh Kahfi. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Merindukanmu. Salam ki maring kelinga.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Reog Ponorogo merupakan salah satu seni pertunjukan khas dari Jawa Timur, di mana tarian ini memadukan unsur tari, mistisme, serta kekuatan fisik para penarinya. Ciri khas utama pertunjukan ini adalah penggunaan properti bernama Dadak Merak, yaitu topeng harimau besar yang dihiasi bulu merak dengan berat sekitar 50 hingga 60 kg. Properti tersebut ditopang menggunakan gigi dan kekuatan otot leher penari. Topeng ini juga dikenal sebagai salah satu topeng terbesar di dunia. Dalam beberapa pertunjukan, penari yang mengenakan topeng tersebut dapat mengalami kesurupan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton. Pertunjukan Reog Ponorogo biasanya mengisahkan perjuangan, keberanian, serta pertempuran antara kebaikan dan kejahatan yang sering dikaitkan dengan legenda masyarakat Ponorogo. Demikian kabar Anda per 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena LKB akan hadirkan program Dunia Wisata.
1: Demikian kabar Anda per 4.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, Benteng Lapis Tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis, pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.
1: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Baik, sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, maha rahim, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan segala macam nikmat dan karunia-Nya yang kita tidak sanggup menghitungnya. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warasatul anbiya, khataman nabi, uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, jika kita berbicara tentang hijrah, maka kita harus mengetahui dulu apa itu hijrah. Hijrah merupakan kata dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan. Hijrah juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dalam menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Mukti Ali Quraisy dalam buku Jalinan Keislaman, Keutamaan dan Kebangsaan, hijrah artinya berpindah. Itu termasuk perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, atau berpindah non-fisik dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Menurut Munawar Khalil, menjelaskan dalam buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, arti hijrah menurut syariah itu ada tiga macam. Yang pertama, hijrah artinya meninggalkan. Semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah ini wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mengaku beragama Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, makna hijrah yang pertama ini yang tertera di dalam hadis yang telah saya sampaikan tadi mengandung makna bahwa setiap orang yang berhijrah menginginkan kehidupannya jauh lebih baik. Dia berhijrah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali makna hijrah yang pertama ini merupakan makna hijrah yang kita terjemahkan pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna yang kedua, hijrah artinya mengasingkan. Mengasingkan diri dari pergaulan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang memfitnah pemeluk Islam, orang-orang munafik. Oleh karena itu, apabila umat Islam tidak dapat mengerjakan perintah dan menjauhi larangan di suatu tempat karena disebabkan oleh adanya fitnah yang diperbuat oleh orang kafir atau orang musyrik, bahkan orang munafik, wajib baginya untuk mengasingkan diri dari keadaan seperti ini, dan dia akan mengasingkan diri ke tempat yang lainnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, makna hijrah yang kedua ini bermakna, jika kita berteman, kita bersahabat, kita memilih teman, kita bergaul, harus memilih teman yang tepat. Kita berkawan, harus berkawan dengan orang yang tepat. Kita berkumpul, berkumpul dengan orang yang benar. Kita bergaul dengan orang-orang soleh. Kita berteman dengan orang-orang baik. Kita berkawan dengan orang-orang yang taat beragama. Maka kita akan menjadi baik. Jika sebaliknya, kita berteman dengan orang-orang yang salah, maka kita akan menjadi salah. Kita berteman dengan orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, kita berteman dengan orang-orang kafir, maka ia bisa jadi menjerumuskan kita kepada kekafiran. Apalagi kita berteman dengan orang-orang fasik dan munafik. Manis berhadapan, balik belakang lain bicara atau pahit di belakangnya. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Inilah sikap-sikap orang munafik yang harus kita hijrah darinya. Lain di bibirnya, lain di hatinya, lain pula perbuatannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, makna hijrah yang ketiga yaitu berpindah. Berpindah dari orang kafir
atau musyrik ke daerah orang-orang muslim, orang-orang soleh, seperti hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang tidak kuasa membongkar atau memusnahkan keadaan dan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di daerah tersebut. Ini yang dialami dan dirasakan oleh Nabi dan para sahabat setianya. Akhirnya mereka harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, ketika terjadi hijrah, sebagian sahabat ragu bagaimana keadaan setelah kita berhijrah ke Madinah. Kita rela meninggalkan kampung halaman, kita rela meninggalkan sebagian keluarga, kampung halaman tempat tumpah darah kita, tempat kita dilahirkan. Lalu kita menuju ke tempat yang baru, kita tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Madinah, tujuan kita. Apakah ada kehidupan? Bahkan ada yang bertanya, apakah ada wanita yang bisa kita nikahi di sana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya seluruh amal harus dengan niat, dan setiap perbuatan yang dilakukan berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahlah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diraihnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka berhijrahlah sampai kepada apa yang akan dituju. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ini mematahkan keraguan di antara sekian para sahabat. Bagaimana setelah kita hijrah? Allah dan Rasulnya memberikan jaminan kepada mereka yang setia, sahabat-sahabat setia Rasulullah, untuk hijrah ke Madinah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, arti hijrah kedua dan ketiga didasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka min." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan suatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Dan ini terbukti setelah mereka hijrah ke Madinah. Allah mengganti yang lebih baik daripada yang ada di Mekah. Ini sungguh luar biasa makna dari perintah Allah untuk berhijrah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dikutip dari sebuah buku, Hijrah dalam perspektif fikih Islam oleh Isnan Ansori, makna hijrah yang berasal dari kata hajara adalah meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain. Makna hijrah secara bahasa ini tidak berkonotasi secara khusus untuk hal yang bersifat positif ataupun negatif. Menurut Isnan Ansori, apabila seorang yang berpindah atau meninggalkan suatu tempat yang baik menuju tempat yang buruk, juga bisa disebut hijrah. Begitupun sebaliknya, orang yang melakukan hijrah tersebut disebut muhajir. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Athaillah, dalam kitabnya yang berjudul Al-Hikam, makna hijrah yang sebenarnya adalah jika merujuk kepada hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam wajib melakukan hijrah apabila ia dan keluarganya terancam dalam mempertahankan akidah dan syariat Islam. Hal ini pun juga telah ditegaskan dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ula'ika humul faizun." Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat makna dari hijrah. Jika Rasulullah berhijrah secara fisik, maka hari ini kita berhijrah secara psikis,
menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah kepada hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu, berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

0: Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi empat di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khador merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.
1: Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."
2: Kabar Ratna Pro 4.
3: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Pasar Seni Ubud dikenal juga sebagai Ubud Art Market adalah pasar tradisional yang berada di pusat kota Ubud, tepatnya di Jalan Raya Ubud nomor 35, Kabupaten Gianyar, Bali, berhadapan langsung dengan Puri Saren Ubud atau Istana Ubud. Pasar ini menjadi pusat belanja oleh-oleh dan khas kerajinan Bali, terutama kain batik, kain songket, dan anyaman, lukisan, patung kayu, aksesoris perak, serta berbagai souvenir unik lainnya dengan harga yang relatif terjangkau dan masih terbuka untuk tawar-menawar. Pasar ini dibuka sekitar pukul 10 hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah setiap hari dan menjadi salah satu destinasi wajib di Ubud karena atmosfernya yang khas, warna-warni barang dagangan, serta keberadaan pedagang lokal yang menjual karya hasil seni hasil kerajinan tangan sendiri. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Demikian kabar Ana Pro 4.

0: Aromanya kuat banget.
1: Ini Coto Lia dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
0: Aduh, kayaknya gak biasa di lidahku.
1: Rugi tahu kamu gak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi gak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
0: Bener juga sih. Ya udah deh, aku coba dulu ya.
1: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
2: Beda rasa, satu meja. Beda suku, satu bangsa. Karena dari banyak rasa, kita temukan rasa yang sama, yaitu persatuan.

Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program apresiasi budaya lokal. Jadi sahabat budaya, kembali kami hadirkan beberapa informasi ini dari portal website rri.co.id. Yang pertama, Kemenbud targetkan 1000 cagar budaya nasional pada tahun 2026. Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Ia menjelaskan jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa mengunjungi portal website rri.co.id. Kemudian berita kedua, sahabat budaya, perkuat aktivitas seni budaya Minangkabau, Menbud resmikan Balai Budaya Elidan. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon meresmikan Balai Budaya Elidan di Lubuak Batingko, 50 Kota Sumatera Barat. Fasilitas tersebut diharapkan untuk menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat. Fadli menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai menteri. Menurut dia, memajukan seni budaya menjadi kewajiban moral, terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga. Untuk berita selengkapnya, sahabat budaya juga bisa mengunjungi portal website rri.co.id. Kemudian sahabat budaya, dari berita nasional kita menuju ke berita informasi regional. Dikutip dari rri.co.id Makassar, putus rantai narkoba lewat filosofi tudang sipulung dalam keluarga. Tantangan dalam melindungi generasi muda, sahabat budaya, dari ancaman narkoba di era modern memerlukan pendekatan yang menyentuh akar masalah. Komunikasi yang terputus di lingkungan keluarga dinilai menjadi salah satu pemicu utama anak-anak mencari pelarian pada zat terlarang tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas Dr. Davira M. Hum kepada RRI saat hadir sebagai narasumber di Pro 4 RRI Makassar Senin 29 Juni lalu. Ia mengatakan bahwa metode pencegahan terbaik harus dimulai dari rumah melalui tradisi lokal. Karena itu menyarankan agar orang tua menghidupkan kembali esensi nilai tradisi musyawarah Bugis Makassar yang dikenal sebagai tudang sipulung. Ia menambah

Akan bahwa narkoba akan menjauh dengan sendirinya ketika jalinan komunikasi antar anggota keluarga semakin dekat. Penerapan nilai kearifan lokal ini menuntut perubahan cara pandang orang tua dalam mendidik anak-anak generasi saat ini. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa kelong berikut sebelum Kavi mungkin kalau sempat hadirkan lagi beberapa informasi dari Kota Makassar dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI.

0: Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.
3: Tahukah kamu, kalau pembangunan irigasi di Indonesia kini tidak lagi sekedar membuat saluran air atau bendungan. Pemerintah mulai membawa teknologi ke sawah, menghadirkan sistem smart irrigation yang membuat air bekerja lebih cerdas dan efisien. Melalui program Smart Irrigation, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset mulai memasang sensor kelembaban tanah, pengatur debit otomatis, dan pemantauan satelit. Dengan sistem ini, aliran air bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan secara langsung, sehingga tidak ada air yang terbuang dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Teknologi ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam kebijakan itu, 9 kementerian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memodernisasi jaringan irigasi, termasuk melalui digitalisasi dan pengelolaan berbasis data. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem Sipasi 2.0 di Pamukulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan hasil pengembangan Universitas Gajah Mada dan Kementerian PUPR. Uji coba ini menunjukkan peningkatan efisien penggunaan air hingga 40% dan mengurangi waktu kerja manual petani hampir setengahnya. Langkah ini menjadi fondasi menuju pertanian masa depan yang cerdas, hemat air, dan berkelanjutan. Karena kini, kemajuan teknologi tak hanya hidup di kota, tapi juga mengalir di setiap petak sawah, membawa harapan baru bagi para petani Indonesia.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

0: Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Danau Paisu. Paisu Pop merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di desa Luk Panenteng, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah, yang terkenal karena kejernihan airnya yang luar biasa hingga tampak seperti kaca. Nama Paisu Pop berasal dari bahasa lokal yang berarti air hitam. Namun secara visual, air danau ini justru terlihat sangat jernih dengan gradasi warna biru kehijauan yang memukau. Keindahan tersebut dipengaruhi oleh kedalaman danau serta pantulan vegetasi di sekitarnya, sehingga menciptakan efek warna yang unik dan juga eksotis. Dikelilingi oleh hutan tropis yang masih alami, suasana di sekitar danau terasa tenang, sejuk dan jauh dari hiruk-pikuk, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi maupun menikmati keindahan alam. Selain sebagai objek wisata, Danau Paisu Pop juga memiliki nilai budaya karena berkaitan dengan cerita dan kepercayaan masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Kejernihan airnya mungkin memungkinkan pengunjung melihat dasar danau dengan jelas, sehingga sering dimanfaatkan untuk berenang atau sekedar menikmati panorama. Dengan keindahan alam yang unik, suasana yang asri, serta nilai budaya yang melekat, Danau Paisu Pop menjadi salah satu destinasi unggulan di Banggai Kepulauan yang semakin dikenal luas oleh wisatawan. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Chong juga memiliki versi lirik yang ditulis dalam aksara Lontara, aksara tradisional Bugis Makassar. Tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian dari tradisi literasi leluhur. Liriknya pun luar biasa. Ada bait yang berbunyi, Batura tema ribulang, artinya sudah menginjakan kaki di bulan. Sejak dulu, masyarakat Makassar telah memiliki imajinasi luas dan cita-cita tinggi, bahkan hingga ke bulan. Lagu ini menjadi simbol ambisi besar dan optimisme masyarakatnya. Lagu Marencong-Rencong tidak hanya hidup di kalangan rakyat, tetapi juga dibawakan di panggung internasional. Salah satunya oleh Uhamka Choir pada tahun 2017. Paduan suara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam kompetisi paduan suara folklore internasional. Fakta ini membuktikan lagu daerah Sulawesi Selatan mampu menembus dunia.
1: Batura tema ribulang.
0: Sederhana melodinya, mudah diingat namun kaya akan makna. Marencong-rencong adalah warisan musik legendaris yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan cita-cita tinggi dan semangat masyarakat Makassar. Lagu ini akan terus abadi, dinyanyikan dari generasi ke generasi.

0: upload selesai. Lihat nih captionku, Benteng Balang Nipa dibangun Belanda tahun 1900-an. Gimana? Keren kan?
1: Hah? Kamu serius nulis gitu? Itu salah tahu.
0: Lah, kenapa salah? Aku googling kok, keluarnya begitu.
1: Google nggak selalu benar. Balang Nipa itu peninggalan Bugis abad ke-16, benteng perlawanan rakyat melawan penjajahan. Kamu tahu nggak, captionmu bisa bikin orang Bugis tersinggung. Astaga, lihat komentar ini. Ada yang bilang kamu ngehina sejarah Bugis. Orang-orang pada marah.
0: Apa? Aduh, aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma pengen posting biar keren. Aduh, gimana nih?
1: Sekali kamu upload, ribuan orang bisa percaya. Postingan kamu bisa merusak pemahaman orang tentang sejarah. Tempat pariwisata bukan cuma buat tempat foto-foto cantik. Itu cerita, warisan, dan jati diri bangsa.

masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Malam.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Malam Pro 4 RRI.

Sahabat budaya Iki Palin atau Iki Pale merupakan tradisi berkabung milik masyarakat suku Dani di Lembah Baliem. Tradisi ini berupa pemotongan jari sebagai tanda duka atas meninggalnya anggota keluarga. Praktik tersebut melambangkan kesedihan mendalam serta diyakini dapat mengurangi rasa sakit karena kehilangan. Bagi masyarakat suku Dani, jari juga menjadi simbol kerukunan, kesatuan, dan kekuatan dalam keluarga. Dahulu, Iki Palin dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan benda tajam atau mengikat jari hingga aliran darah terhenti sebelum dipotong. Namun kini, tradisi ini sudah jarang dilakukan karena pengaruh agama dan alasan kesehatan, sehingga yang tersisa hanya bekas luka pada jari orang yang pernah melakukannya.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat, ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah.

0: Saya Gusti Putri.
1: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
0: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
1: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
0: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
1: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
0: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
1: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
0: Itu saya yang jahit, Teh.
1: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
0: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
1: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah

0: tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Oke, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di acara Kelontarong ya. Silakan yang ingin bergabung di 08 11 400 9250, mau dengarkan lagu favorit tak, silahkan di 08 11 400 9250. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din Baji, jumpa lagi deh.
0: Jumpa lagi Opa Din ya. Bagaimana kabar Baji-baji Ji? Alhamdulillah. Opa Din, mau kita dengar lagu apa ini?
1: Lagunya itu lagu anu kue andalanku. Pangai tabalik karang.
0: Pangai tabalik karang. Arsinta Asis dia. Iya. Oke.
1: Menyapa.
0: Saya cari dulu.
1: Ada?
0: Tunggu dulu. Pangai tabalik karang. Oke deh, ada Ji, silakan ke menyapa Pale untuk siapa ini?
1: Oke, pertama Ibu Lina di Peterang Utara, Pak Atis di Maros, Pak Sani Sukamaju, Sinta di MU, Pak Rading di Batimurung, siapa lagi, Pak Hamsa di Pampandua, Asri di Wotu, Dimas di Bolangi, Ibu Niar di Monginci di Baru, dan semuanya mi tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
1: Untuk dibagi lagi tugas mi. Mudah-mudahan jalan turut saya ranta.
0: Anu ini Dewi Satriani sakit kiko dong, jadi masa pemulihan, jadi makanya ini digantikan kilo jadwalnya.
1: Makasih deh Mbak Ji.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Din, terima kasih banyak ya sudah gabung. Assalamualaikum. Halo, Kelontarong.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa, di mana?
2: Liwang.
0: Hah?
2: Liwang.
0: Oh, Den Liwang. Lagu apa ini Den Liwang? Kita mau dengarkan.
2: Telasaku.
0: Telasaku.
2: Iya.
0: Silahkan menyapa untuk siapa ini?
2: Pertama-tama yang baru lewat ada Opa Di. Terus ada Lina Marlina. Terus ada Pak Umar bersama Ibu Rusia. Terus ada Pak Adi bersama Rika. Besok ketemu aja lagi.
0: Oh iya tahu Adi, datang ke Di anu, dari Pertuni Di.
2: Iya dari Pertuni, tapi saya di Nurin ya sih. Rombongannya Pertuni.
0: Rombongannya Pertuni, semangat ya.
2: Oke.
0: Insya Allah kita lihat. Di mana Ki? Oke deh, ketemu Ki.
2: Lagi di kayu ini nak ketemu Ki.
0: Alhamdulillah.
2: Terima kasih banyak sayang.
0: Memang tahu dan tayang andalang itu.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada dua kelong ini, Pangai Tabalik Karang dan juga ada Talasaku dari Asari Sitabaya. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Halo. Oh, tidak tersambung. Halo, assalamualaikum. Sri Sinta. Sri Sinta, ikutan maki dua kelong nah. Silahkan Ki. Lagunya Pangai Tabalik Karang dan juga Talasaku Asari Sitabaya. Menyapa maki Pale, silahkan.
3: Buat Pak Opa Din tadi, makasih Opa. Ada selalu Opa, ada Pak Tadi, ada Ibu Lina, Pak Aci, ada Bunda Sopi, ada Ibu Nursia dan Pak Umar, Ibu Nurbasa, terus ada Ibu Nur Intan, Angka Saputra, Angka Paradin,
0: iya,
3: Pak Umar dan semua Elano, satu lagi Ibu Fatma, Tantri,
0: Iya,
3: Ahmad Jani dan
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, saya hadirkan dulu kelong dari Arsinta Asis. Baik sahabat

Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

0: Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: upload selesai. Lihat nih captionku, Benteng Balang Nipa dibangun Belanda tahun 1900-an. Gimana? Keren kan?
1: Hah? Kamu serius nulis gitu? Itu salah tahu.
0: Lah, kenapa salah? Aku googling kok, keluarnya begitu.
1: Google nggak selalu benar. Balang Nipa itu peninggalan Bugis abad ke-16, benteng perlawanan rakyat melawan penjajahan. Kamu tahu nggak captionmu bisa bikin orang Bugis tersinggung? Astaga, lihat komentar ini. Ada yang bilang kamu ngehina sejarah Bugis. Orang-orang pada marah.
0: Apa? Aduh, aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma pengen posting biar keren. Aduh, gimana nih?
1: Sekali kamu upload, ribuan orang bisa percaya. Postingan kamu bisa merusak pemahaman orang tentang sejarah. Tempat pariwisata bukan cuma buat tempat foto-foto cantik. Itu cerita, warisan, dan jati diri bangsa.

0: Baik, sahabat budaya, masih di acara Kelon Tarong. Silakan, saya tunggu partisipasi Anda di 0811 400 9250. Saya terima telepon Anda. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, silakan
1: Kelon Tarong.
0: Pak Ahmad Yani. Ye, mau dengar lagu apa, Ki? Lagu apa ini mau didengarkan?
1: Lagunya Lautan Rewe.
0: Oke,
1: Lautan Rewe.
0: Oke, silakan Ki menyapa untuk siapa ini?
1: Ya, buat Bunda Sopi, ada Ibu Lina di Petrang Utara,
0: yeah.
1: Opa Is, Opa Ding, yeah. Ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Ibu Nurintan, Pak okay. Arjuna, Pak Radi, Asar di Bone, Layasari, Aulia, ada Ama, Abdul Rahim,
0: yeah.
1: Rosdiana Yasir, Yang Enrawa, Maimunda Gani, Wahida Martawati, ada Sri Sinta, Tantri sama Esti, ada Riko, ada Uli Ape, Astri Diwotu, Aldi Idaya, ada Putri Puandatu, ada Uki, dan semua-semuanya, Mi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk siapa tadi? Pak Ahmad Yani, ya. Saya terima lagi telepon Anda, silakan. 08 11 400 9250, ya. Oke, satu-satu dulu masuk Ki bergabung, soalnya kalau berentetan begini susah Mi diangkat telepon aku dong. Oke, dia ada MA Sisi Bu Marlina, ada salah satunya dulu, siapakah yang duluan ini bisa saya terima teleponnya, ya. Oke, saya terima dari iya. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dari
2: Kelon Tarong dan bagi.
0: Iya. Iya.
2: Dari Bu Nurdia dan bagi.
0: Mau ke apa? Iya, Bu Nurdia, lagunya apa ini?
2: Lagunya dingin-dinginku.
0: Silahkan menyapa untuk siapa, Ki?
2: Pertama, ada yang baru lewat.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya Nitasmu.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Tinta di MU.
0: Oke.
2: Okay. Ada Deliwan di bersama keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Ada Ibu Tina.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Ibu Tatsuma. Tina. Sundari dari Lumu.
0: Iya.
2: Ibu Nasmawati Dompe.
0: Oke. Okay.
2: Ada Ibu Kata yang di Ibu Lima. Ibu Susi Nurbaya.
0: Iya.
2: Ada Nur, mudah-mudahan kita sembuh Nur.
0: Iya.
2: Tanda Saputra, Pak San, Pak Hamzah, Pak Arifin, Pak
0: tanpa terkecuali. Oke, okay, terima kasih ya, Bu Nursia. Iya, amin. Waalaikumsalam. Saya ke Bu Marlina, ya, sudah tersambung Bu Marlina. Waduh, ya. Menunggu ya, ke yang penting bagi. Saya bisa masuk teleponnya. Waalaikumsalam.
3: Iya. Yeah. Terima kasih ya.
0: Yeah.
3: Kelon Tarong deh bagi.
0: Iya, yeah. Tapi yeah. Ini sudah ada dua kelong, enggak apa-apa,
3: oh,
0: Ji. Yeah.
3: Ya. Ikutan di anunya, lagunya Ibu Nursia tadi.
0: Dingin-dinginku. Oke, silakan Ki. Menyapa untuk siapa?
3: Saya menyapa untuk Ibu Nursia, Opa Adin, Pak Asis, Ibu Sri Sinta, Pak Ahmad Tasmun, siapa lagi tadi itu? Adi Liwang, terus Pak Radin, Oli Apa, dan seperti Ibu Opa Is, Bapak Asis di Maros, dan semuanya Den Bagi tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Untuk Den Bagi, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Selalu. Assalamualaikum Den Bagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Marlina, ya. Saya langsung saja hadirkan lagu dari Amarama dan juga ada Andi Riri Petagau sebentar.

0: Aduh, papan tulisnya udah kayak teka-teki silang, Bu. Kapurnya aja patah-patah mulu.
1: Jangan papan tulisnya yang disalahin. Sekolah kita aja udah tua banget.
2: Makanya sabar ya, Nak. Minggu depan sekolah mulai direhab. Pemerintah udah turun tangan.
0: Serius, Bu? Gak cuman ngecat doang, kan?
2: Serius? Dinding baru, atap baru, ruang lab juga. Biar kalian belajar tempat takut genteng jatuh.
3: Program Rehabilitasi Sekolah, wujudkan ruang bermakna.

0: yang memiliki ketinggian kurang lebih 2000 mdpl dengan kondisi suhu cuaca rata-rata 20 hingga 15 derajat berada di Provinsi Sulawesi Selatan, bukan lain yaitu Kabupaten Toraja Utara. Sebagian besar orang mengenal daerah ini sebagai sentra produksi kopi Arabica berkualitas baik atau kadang disebut dengan kopi Toraja atau kopi setia yang kerap dikenal para wisatawan yang berkunjung ke daerah Makassar. Bagi Kaswadi, seorang penikmat kopi setia mengungkapkan bahwa kopi Toraja bukan sekedar urusan kafein, melainkan urusan rasa dan kenyamanan raga. Pasalnya, karakteristik kopi Toraja atau kopi setia sangat berbeda dengan jenis kopi lainnya yang ada di Indonesia.
1: Kalau saya lihat sih Pak, dari beberapa kopi yang saya coba, kemudian di beberapa warkop, dan mungkin dibandingkan dengan kopi yang ada di kopi setia, nah mungkin itu sangat perbedaan mencolok itu di aroma Pak. Mungkin di aroma kopi setia itu lebih harum kalau menurut saya pribadi dibandingkan mungkin dengan kopi-kopi lain. Kemudian dari segi kepahitannya juga mungkin ada beberapa kopi yang menurut saya itu sangat pahit. Nah mungkin di kopi setia ini cukup pas bagi saya karena mungkin ketika saya minum itu tidak sampai mungkin ada gejala apa ya asam lambung ataupun sebagainya. Di beberapa kopi kan mungkin agak pahit sehingga ada mungkin kesehatan utamanya pengguna yang memiliki asam lambung.
0: Namun apa yang membuat kopi Toraja khususnya yang disajikan di sejumlah warung kopi dan toko seperti Kopi Setia begitu berbeda? Reski Skritavara Paliling, seorang konsultan coffee shop dan supplier dari Kelana ST Coffee, membedah rahasia di balik butiran hitam tersebut. Reski menjelaskan bahwa profil rasa Toraja memiliki ciri khas brown sugar yang kuat dengan intensitas rasa di level medium. Namun, kualitas tinggi ini datang dengan harga yang fantastis.
2: Iya, kalau saya bisa bilang kopi Toraja itu salah satu keunggulannya itu dia karena kalau orang bilang organik itu bagus, nah kopi Toraja itu di atasnya organik Pak, karena dia sama sekali tidak disentuh dengan banyak pupuk kimiawi, karena dia model perkebunannya itu kalau bahasa pertaniannya namanya agroforestry. Mm-hmm. Gitu, jadi kayak tanaman hutan gitu Pak, gitu. Jadi terus dia ditanam juga sudah lumayan lama dari zaman Belanda, jadi yeah. Kopinya sudah lumayan adaptif dengan lingkungan Toraja, jadi akhirnya jadi ada karakter sendirilah dibandingkan mungkin kayak kopi-kopi lain di Sulawesi begitu. Terus ditambah lagi kuantitinya lumayan banyak karena bisa dibilang hampir satu tanah Toraja Utara ini memang produksi kopi. Ya gitu. Iya, jadi dia lumayan menguasai pasar dari segi kuantiti sama kualitas juga.
0: Di tengah gempuran berbagai jenis kopi, lidah sang penikmat kopi Kaswadi mengaku tetap tertambat pada karakter khas Toraja yang ramah bagi lambung, namun tetap kuat di aromanya. Bahkan ketika badai ekonomi datang menerpa harga komunitas kopi andalan Sulawesi Selatan ini, Kaswadi tidak bergeming.
1: Khususnya di kopi setia juga itu memang aromanya sangat khas, jadi wangi lah dibandingkan dengan kopi-kopi yang lain. Mungkin ini dari kopi keberadaan tempat kopi itu ataukah memang mungkin dari cara pengelolaannya di warkop di kopi setia tersebut terkait untuk mengolah kopinya ini sehingga mungkin menghasilkan aroma tersendiri yang beda dengan warkop lainnya. Kalau sebagai pecinta kopi Pak, apapun kalau harganya ya tetap nikmatilah.
0: Melihat potensi kualitas dan tingkat produksi kopi asal Toraja ini, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perdagangan tidak hanya tinggal diam. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Evi Aprialti, kopi bukan lagi sekedar komunitas pasar lokal, melainkan duta budaya dalam pameran-pameran baik di tingkat nasional maupun internasional.
3: Jadi kalau di kita beberapa kali adakan pameran, memang jualannya bagus sekali dan itu kan juga sudah ada ekspor, kita fasilitasi ya, seperti kopi apalagi bapak itu ini sementara kita anu kopi ujung dengan ada kopi dua itu yang kita selalu pakai kalau pameran kita anu expo kan.
0: Tapi memang dari gambaran Bu Karis memang penjualan kopi yang kita lakukan atau kita fasilitasi memang terus meningkat di.
3: Iya, memang karena setiap ada event selalu kita ikutkan.
0: Dari meja kayu di warung kopi hingga ke ruang pameran megah di mancanegara, Kopi Toraja bercerita tentang ketekunan petani, sejarah yang panjang, dan rasa yang tidak terhianati oleh harga. Selama aromanya masih suangi harapan, Kopi Toraja ini akan tetap menjadi raja di hati para penikmatnya. Saya Febrian Januar melaporkan untuk RRI.

0: Oke, sahabat budaya, saya terima telepon Anda kembali. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Kelontaro.
1: Kelontaro, Nembaji.
0: Baik. Iya. Oke, Pak Radin, Pak Radin mau dengar lagu apa kini?
1: Pada-pada Ki Mapuji.
0: Silakan Ki menyapa untuk siapa?
1: Ada Pak Asis di Maros. Yeah. Ada Siti Nurbaya. Sama Yanita Smoon di Sepeng, Pandata di Pindang. Ada Pading, Sri Sinta MU, Bunda Marlina di Petram, Pak Uma di Bursia. Ada Kas Jenny Asik, Bunda Dewi Bulkunyi. Ada Buniar, Asnawati di Blorok M. Ada Pak Pustan di Cindana. Ya, sama semuanya, Mi.
0: Iya.
1: Mi Baji.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam lagi bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saya terima lagi telepon Anda 08 11 4 00 9 250 ya. Silakan. Halo. Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Arjuna, silakan mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya nanti Lebak Ganggan Paria.
0: Iya. Silahkan.
1: Ada Ji.
0: Iya, ada Ji. Menyapa makin untuk siapa ini?
1: Yang baru lewat tawa Pak Raden di Bantimur ini. Selama menantikan dengan beras lawan Norwegia.
0: Iya. Iya.
1: Terus amanitasmu di Sopen. Samsir Meser di Bantain. Yang ada di Todopuli juga. Wahida di Todopuli.
0: Yeah.
1: Ibu Ina Kristalara di Moncol 500, Pak Umar. Apa kabar Pak Umar? Terus Dimas juga. Terus yang ada di Bantang ini, Nisa bersama Pak Hakimnya, Dewi di Takalar di sama Sri Dewi di Pakatok. Dan semua-semuanya ya. Padahalnya perompak sehat ke semua. Dembaji di. Sehat ke selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Iya, dari siapa lagi tuh? Fajar, kemudian iya. Saya hadirkan lagu dari Pada Pada Kimapoji ya, kemudian ada Lebak Ganggan Paria.

0: Baik, sahabat budaya, saya lanjut lagi kebersamaan kita di acara Kelon Tak Rong ya. Silakan 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oke, Pak Saleh.
1: Kelon Tak Rong.
0: Iya.
1: Pak Saleh Rapo Kaling.
0: Kelong apa ini kita mau dengarkan?
1: Janjimu, janjingku.
0: Oke, silakan menyapa untuk siapa ini? Iya, silakan.
1: Pertama, Pak Asri di Lubutimu, Pak Lili, Nur Hikmah di Maros.
2: Tidak pernah tahu, aku dengar-dengar iya. Nur Hikmah di Maros. Tidak masih.
0: Iya.
1: Abdul Rahim di Kalimantan Timur.
0: Iya.
1: Pak Mustafa di Maros. Pak Umar di Pampan, di Manisati. Wandato di Pendang, Pak Asri di Maros juga.
0: Iya.
1: Indah dari Mbaji di Sope, Bunda Sope di Pampang Gua, Pak Amsa di Pampang Dua, Pak Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Pampang Gua. Dan semuanya lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh. Kemudian saya terima telepon lagi di acara Kelon Tak Rong. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Kelon Tak Rong.
0: Iya, dari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan bagi.
0: Iya, siapa lagi nama Abdul Rahim ya?
3: Dari Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, okay. Kalimantan Timur.
0: Gimana kabarnya Pak Abdul Rahim?
3: Dari Abdul Rahim

0: Antara lain ya, ada tadi Pak Saleh di Ratu Kalin, terima kasih atas sopannya. Kemudian menyapa teman-teman selanjutnya, ada Fandatu bersama istrinya di Pindrang.
1: Yeah.
0: Kemudian berikutnya ada Bahar di Bonecaming.
1: Okay.
0: Ada Pak Hamsa di Pampan Dua. Ada Bu Tantri di Pare-Pare.
1: Mm-hmm.
0: Pak Asis di Maros.
1: Yeah.
0: Bunda Sofi di Sofau. Dan semua teman-teman pendengar RRI Kompas Makassar dimanapun berada.
1: Yeah.
0: Sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Dembaji.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Dan sudah ada dua lagu ya yang tersedia ikutan Mekina. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerontaron dan Baji.
1: Halo Pak Hamsa, gimana kabarnya?
2: Ya, kabarnya kabar baik.
1: Kabar baik. Yeah.
2: Kabar sehat.
1: Alhamdulillah. Ikutan Amin. Makina.
2: Iya.
1: Oke deh, silakan Kipal menyapa untuk siapa ini?
2: Oke, terima kasih. Ucapannya ini Pak Abdul Rahim di Kartanegara. Pak Desade di Rapokaling. Kemudian Pak Asis, Opa Ding, Opa Is, Pak Bahar Caming. Kemudian Uli Ape di Hinggai. Marlina di Bertang Utara. Semua nih yang ada di Goa, di Maros, di mana saja semua, Pandatu apa. Tetangga aku kok hampir kurupa.
1: Hampir nih.
2: Umar di Bulur Sia, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Pak, siapa nama tadi? Pak Hamsa ya, di Pampang 2. Saya putarkan ya lagu dari Ilyas Safar dan juga ada Selvi Yamaha.

Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung di malam hari ini di acara Kelon Tak Rong. Dan saya Yuni pamit ya dari ruang dengar tak. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Inilah petikan kecapi Bugis yang diantarkan oleh saudara Ahmad dari Kabupaten Sindrap, Kecamatan Meranti, tepatnya di Tanah Dea, Jalan Putuan. Yang disertai cerita Bapak Haji Usman Malo almarhum, sejarah operasi dari Bulu Donggala.

Tangan na may mamusu eh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, yang pasti menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Dan seperti biasa sahabat budaya, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, di awal perjumpaan kita kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Hari ini kita ditemani oleh Haji Bahri Waru SAG dan Anissa Rizki Amalia dengan surah Ar-Ra'd ayat 26 hingga 29. Sahabat Amal berikut di mana saja berada, kita ikuti bersama pengajian dan terjemahan Al-Quran, dan juga sebentar dilanjutkan dengan lagu-lagu bernuansa Islami, juga filler religi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

puang puak kurabi sitongan nade usipinaja wedding atama surugamu nakiade pakuliaku penedini pacalammu engkai ria pinaranatu oh puang adam pengiwi kasih atamu

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

Sari Batam Alabergo, di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami masih menghadirkan satu kelong di ruang dengar tak sebelum kami hadirkan acara berikutnya, yaitu Nuansa Fajar. Di hari ini kita akan ditemani oleh Dr. Andes Awaluddin Umar Ladongi dengan topik 4 golongan tak tersentuh api neraka.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah, kembali kami menjumpai Anda tentunya di acara Nuansa Fajar bersama narasumber Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin MPD. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah. Bagaimana kabar ta juga?
1: Dan alhamdulillah baik-baik juga Ustaz. Kali ini pendengar Ustaz, yang kita perbincangkan yaitu empat golongan tak tersentuh api neraka. Nah, inilah sangat-sangat penting untuk dialogkan ini Ustaz.
2: Iya.
1: Apalagi namanya kehidupan sesudah dunia ini.
2: Betul.
1: Kita akan mau tidak mau pasti akan kesana.
2: Apakah kita pir dulu di neraka ataukah langsung masuk ke surga?
1: Pokoknya ini, kalau ini berbicara ini Ustaz, sangat meremukkan ini.
2: Sangat serius ini.
1: Iya. Ustaz, empat yang tak tersentuh api neraka.
2: Iya.
1: Nah, ini
2: Siapa
1: itu, bagaimana penjelasannya dari keempat ini, bagian-bagian yang tak tersentuh api neraka Ustaz.
2: Tapi sebelumnya
1: Ustaz,
2: Denangga, apa itu neraka?
1: Iya,
2: jadi neraka itu Denangga, di akhirat itu ada dua tempat, surga atau neraka.
1: Iya.
2: Tapi yang belum masuk ke neraka, belum masuk ke surga, singgah dulu. Ya, ada tempat persinggahan juga, tapi tidak usah kita bahas di sini.
1: Iya.
2: Bicara tentang neraka, jadi bukan kita menakut-nakuti.
1: Bukan, Ustaz.
2: Bukan menakut-nakuti, tetapi neraka.

0: Kita tidak bahas tentang surga yang begitu indah, tapi kita mencoba untuk membaca ayat Al-Quran yang bagaimana itu neraka. Dalam surah Al-Furqan ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha sa'at mustaqarran wa muqaman." Mustaqarran wa muqaman. Sesungguhnya neraka jahanam itu atau neraka itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Seburuk-buruk tempat, dan enggak.
1: Masya Allah.
0: Panasnya api neraka tidak dapat dibandingkan dengan api yang sering kita temui di dunia ini. Perbandingan panas api neraka adalah 70 kali panas api di dunia. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Narukum hadhihi ma yuqadu banu Adam juz'un wahidum min sab'ina jazaa' min nari jahannam." Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahannam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, perihnya siksaan di neraka membuat siapapun pasti ketakutan. Jadi kalau di dunia kalau kita ditanya, "Apakah kamu mau masuk neraka?" Pasti tentu, orang itu tidak mau.
1: Tidak mau, Ustaz. Sedangkan api di dunia ini, Ustaz, nama sangat membakar.
0: Apakah kamu mau masuk dalam kobaran api itu? Pasti tidak mau juga.
1: Iya.
0: Kobaran api di dunia, apalagi api neraka. Itu Danangga. Kemudian yang ditanyakan Danangga tadi,
1: iya, yang empat itu.
0: Yang empat itu, siapa-siapa mereka yang tidak tersentuh api neraka ini? Ada lagi satu Danangga, ada satu lagi gambaran tentang neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatir radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikan, maka dia berada dalam kehidupan menyenangkan, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Masya Allah. Narun hamiyah, yaitu api Allah yang sangat panas. Lalu siapa-siapa golongan orang yang tidak tersentuh api yang sangat panas itu?
1: Iya, iya.
0: Yang menjelaskan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Iya,
0: siapa-siapa mereka? Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala akhbirukum biman tahrumu alaihi an-nar?" Maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Qalu, "Bala ya Rasulullah." Para sahabat menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah." Qal, bersabda Rasulullah, "Hayyin, layyin, qaribin, sahlin." Beliau menjawab, empat golongan orang yang tidak tersentuh api neraka adalah haram baginya, haram tersentuh api neraka, yaitu hayyin. Golongan manusia yang pertama adalah hayyin. Yang kedua layyin. Yang ketiga qarib. Dan yang keempat sahal. Inilah golongan manusia yang tidak tersentuh api neraka, Danangga.
1: Kalau hayyan itu apa, Ustaz?
0: Tapi apa itu hayyan? Danangga bertanya, apa itu hayyan? Hayyan adalah orang yang tidak suka memaki dan tidak mudah melaknat orang lain. Tidak suka caci maki. Mereka tidak suka caci maki, Danangga.
1: Iya.
0: Ya.
1: Termasuk berprasangka baik.
0: Orang yang tidak suka caci maki, tidak mudah melaknat, mengutuk orang lain. Mereka juga tidak mudah marah.
1: Iya.
0: Jiwanya selalu teduh, baik secara lahir maupun batin. Selain tidak mudah marah, orang hayyin juga penuh pertimbangan kalau dia melakukan sesuatu.
1: Hayyin,
0: dia harus berpikir dulu. Golongan hayyin ini, Danangga,
1: iya,
0: punya sifat tenang dan berwibawa. Ini selain tidak labil, juga tidak mudah tersulut emosinya. Tidak tersulut emosinya, Danangga. Mereka ingat benar.

0: hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bisyur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan dikatakan orang hebat itu adalah orang yang kuat gulatnya, pukulannya ya, tapi orang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah. Nah, ini dengar enggak? Jadi orang layin ini, orang layin ini orang yang tidak suka marah, tenang. Hayyin ini golongan pertama ya, dengar enggak? Hayyin, orang yang tidak suka marah. Bukan dikatakan orang hebat itu orang yang kuat gulatnya, tapi orang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah. Ini pesan Rasulullah. Dan mereka ingat benar. Ini golongan manusia yang pertama yang tidak tersentuh oleh api neraka, bahkan neraka jahanam sekalipun. Kemudian sifat hayyin ini, hayyin diantaranya tidak gerasak-gerusuk, tidak tergesa-gesa, tidak mudah menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya. Apalagi banyak tersebar berita apa namanya ini?
1: Hoax.
0: Apalagi berita hoax.
1: Jadi dia penuh dengan pertimbangan.
0: Orang ini pahami betul dalam Al-Quran surah Al-Hujurat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita besar, maka periksa dulu. Orang ini dia periksa dulu.
1: Ini termasuk golongan hayyin.
0: Hayyin ini, kelompok golongan hayyin ini. Mereka tidak langsung men-share. Tapi mereka sharing dulu. Mereka saring dulu, kemudian baru mereka bisa share. Jadi tidak sulit untuk menerima berita buruk, atau tidak mudah percaya dengan berita burung. Yang tidak jelas ya.
1: Yang terbang-terbang
0: itu. Yang terbang-terbang itu, terbang kesana kemari. Berita yang terbang kesana kemari seperti burung. Berita burung. Kelak nanti di yaumil kiamah, orang yang memiliki sifat seperti ini, jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tentu sekali ditunjang oleh ibadah-ibadahnya, begitu ya. Bukan cuma sifat ini, tapi tunjang oleh ibadah-ibadahnya yang lain. Itu yang pertama, Denaga. Yang kedua,
1: jadi sepertinya orang hayeng ini, Ustaz, diibaratkan harimau itu takut padanya, Ustaz.
0: Karena terlalu berwibawa. Orang takut, orang segan karena ya orangnya tawadu. Kita lanjut, Denaga.
1: Lanjut, Ustaz.
0: Golongan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi itu, hayyin, kemudian layyin. Ini layyin itu. Tadi kita pernah membahas hukum bacaan dalam Al-Quran itu namanya layyin. Layyin itu artinya mat layyin, panjang tapi lembut. Ini layyin, orang yang memiliki sifat layyin adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antara sesama manusia. Adapun sifat golongan lain adalah selalu lembut dan santun, Denaga. Orang lembut, santun, baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata.
1: Jadi sangat dinanti-nantikan kehadirannya.
0: Misalnya orang ini kan sangat dinanti-nanti kehadirannya. Orangnya lemah lembut, layyin. Seperti nama hukum bacaan dalam Al-Qur'an, mat layyin, panjang lembut. Ini orang ini lembut. Tutur katanya santun dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Manusia yang termasuk golongan lain pastinya tidak kasar. Orang tidak kasar. Tidak semaunya juga. Tidak semau gue katanya.
1: Tidak gampang terprovokasi, Ustaz.
0: Segalanya akan tertata dengan baik. Segala sikap dan perilakunya itu tertata, tutur katanya tertata dengan baik. Diatur cara berbicaranya. Ciri khas dari golongan lain adalah tidak suka memaksakan pendapatnya sendiri ke orang lain. Memaksakan kehendak, Denaga. Golongan lain, mereka itu lemah lembut perangainya, makanya tidak suka maksa-maksa orang. Begitu, Denaga. Jadi Ini dan ini adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah.
1: Oh iya. Ya.
0: Rasulullah itu lembut. Jangankan perasaannya yang lembut, fisiknya itu lembut, tangannya lembut,
1: pokoknya
0: ya. Senyumnya lembut. Hmm. Itu Rasulullah. Dan ini dimiliki seutuhnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Subhanallah.
0: Ya. Inilah kelompok yang kedua, lain orang seperti ini memiliki sifat seperti ini. Nanti dia memiliki yamah, tidak tersentuh oleh api neraka.
1: Hmm.
0: Tentu sekali-sekali lagi dan enggak ditunjang oleh ibadah-ibadah yang lain.
1: Ibadah ya.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Yang ketiga dan enggak.
1: Iya. Apa itu Ustaz?
0: Rasulullah berkata dalam hadisnya Qaribin. Lain Qaribin. Qarib. Siapa itu?
1: Dekat.
0: Ya. Qarib artinya dekat. Sahabat Qarib. Jadi pasti istilahnya yang tidak asing di telinga kita. Qarib. Ya.
1: Iya.
0: Qarib kerabat. Ya, sering kita katakan seperti itu. Sudah di Indonesia kan ya.
1: Iya.
0: Kata Qarib dalam bahasa Indonesia memang diserap dari kata Qarib dalam bahasa Arab. Qarib di sini mempunyai pengertian yang sama seperti bahasa Indonesia. Yaitu orang yang akrab. Ya.
1: Hmm.
0: Ramah, diajak bicara, dan punya pribadi yang menyenangkan bagi semua orang. Nah, ini Qarib. Jadi kalau Denangga punya Qarib, kerabat,
1: disenangi,
0: pasti disenangi.
1: Iya.
0: Ya. Orang yang memiliki kepribadian disenangi oleh semua orang.
1: Banyak teman.
0: Banyak temannya.
1: Ya. Banyak kerabat.
0: Banyak kerabatnya. Jadi golongan manusia Qarib itu senantiasa menebar senyumnya. Murah senyum dia. Senyum itu sedekah dari senyum adalah ibadah. Begitu Danaga. Jadi apa namanya, senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain. Sisi baiknya juga tidak lupa selalu memberi salam ketika dia berjumpa dengan orang.
1: Salam.
0: Ya, tetapi Danaga jangan terlalu banyak salam.
1: Iya.
0: Kalau banyakkan salam, kita ketemu setiap orang assalamualaikum. Kita masuk di pasar, kita ucapkan assalamualaikum semua orang. Ini juga berbahaya.
1: Iya, artinya ada pada tempatnya.
0: Ada tempatnya.
1: Ustaz.
0: Sangat mudah diajak untuk berteman orang seperti ini. Ya. Dan suka menyambung tali silaturahim serta ukhuwah sesama muslim. Orang yang senantiasa ramah dan menebar senyum. Senyum yang hangat, inilah yang mengharamkan api neraka untuk menyentuh jasadnya. Orang yang murah senyum, senyum kepada siapa saja, banyak berteman, ya. Tidak pernah marah, tidak suka marah.
1: Tentu ditunjang dengan
0: ibadah. Sekali, sekali lagi, dia orang seperti ini tidak disentuh oleh api neraka kalau juga ditunjang oleh ibadah-ibadahnya yang lain. Ya, sholatnya, puasanya, zakatnya, bacaan Al-Qur'annya, tahajudnya, kemudian kepribadiannya adalah qarib. Ya, suka menyambung tali silaturahim, maka orang ini haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Kemudian yang terakhir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Yang terakhir adalah sahal. Golongan manusia sahal, yaitu orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, mempersulit orang, menyulit-nyulitkan orang. Suka menolong dia, suka mencari solusi bagi orang lain. Selalu punya solusi di setiap permasalahan yang dihadapi.
1: Ada jalan keluar.
0: Ada jalan keluar. Siapa yang memberi jalan keluar kepada sesamanya, maka Allah akan memberi dia jalan keluar di yaumil kiamat.
1: Oh iya.
0: Begitu dan enggak.
1: Dimudahkan. Ustaz.
0: Dimudahkan jalannya. Siapa yang memudahkan jalan saudara-saudaranya di dunia? Siapa yang memberi informasi tentang pekerjaan, lapangan kerja?
1: Iya.
0: Mencari jalan untuk saudara-saudaranya di dunia. Maka dia milik kiamat, Allah memberi dia jalan, jalan menuju surga.
1: Iya.
0: Ini kelompok sahal. Tipe orang seperti ini sangat cocok untuk dijadikan teladan, contoh tauladan. Kenapa, Denangga? Ini kita ini
1: kurang teladan.
0: Kurang teladan. Kehilangan teladan. Ya. Tidak ada orang yang bisa kita teladani. Makanya setiap saat selalu kita katakan, tidak ada lain yang bisa dijadikan sebagai contoh teladan yang terbaik
1: Rasulullah,
0: kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena mau siapa yang mau kita jadikan teladan di dunia ini? Siapa? Tidak ada, Denang.
1: Iya.
0: Kecuali Rasulullah.
1: Iya.
0: Telah tiada ribuan tahun telah tiada, tapi seakan dia masih ada di sini.
1: Betul.
0: Itu
1: betul.
0: Rasulullah. Kemudian orang yang tipe sahal ini suka bekerja untuk melayani masyarakat. Maka tipe orang ini cocok dia jadi pemimpin.
1: Pelayan masyarakat.
0: Pelayan masyarakat.
1: Iya, iya.
0: Ya, orang sahal juga termasuk orang yang baik hati. Dia selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar. Bahkan tidak pernah mempersulit urusan orang lain. Karena tidak suka berbelit-belit orang ini, maka tidak membuat orang lain menghindar ketika bertemu dengannya. Ada orang yang kita ketemu, kita menghindar.
1: Iya, iya,
0: Ustaz. Tapi ini orang
1: Semakin diharapkan
0: kehadirannya. Karena selalu ada solusi dari ya. Kita ini, kerja kita ini kritik-kritik orang, tapi tidak ada solusi.
1: Iya, iya, jadi semakin
0: kalau kita mau kritik orang, harus ada solusi. Kita kritik pemerintah, harus ada solusinya.
1: Iya, iya.
0: Ah, ini negara salah urus, bagaimana solusi kita?
1: Iya, iya. Jangan
0: memusingkan. Ini perusahaan ini salah urus. Masih kasih masuk solusi.
1: Iya, artinya tidak memusingkan, Ustaz. Iya.
0: Ini masjid ini sepertinya salah urus. Kasih masukkan solusinya. Dan orang sahal ini selalu ada solusinya. Jadi kita selalu ingin bertemu dengannya. Ada orang yang kita selalu ingin tidak ketemu.
1: Iya, iya, menghindar.
0: Selalu ingin selalu menghindar darinya. Tapi golongan orang sahal ini kita selalu ingin berjumpa dengannya. Karena setiap perjumpaan kita dengannya selalu ada manfaatnya.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu. Jadi keempat golongan manusia yang diharamkan oleh Allah untuk disentuh jasadnya api neraka itu bisa dijadikan contoh bahwa rahmat Allah itu sangat besar, sangat luas, sehingga orang-orang dengan sifat tersebut memungkinkan bisa terhindar dari api neraka kalau mereka memiliki empat sifat ini. Dan ini dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan sebagai contoh toladan bagi seluruh umat manusia. Mudah-mudahan Denangga, keempat sifat orang yang tidak tersentuh, keempat golongan manusia yang tidak tersentuh jasadnya oleh api neraka, mudah-mudahan kita termasuk di dalam.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Jadi, termasuk pendengar kita di mana saja berada.
1: Jadi solusi menjadi tidak ada kesulitan.
0: Tidak ada kesulitan. Harus ada solusi. Ya, mudah-mudahan pendengar kita juga memiliki sifat-sifat seperti ini hingga tidak tersentuh oleh api neraka.
1: Insyaallah.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira begitu dan. Ya.
1: Baik Ustaz, sangat menarik pembahasan pada Nuansa Fajar subuh kali ini. Semoga ada manfaatnya Ustaz.
0: Amin.
1: Ya. Baik Ustaz, kita pamit
0: ya
1: dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

0: Sahabat budaya, Rumah Gadang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Bangunan ini berbentuk rumah panggung memanjang dengan atap runcing menyerupai tanduk kerbau yang dahulu terbuat dari ijuk. Rumah gadang dibangun menggunakan pasak kayu tanpa paku sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan gempa. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan untuk pertemuan keluarga, pelaksanaan upacara adat, serta penobatan kepala adat. Di bagian halaman biasanya terdapat lubung padi, sementara di dekat rumah terdapat surau yang digunakan untuk beribadah dan tempat tinggal laki-laki. Rumah gadang juga dikenal dengan sebutan rumah bagoncong atau rumah baanjuang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini dengan informasi dari rri.co.id dan juga Warta Pagi RRI Makassar. Kita ke informasi sahabat budaya yang pertama dari rri.co.id. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Makassar yang juga Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail menerima piagam penghargaan dari Menteri Haji dan Umrah Menhaj RI Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf di Jakarta Minggu 5 Juli 2026. Penghargaan yang diterima Iqbal Ismail ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi kepemimpinan dan kontribusi dalam menyukseskan pelayanan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dr. Haji Dahnil Ansar Simanjuntak dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Pondok Gede. Bagi Iqbal, penghargaan ini sebagai motivasi untuk dirinya berbuat lebih baik lagi ke depan dalam hal penyelenggaraan ibadah haji di daerah, khususnya di Embarkasi Makassar yang di dalamnya melibatkan 8 provinsi di Indonesia Timur.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Batukmu kok aneh ya?
2: Iya nih, asapnya bikin sesak nafas.
4: Pakai masker tahu agar terhindar dari polusi udara. Polusi udara bisa bikin gangguan pernafasan dan penyakit serius loh. Konsentrasi di Jakarta bahkan mencatatkan indeks kualitas udara tertinggi di dunia dengan skor 177. Padahal indeks kualitas udara bersih hanya berkisar 0-50. Oleh karena itu, kita harus mulai lebih peduli tentang polusi udara ini.
2: Oh iya? Bagaimana ya cara mengurangi polusi udara?
4: Mulai sekarang, pakailah transportasi umum, sepeda atau jalan kaki. Juga penghijauan atau menanam pohon. Itu bisa membantu dalam mengurangi asap kendaraan. Langkah kecil kita berdampak besar bagi masa depan. Selain mencegah adanya polusi, pencegahan ini membuat badan kita sehat dan fit loh.
2: Oke deh kalau gitu.
4: Cegah polusi untuk udara bersih.

Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, proses sertifikasi halal bagi sejumlah pelaku usaha di Sulawesi Selatan kembali memasuki tahapan penting. Lembaga Pemeriksa Halal LPPOM Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan bersama Komisi Fatwa MUI Sulsel menggelar sidang penetapan halal terhadap 11 pengajuan produk dan jasa di Sekretariat MUI Sulsel, Jalan Masjid Raya Makassar. Sidang tersebut merupakan bagian dari mekanisme sertifikasi halal setelah seluruh pelaku usaha menyelesaikan proses audit yang dilakukan auditor LPPOM Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan kemudian dibahas secara menyeluruh oleh Komisi Fatwa sebelum diputuskan status kehalalan setiap produk maupun layanan yang diajukan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Jajaran Polsek Manggala berhasil mengamankan 20 unit sepeda motor yang melanggar aturan berlalu lintas menggunakan knalpot brong. Dama operasi malam akhir pekan Sabtu malam 4 Juli 2026, operasi yang digelar Polsek Manggala berlangsung di pertigaan Jalan Antang Raya Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam cipta kondisi wilayah Kecamatan Manggala tersebut dipimpin Wakapolsek Manggala AKP Haji Abdul Rahman bersama Kanit Lantas Polsek Manggala Ibtu Rusli S serta melibatkan Polsek Gabungan Polsek Manggala bersama Mitra Kamtikmas dari Forum Komunitas, maksud kami Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat FKPM dan Bantuan Komunitas Bankom Merpati.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalu berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu 2, bukan 4.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Baik sahabat Bunda, di mana saja berada, tuntas sudah kebersamaan kita pagi hari ini dengan informasi dari Kota Makassar dan juga rri.co.id. Warta pagi nanti kami akan hadirkan informasi untuk sahabat Bunda, apa informasinya. Saat lagi, sampai jumpa, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: sahabat budaya. Tradisi Arate merupakan salah satu ritual budaya masyarakat Takalar yang biasanya dilaksanakan menjelang acara pernikahan, khususnya di wilayah Cikuang. Tradisi ini berupa kegiatan zikir bersama yang dipimpin oleh tokoh agama sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan, keberkahan, serta kelancaran bagi pasangan yang akan menikah. Arate tidak hanya bernilai religius tetapi juga memiliki makna sosial karena menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Tradisi ini berkaitan erat dengan penyebaran Islam di daerah tersebut yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Sayyid Jalaluddin Al-Aidit sehingga mencerminkan perpaduan antara nilai keislaman dan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Apa kabar tak? Saribat tembalak biriku. Baji-baji jiki sehat-sehat jiki semuanya. Alhamdulillah. Hari awal bekerja, hari Senin deh tanya. Oh iya, dia hari Senin. Hari Senin itu biasanya orang malas-malas pergi kerja. Iya, mengantuk ki, apalagi di sampingku nih. Malasnya kayak bangun dari tempat tidur tuh kayak berat kepalanya begitu. Libur 2 hari kan dia. Jadi kalau masuk kerja begitu kayak aduh, masuk lagi kerja, kapan liburnya itu ya, padahal 2 hari mi libur sahabat udah ya. Dia baru bangun tadi jam berapa, kubocorkan ki, jangan mi deh. Nanti ketahuan ki temanku kan. Pagi-pagi bangun dari mana, mau mandi kak, oh mandi. Jadi memang kalau biasa hari Senin tuh orang malas sahabat budaya untuk beraktivitas, tapi untuk sahabat budaya jangan malas ya, karena di sampingku nih contoh yang tidak baik itu. Jam 7:09 waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya yang saat ini siap-siap untuk menuju ke tempat kantornya, hati-hati di jalan atau tempat aktivitasnya. Hati-hati di jalan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Dan tentunya juga sahabat budaya, jangan lupa membawa surat-surat kendaraan. Yang menggunakan roda 4 jangan lupa menggunakan safety belt. Yang menggunakan helm, dikaitkan helmnya ya. Karena aturan-aturan di jalan tuh memang harus dipatuhi begitu. Kenapa? Karena untuk keselamatan bersama. Hari ini saya mau menyapa dulu siapapun yang monitor. Ada Abang Umar sama Ibu Nursi, apa kabar? Hari ini di rumah atau datang ke RRI ya? Ada Debar, ada dengar bareng bola di RRI Makassar yang punya kebutuhan khusus atau disabilitas, boleh datang ke RRI Makassar untuk dengar bareng sepak bola hari ini Inggris melawan apa tuh? Meksiko. Iya, dia bocoran. Inggris melawan Meksiko ya. Oke deh. Oke, hari ini yang monitor silakan absen saya ke siapa nih? Ibu Sri Sinta di MU, apa kabar Ibu pagi hari ini, semoga sehat ki. Dan yang lainnya boleh, siapa lagi? Oh iya, Ibu Andi Tenri, apa kabar pagi hari ini Ibu? Sehat-sehat ki Bu. Oke lah, baru mengerti assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung dijawab. Cepat ya saya menjawab. Oke, baik, siapa lagi yang monitor pagi hari ini? Silakan. Oh iya, Pak Hamzah tahu, biasa monitor. Ada juga Pak Marsu Yusuf di Telkomas yang selalu monitor pagi-pagi. Siapa monitor silahkan, saya akan bacakan lagi nanti apa informasi pagi hari ini akan saya hadirkan sahabat budaya. Sebentar ya, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: Sekali di udara. Tetap udara.
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai bersama operator saya Syahrul Miftah Ramadan. Wih, panjang namanya deh ini. Wih, panjang namanya, lengkap lagi ya Sobat Budaya. Hari ini saya bersama teman teknik saya, kita menemani di Bari Bahasa Sobat Budaya hingga nanti jam 8 ya. Kita live di TikTok begitu. Boleh Sobat Budaya bergabung nanti di line telepon kami 0811 400 9250. Hari ini bahas apa? Tapi sebelum itu saya mau menyapa dulu Ibu Niar, monitor gang tahu. Oke deh. Selamat pagi Ibu Niar, sehat walafiat. Siapa lagi? Bapaknya Haifa juga monitor. Bravo Inggris katanya. Wah, pencinta Inggris kayaknya nih. Oke, Ibu Kasmawati Dompet, selamat pagi juga. Apa kabar pagi hari ini, monitor di Bari Bahasa? Kita live TikTok boleh ya Sobat Budaya, penonton di TikTok kami juga. Hari ini saya mau bahas apa? Hari ini kita akan bicara tentang sistem pembayaran pajak masyarakat Bugis di zaman dulu. Seperti apa Sobat Budaya? Karena kalau bicara tentang pembayaran pajak masyarakat Bugis terlebih dahulu, yang dulu itu mereka membayar upeti begitu Sobat Budaya. Mereka membayar kewajiban pajaknya itu bukan sebagai hanya kewajiban ekonomi, tetapi dipahami sebagai bentuk kesetiaan, kepatutan, dan juga kepatuhan. Ada juga transformasi nilai budaya yang di dalamnya itu ada harga diri dan solidaritas sosial kepada raja. Jadi dulu-dulu Sahabat Budaya, itu rincian tata cara, bentuk dan istilah pembayaran pajak pada masa kerajaan Bugis itu, bentuk pembayarannya itu atau orang bilang apa ya, natura begitu. Masyarakat tidak membayar menggunakan mata uang, melainkan mereka menyerahkan hasil bumi dan komoditas. Jenis yang paling umum diserahkan menjadi ada apa ya, biasanya itu padi, apalagi dendene, biasanya juga sayur beras begitu, atau sayur mayur yang ada di kebun mereka, itu mereka berikan kepada raja mereka sebagai bentuk upeti atau pembayaran pajak. Di situ juga ada apa ya namanya, bentuk solidaritas, kepatuhan, kesetiaan, dan apa ya, menghormatilah sang raja begitu. Itu salah satu juga bentuk dari mereka membayar upeti kepada sang raja. Saya coba terima telepon di 0811 400 9250. Latenri Tata menelpon. Assalamualaikum. Bari Bahasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Oke.
1: Muslimin dan muslimat, Sahabat Budaya. Dengan Tuhan berada. Semoga Anda sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan tetap di depan monitornya.
0: Untuk?
1: Untuk mendengar suara saya.
0: Malas deh. Hari orang malas deh. Ngapain? Untuk apa dengar suara tak beda?
1: Jadi sebentar jam 8 ada dengar bareng.
0: Debar. Ya.
1: Debar di RRI. Di mana? Wah, apa pertuni
0: kan? Pertuni maksudnya persatuan
1: tunanetra Indonesia.
0: Ah ya,
1: begitu. Jadi Deliwang, apakah sudah ada di RRI? Belum,
0: jangan nanti diculik saya katanya.
1: Ya, kalau belum nanti saya jemput ke situ.
0: Jemput di mana tahu?
1: Di mana saja boleh.
0: Nuri rumahnya. Di Nuri.
1: Di Nuri rumahnya. Antara Meksiko dengan Inggris. Argentina. Jadi, yang menang.
0: Apa hubungannya coba Argentina? Orang Argentina tidak main. Dikira kita tidak konsen gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi apa unggulan tak ini kita?
1: Kita Argentina lah.
0: Nah, ada Argentina main hari ini.
1: Kalau hari ini saya netral-netral saja lah.
0: Netral. Okay. Tapi kita Argentina. Gitu
1: saja.
0: Dari dulu Argentina.
1: Ya, dari dulu Argentina.
0: Tidak beralih ke Belanda, Portugal.
1: Setia sampai akhir.
0: Oh iya, Italia. Iya. Oh begitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Tapi siapa andalanta sekarang di Argentina?
1: Argentina
0: tuh. Iya, pemainnya maksudnya.
1: Iya, Adi itu nomor 10.
0: Nomor 10 memang nomor 10. Setiap punggung pemain ada nomor 10, tapi namanya maksudnya.
1: Sepupuku itu.
0: Sepupu tak? Namanya siapa?
1: Iya.
0: Sepupu tak?
1: Lionel Andres Messi.
0: Oh, Messi. Oh, kaptennya. Oh, kapten kesebelasan itu. Tahu. Kayaknya dia semakin tua ya, sama dengan umur Anda kayaknya begitu. Iya. Ya.
1: Ada yang menanyakan lagi tentang bola?
0: Jangan sih. Karena saya juga tahu di beberapa.
1: Iya. Tapi cuma segitu saja.
0: Kalau ya, pemainnya kan? Alhamdulillah masih diingat ya kalau yang itu.
1: Ya mungkin itu G. Namanya Messi toh. Tidak ada yang lain.
0: Jangan, masih banyak yang lain. Oke, kita tidak usah bicara bola. Nanti kita bicara bola lagi ya. Oke, kita bicara tentang upeti atau juga kewajiban adat.
1: Selamat jalan kepada Brasil. Semoga sampai di negaranya dengan selamat lah.
0: Iya juga, Pulkam ya dia, kasihan. Iya,
1: kepada penggemar Brasil, selamat menangis.
0: Iya juga ya, Kodong, semangat ya. Walaupun pulang masih ada lagi kesempatan berikutnya.
1: Tersenyumlah, walaupun hati menangis.
0: lawan andalan, lawan finalnya biasa tuh Argentina itu dia Brasil itu. Oh, pokoknya kalau main berdua. Nggak tahu gimana yang mau dipegang dulu. Oke, lanjut nih.
1: Iya, apa ini?
0: Bicara upeti. Tentang upeti. Ini kewajiban adat di
1: Bugis. Iya, kan dulu kan masih sistem kerjaan.
0: Nenek tak dulu masih terima begitu juga?
1: Oh, nenek dulu tuh tidak aku tahu juga. Dengan nenek kan tidak aku dapat gitu.
0: Oh, enggak gitu. Paling tidak dapat cerita begitu.
1: Iya, karena... dua dekade itu baru saya lahir.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Percuma namanya Latin Ritata berarti atau sejarahnya. Jangan ganti minat mata.
1: Ya, kan yang paling sejarah tinggal dibaca.
0: Aja. Ya, paling tidak ada pengalaman berbagi. Oh iya, nenekku dulu itu di kerajaan ini begini begitu.
1: Iya. Kalau masa sistem kerajaan kan pasti yang mendengar hari ini belum lahir.
0: Yang
1: mendengar hari ini. Ketika masih
0: dikerjakan. Nasami iya, bodoh. Apalagi saya, kalau kita lebih-lebih karena merasa kayak lebih muda. Oke. Lanjut. Terus
1: jadi orang dulu itu dia patuh, bayar pajak lah.
0: Patuh. Ya
1: kan? Karena dulu kan memang mata uang belum begitu. Jadi dulu lagi kan masih barter kok kita orang jual beli.
0: Ya dulu ya.
1: Barter ya, barter dengan barang. Jadi apa yang dikeluarkan dulu itu orang banyak banyaknya adalah hasil bumi mereka yang mereka tanam itu hasilkan.
0: Oh ya.
1: Ya kalau padi ya padi.
0: Kalau di Bone dulu sistem pajaknya upeti itu melekat juga pada sistem pengelolaan lahan
1: sama
0: atau
1: seperti,
0: tanah.
1: Sama seperti dulu.
0: Oh iya.
1: Ya karena itu kan pajak itu kan merupakan sumber penerimaan kerajaan waktu itu untuk membiayai segala kegiatan operasional kerajaan saat itu kan sama seperti sekarang. Sekarang itu lebih dipermodern ke kan? Sudah jelas kecesertanya apa dan sebagainya,
0: harta tak bergerak, harta
1: harta bergerak, harga apa dan sebagainya. Kalau dulu kan mungkin kecesertanya belum sebagus sekarang, tapi
0: dulu tidak ada mobil pi kayaknya di rakyat biasa belum punya John. Tapi berarti jadi, mereka hanya harta tak bergerak itu kayak tanah gitu ya.
1: Ada juga sapinya tuh.
0: Oh sapi juga masuk John?
1: Iya sapi juga masuk kan. Dianggapan itu misalnya 20 plus 1 gitu sebenarnya.
0: Oh jadi, begitu pembayarannya.
1: Iya,
0: oke.
1: Pembayarannya dulu. Dulu memang apa namanya, walaupun masih sederhana tapi tuh orang itu taat akan pajak ya bayar.
0: Karena malu kalau tidak bayar pajak.
1: Iya.
0: Karena masih siri.
1: Ya namanya siri, namanya malu itu masih
0: tinggi
1: itu.
0: Iya
1: kan. Beda sekarang.
0: Iya.
1: Pencatatannya bagus tapi sirinya itu sudah agak hilang lah. Itu apalagi kalau sudah di sekian ini berpikir itu jadi kesadaran akan itu kurang lah.
0: Ya.
1: Karena ini seperti itu aja apa di salah satu sumber pendapatan negara lah.
0: Iya.
1: Iya. Untuk membiayai apa namanya segala kegiatan-kegiatan untuk bernegara.
0: Oke. Okay.
1: Sama yang kerjaan dulu. Jadi apa namanya dulu kan petugasnya jujur.
0: Dulu pendamping-pendampingnya raja maksudnya jujur gitu ya.
1: Iya jujur. Itu okay. Yang walaupun ada yang jeko-jeko.
0: Jeko maksudnya mi.
1: Iya, karena semua sama itu ada pengkhianatnya.
0: Dari zaman dulu juga ada ya John ya.
1: Iya, kenapa Indonesia dijajah sampai katanya 350 tahun? Karena itu banyak pengkhianat. Iya kan banyak pengkhianat, makanya Indonesia itu lama dijajah.
0: Gitu. Okay.
1: Sekarang pun juga begitu. Kita dijajah oleh bangsa kita sendiri.
0: Oke.
1: Iya itulah. Jadi tapi kenapa juga sekarang orang agak apa ya? Ya agak malas bayar pajak karena itu tadi. Iya karena banyaknya penyelewengan apa dan sebagainya. Kalau dulu memang raja sistem kerajaan dulu memang apa namanya tegas.
0: Iya.
1: Jujur tanpa pandang bulu dia adil.
0: Iya.
1: Jadi siapapun yang melanggar akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
0: Dulu.
1: Jadi ya dulu. Jadi rakyat itu masyarakat itu taat.
0: Iya.
1: Dia takut melanggar. Dan apa yang menjadi keputusan raja itu pasti akan terjadi itu.
0: Tapi memang dulu struktur untuk pembayaran pajak juga atau upeti itu sudah diatur juga ya, ada
1: iya,
0: aturannya ya.
1: Sudah diatur. Itu kan dari zaman Belanda itu ada.
0: Iya.
1: Iya kan? Itu sampai zaman Belanda itu sampai merdeka itu masih diterapkan sistem itu. Cuma di dipermodern lah. Ya kan? Sesuai dengan keadaan seperti itu. Jadi upeti menjadi pajak.
0: Iya.
1: Iya kan? Kalau upeti kan kedengarannya kan wah, masih sistem kerja.
0: Iya. Tapi zaman dulu itu John ada juga timbal balik yang diberikan raja kepada rakyatnya ya.
1: Paling iya.
0: Tidak ada perlindungan dan keamanan yang diberikan.
1: Ada perlindungan keamanan.
0: Ada kesejahteraan ada, juga
1: iya, di perbaikan, dalamnya. Pembangunan di daerahnya.
0: Kayak bangun ya, jembatan kan? Gitu mungkin ya dulu-dulu irigasi itu.
1: Iya betul. Jadi masyarakat juga raja juga itu mendengarkan apa kata rakyat dulu. Apa yang menjadi keluhannya itu ya itu didengar oleh raja.
0: Iya. Dan kayaknya kalau banyak upetinya lebih banyak bisa ini ya dekat sama raja gitu ya John ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dulu kan kalau sistem upeti kan diserahkan kepada adipatinya dulu ke setiap daerah kan.
0: Betul.
1: Tuan, jadi
0: kayak distrik begitu ya.
1: Iya. Jadi memang apa namanya masyarakat juga merasa dihargai oleh rajanya waktu pemerintah waktu itu. Jadi apa yang menjadi keluhannya didengar. Masyarakat juga bisa raja juga bisa memberikan perlindungan keamanan kenyamanan kepada masyarakatnya rakyatnya walaupun tidak semua raja begitu ya kan ada tanya juga ya tolim terhadap rakyatnya ini sebuah
0: walaupun sudah diberi upeti ya biasanya
1: iya
0: tapi bagi dia mungkin serakah karena upetinya sedikit ya mungkin ya? Seperti itu mungkin karena upetinya sedikit jadi dia agak
1: tidak ada juga karena mereka juga sesuaikan dengan hasil produksinya waktu itu.
0: Oh begitu.
1: Iya. Terus dia tidak pukul rata kan.

0: Okay. Beda sekarang.
1: Iya.
0: Bayar tapi nikmati, bukan kita yang nikmati.
1: Hmm,
0: ya, gitu. Pada itu.
1: Kita itu yang bilang, bukan saya.
0: Iya.
1: Tapi yang merasakan yang juga saya ya. Kayak merasakan juga saya karena saya juga rakyat gitu ya.
0: Iya. Jadi sekarang kan tidak melihat. Jadi apa namanya, pemerintah memang itu sebenarnya pajak memang untuk kita, kembali untuk kita. Tapi dalam bentuk apa, kita tidak tahu. Karena itu memang pajak itu adalah itu salah satu sumber pendapatan negara sekarang yang mungkin nomor satu lah. Itu. Negara itu pemerintah yang pikir dan cerdas itu, itu tidak menggantungkan hal itu dari pajak masyarakatnya. Tapi cari sumber-sumber yang lain, yang mana apa namanya bisa meringankan beban negara lah.
1: Begitu.
0: Jadi memperkuatkan apa sumber daya alam yang ada dan sebagainya. Tapi itulah dulu. Orang dulu begitu memang. Sudah banyak yang meninggal.
1: Cocok ki. Oke. Sudah mi. Jelas mi.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Selalu.
1: Iya, kita juga amin.
0: Demikianlah tausiah hari ini.
1: Selama berapa menit ini? Lama ya.
0: Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jono di Barukang. Kita ke Deng Limpo di Pau-Pau Goa. Assalamualaikum Deng Limpo.
2: Waalaikumsalam.
1: Bari basa.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa.
1: Iya, Deng Limpo. Iya, Deng Limpo, kalau bicara tentang upeti di zaman dulu, masyarakat membayar upeti kepada rajanya. Nah sekarang juga kita membayar pajak itu ke negara kita. Silakan.
2: Kalau upeti itu kan namanya, kalau di Makassar itu sima.
1: Sima, oke.
2: Sima, dan itu mempunyai lembaran juga. Lembaran, artinya bisa dijadikan juga sebagai bukti hak kepemilikan. Iya, jadi sekarang itu orang pegang itu sima, sama dengan hampir sama dengan rinci. Rinci itu kan bukti kepemilikan untuk sebidang tanah. Iya, tapi ada juga sima. Itu sima bisa dipakai di penjualbelikan atau mengganti hak-haknya seperti sertifikat. Jadi itu kalau rinci atau sima itu bisa dipakai berjual beli kalau dulu. Hanya sekarang itu tahun 2025 itu rinci itu dengan AT itu tanahnya itu milik negara.
1: Hubungannya jadi dengan kita, pajak bagaimana ini Pak?
2: Ya, kalau sekarang kan bisa suratnya kan nggak ada PBB yang muncul sekarang tuh.
1: Pajak bumi bangunan.
2: Pajak PBB. Bumi dan bangunan. Ya kalau dulu itu ada selembaran namanya sima. Hanya bedanya kalau dulu itu sima itu betul-betul dimanfaatkan untuk membiayai hidup pemimpin saat itu dengan kebutuhan masyarakat apa yang perlu dibenahi. Kalau dulu itu kan dibenahi itu paling irigasi.
1: Jembatan.
2: Jalanan kan belum terlalu diperhatikan dulu itu.
1: Jembatan ji deh.
2: Ya jembatan, itu jembatan irigasi itu yang dibiayai oleh pajak-pajak dulu. Nah sekarang ya beda. Jadi sekarang itu hampir 50% bahkan lebih dari 50% itu RAPBN dananya itu berasal dari pajak. Hanya biasa pemimpin sekarang itu lupa bahwa kita ini harus perhatikan rakyat. Karena gaji yang kita dapat itu sumbernya dari pajak. Ya, jadi kalau tabe kita mundur ke belakang ini karena Pak Jono tadi sudah uraikan itu lama-lama.
1: Betul.
2: Nah sekarang

0: pajak itu banyak, karena semua hampir semua itu yang kita pakai itu semua kena pajak. Bahkan kita masuk saja di Indomaret itu kalau kita beli pasti kena pajak itu. Ya, hanya Bapak kita pejabat kah nggak lupa maki bahwa itu sumbernya dari kita semua. Dan kita sangat tertarik dengan apa yang diwacanakan oleh Bapak Mahfud MD.
1: Yeah.
0: Ya, bahwa kalau pemerintah tidak bisa bendung ini tentang korupsi, ya itu akan dianjurkan rakyat itu ada nanti ada nanti fatwa dari salah satu organisasi bahwa dilarang bayar pajak. Itu ini yang kita khawatirkan nanti, karena kalau pajak dihentikan, di mana negara lagi mau pakai uang? Ya, apalagi kan sekarang kan sebenarnya sumber kita itu untuk negara kan ada dua ya.
1: Iya.
0: SDA itu sumber daya alam. Ya, seperti tambang-tambang kita itu. Nah, itu kan tidak tahu rimbanya kemana.
1: Ya,
0: bahkan isu-isu yang berkembang bahwa itu tambang itu rata-rata atau kebanyakan pejabat yang dimati. Ya, bahkan ada pejabat yang masih aktif sekarang itu menguasai lahan tambang itu sekitar 6.000 hektar. Coba bayangkan itu. Ya, kalau itu masuk ke negara kan, itu luar biasa.
1: Yeah.
0: Bahkan pengamat katakan bahwa kalau sumber daya alam kita Indonesia ini terdiri dari mulai emas, perak, nikel, batu bara, emas, itu kita bisa digaji itu oleh negara. Artinya penduduk seperti kita ini yang menganggur bisa dapat jatah. Ya itu.
1: Itu ya. Okay.
0: Jadi ini ya, jadi saya kira menarik hari ini itu mengungkit OPT. Hanya barangkali kalau kata OPT ini yang kita pakai pasti banyak yang bingung. Ya, bingung artinya apa itu namanya, apa itu artinya. Ya, hanya kita ini kasihan ke sekolah ki, artinya sering diterangkan bahwa itu dulu namanya OPT. Kalau sekarang pajak, kalau dalam bahasa Makassar itu SIMA.
1: Okay.
0: Ya, saya kira itu saja Niko.
1: Terima kasih
0: Delimpo.
1: Ya,
0: terima kasih banyak Delimpo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Delimpo sudah bergabung pagi hari ini, dan saya masih terima telepon, satu telepon lagi ya sahabat budaya. Sebelum kita jeda dan saya akan akhiri live TikTok pagi hari ini. Assalamualaikum. Belum diangkat Delimpo. Ya, assalamualaikum. Bari basa. Dengan
2: hadir jad dan tene.
1: Oh, Ibu Nursia.
2: Iya.
1: Ibu Nursia di mana?
2: Lagi di rumah.
1: Saya kira mau datang ke RRI.
2: Tidak sempat datang, ada janjinya Pak Umar.
1: Bilang Bang, Abang Umar batalkan janjinya.
2: Iya.
1: Janjian sama saya. Maka lagi abang. Iya sayang, ai pagi-pagi sudah sayang-sayang sama saya baru tidak datang jadi RRI. Apa Ji?
2: Ketemu aja ya.
1: Ih, jadi dengar di rumah mikir saja bola.
2: Iya, betul ya.
1: Kita unggulkan apa ini abang?
2: Apa?
1: Inggris atau apa ini?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Oke. Okay. Ibu Nursia unggulkan apa?
2: Sama.
1: Ah. Ikut-ikutan suami istri. Kita berdua. Oke, okay. Kita bicara tentang upeti, pembayaran pajak Ibu Nursia. Ya.
2: Ini pembayaran pajaknya tiap tahun di sini.
1: Oh iya.
2: Lancar.
1: Oh begitu. Iya. Apa kita bayar sekarang? PBB juga, pajak bumi bangunan.
2: PBB
1: alhamdulillah.
2: Iya.
1: Tapi dulu zaman dulu ada cerita tidak tentang itu kita punya orang tua dulu tuh bayarnya pakai ini. Oh, Bang Umar tahu.
3: Halo.
1: Iya, halo Abang.
3: Saya dulu kan pernah tinggal di gua.
1: Mm-mm.
3: Gua kan daerah petani.
1: Iya.
3: Itu ada keluarga nenek.
1: Mm-mm.
3: Nah, di sana banyak kerbaunya.
1: Oh iya.
3: Menggarap sawah.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu, jadi saya ikut begitu.
1: Mm-mm.
3: Jadi itu nenek itu membayar itu namanya peti.
1: Upeti.
3: Atau ke namanya pajak.
1: Pajak.
3: Tadi dilipu tadi, dilipu tadi bilang Cina kalau bahasa Makassar.
1: Iya.
3: Nah, betul itu. Setia-setia itu ada sawah, itu di baranunya itu PT-nya. Setiap tahun. Karena dia berhasil itu, lagi apa, beras. Jagung apa tuh?
1: Iya.
3: Ah itu median sama pemerintah. Iya, semuanya itu ditagih itu silanya tiap-tiap tahun. Saya ingat juga ke sana juga pun ada begitu tuh.
1: Oh iya, berapa bayarannya atau luas tanah berapa?
3: Dari luasnya itu tak tahu.
1: Oh begitu. Kemarin.
3: Iya, dari anunya juga hasilnya.
1: Pengalamannya bagaimana kita?
3: Pengalaman itu seperti kami
1: satu panik. Karung atau ya, berapa ya, keranjang?
3: Ya, itu waktu itu anunya itu katarannya tuh ya begitu saya dia ya, itu dulu
1: biasa satu keranjang dua keranjang begitu ya Bang Umar ya,
3: di luar itu anunya
1: di luar apa
3: ya begitu kalau panen tuh
1: iya itu jagung atau apa ini abang jagung atau beras atau apa biasanya
3: jagung dengan beras
1: oh jagung dan beras
3: iya, itu dua itu
1: jadi diantarkan ke kerajaan atau diambil jemput di tempat
3: betul dia juga datang ambil anunya pegawai.
1: Oh dia datang
3: iya begitu saya dulu ini sudah masih mulia kan
1: iya
3: saya kan tahun 90 saya buka kasihan
1: iya
3: menurut saya itu dulu ya 30 lebih masih muda
1: bentar ya menurut saya ada bilang muda bede muda pakai banget
3: orangnya gagah
1: gagah ih puji Alena
3: mandinya itu saya masih ini tau masih muda-muda
1: iya cocok ibu Nursia
3: tapi saya bersyukur kalau bisa bernapas
1: tutup hidungnya ibu Nursia supaya tidak bisa bernapas
3: apalagi kalau ada di area-area ada capek-capek sakit-sakit barang kesini
1: mau bangun iya di maunya
3: kalau di sini ada manusia fisik tidak ngurus
1: iya
3: di sini ada tersedia dua orang tak perempuan ibu lagi-lagi saya
1: oh iya tahu alhamdulillah iya Jess, kayaknya sudah keluar dari rumah sakit deh. Ya.
2: Masih ada di sana.
1: Pulang mi kayaknya.
2: Oh, pulang. Ya, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh deh.
1: Iya, amin. Ya,
2: rindu juga dengan suaranya.
1: Iya, tahu. Iya. Oke, makasih Bu Nursia. Iya.
2: Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nursia dan Abang Umar. Baik, kita jedah sahabat budaya dan sekaligus saya pamit di TikTok ya. Kita akan lanjut sesi kedua nanti, tapi tidak live TikTok lagi. Terima kasih, sampai jumpa.

saja. Lagu ini diciptakan pada era 1930-an oleh Ho Ing Ji, seorang musisi peranakan Tionghoa yang hidup di Makassar. Ia dikenal juga dengan nama Baba Choi, dan lewat karya-karyanya, ia berhasil memadukan budaya Tionghoa dan Makassar dalam harmoni musik yang menyentuh hati. Ati Raja pertama kali direkam melalui piringan hitam, menjadikannya salah satu lagu daerah pertama yang terdokumentasi secara modern. Judul aslinya ditulis Ati Raja dengan ejaan lama. Liriknya berbahasa Makassar dan bahkan diwariskan dalam aksara Lontara, aksara tradisional Sulawesi Selatan. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi doa yang tulus, yaitu hati manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna religius ini yang membuat Ati Raja berbeda dari lagu rakyat lainnya. Seiring waktu, Ati Raja menjadi identitas budaya Makassar. Lagu ini dinyanyikan di pesta rakyat, panggung seni, hingga acara kenegaraan. Hingga kini, Ati Raja tetap hidup. Maharani merilis Ati Raja versi digital modern pada tahun 2024 dengan genre pop. Cover paduan suara kampus dan komunitas seni juga memperkaya aransemen dari versi akapela hingga orkes

Raja bukan hanya sebuah lagu. Ia adalah jejak sejarah, doa yang dinyanyikan, dan warisan budaya Sulawesi Selatan yang terus bergema. Dari